Pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda semuanya. Sampai di sini lagu-lagu rohani, kidung-kidung pujian yang kami hadirkan untuk Anda. Dan saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha dan kami terhubung dengan reporter Vini Noya. Silakan, Vini.

Saudara-saudara, marilah secara berbalasan kita mengaku semua dosa kita dengan jujur di hadapan Tuhan. Tuhan, betapa kami jauh untuk berlaku setia kepada-Mu. Kami berdosa dan sering mendukakan roh-Mu. Kami kerap merasa khawatir dan takut menghadapi persoalan serta tantangan dalam kehidupan, sehingga membuat kami mengandalkan roh-roh lain dalam hidup ini. Kami membiarkan ketakutan memimpin keputusan, bukan damai sejahtera dari Roh Kudus. Kami mengaku, di dalam rumah tangga, kami sering lupa berseru kepada-Mu dan tidak menantikan tuntunan Roh Kudus sebagai penolong. Terkadang dalam kesombongan dan keangkuhan, kami berjalan menurut kehendak dan kemauan hati kami. Saat komunikasi retak, emosi memuncak, dan beban hidup menekan, kami lebih memilih mengandalkan kekuatan diri daripada Roh Kudus-Mu.

Saudara-saudariku jemaat, Roh Kudus yang dicurahkan pada Pentakosta memimpin kita kepada pertobatan hidup. Oleh karya Kristus, Allah menghapuskan kesalahan kita dan memulihkan relasi kita dengannya, supaya menjadi saksi Kristus dalam kuasa Roh Kudus. Firman Tuhan, "Aku akan memberikan kepadamu hati yang baru dan roh yang baru dalam batinmu. Aku akan menyingkirkan dari tubuhmu hati yang membatu dan memberikan kepadamu hati yang lembut." Yehezkel 36 ayat 26.

jemaat sekalian, marilah kita menyatakan komitmen hidup baru melalui kebenaran firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 16, 22 sampai 23. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Namun buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu.

0: Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-24. Dan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini akan dibacakan menggunakan Alkitab TB2. Mari sebelum kita membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Dalam ibadah Pentakosta yang pertama ini Tuhan, kami akan membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkatilah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami baca dan kami mendengarkannya ini, supaya ketika kami membaca dan kami mendengarnya, kami dapat memahaminya dan kami dapat mengaplikasikannya dalam setiap langkah kehidupan kami dari hari lepas hari. Berkatilah juga hamba Tuhan, Pendeta Bapak Riko Rikumahu, yang akan menguraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Curahkan beliau dengan roh hikmat, agar beliau dimampukan dan dilayakan untuk dapat menguraikan kebenaran firman Tuhan ini bagi kami. Amin.
1: Yohanes, Injil Yohanes pasal 14 ayatnya ke-15 ayatnya 24. Di bawah perikop, Yesus menjanjikan penolong. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun, kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku dalam Bapa-Ku, dan aku dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa yang memegang perintah-perintah-Ku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi aku, Ialah akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apa sebabnya engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia. Siapa saja yang tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firmanku. Firman yang kamu dengar itu bukanlah dari aku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Demikianlah firman Tuhan di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya.

Jemaat yang diberkati Tuhan, kini tiba saatnya kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan kebenaran firman Tuhan kita di saat ini terambil dari kitab Perjanjian Baru.

Saudara-saudaraku sekalian, kalau kita mau mengerti kisah kehidupan Yesus bersama murid-muridnya sampai dengan ia mati bangkit, terangkat ke surga, hingga peristiwa pencurahan Roh Kudus, kita bisa mengertinya melalui praktek-praktek pelatihan atau diklat yang dilakukan berjenjang, tingkat dasar, menengah, tingkat lanjutan seperti di Angkatan Muda GPM, ada juga di organisasi-organisasi pemerintahan. Ketika Yesus hidup bersama para murid, ia mengajarkan mereka untuk melakukan banyak hal, mengasihi musuh, memberi makan 5.000 orang, dan lain-lain. Bahan-bahan dasar disediakan di situ. Para murid diberikan pengetahuan, diberikan kekuatan, kemampuan untuk membentuk dasar kehidupan mereka. Dan setelah Yesus mati, bangkit, ia mulai tidak lagi hidup bersama dengan murid. Tetapi peristiwa-peristiwa penampakan Yesus kepada murid-muridnya menjadi latihan pada tingkat menengah, level menengah. Ia tidak ada secara fisik, tetapi penampakan-penampakannya mau bilang bahwa aku tetap menyertaimu. Di situ para murid mulai dilatih bagaimana hidup tanpa Yesus manusia, tanpa Yesus secara fisik. Dan tingkat lanjutannya terjadi kapan? Yaitu ketika peristiwa Yesus terangkat ke surga. Ia tidak lagi bersama para murid, ia tidak pernah lagi menampakkan diri, tetapi ia mencurahkan Roh Kudus kepada para murid. Kamu sudah dewasa, bukan lagi anak-anak yang butuh latihan dasar atau latihan tingkat menengah, tidak. Kamu sudah dewasa secara iman, sekarang waktunya kamu bermisi. Kira-kira begitu. Teks ini, ibu bapak, merupakan lanjutan dari ayat 1-14. Kita temukan di dalam ayat 1-14 dan 15-24 ada terjadi perubahan kata kunci yang sengaja dipakai oleh penulis Injil Yohanes untuk menerangkan satu kenyataan bahwa murid-murid Yesus naik level dari tidak sekedar percaya. Jika 1-14 kata percaya diulang-ulang, di pasal 15-24 kata itu berubah dari percaya menjadi kasih, menjadi mengasihi. Dengan kata lain, percaya saja tidak cukup, karena percaya itu menyangkut sesuatu yang tersimpan di dalam ruang-ruang batin dan tertutup oleh tubuh. Percaya itu menyangkut suasana hati, suasana batin. Dan karena itu percaya saja tidak cukup. Kamu murid yang sudah belajar dan kamu sudah dewasa, sehingga percaya harus disertai dengan sikap, yaitu mengasihi. Kasih menjadi cara hidup. Kira-kira begitu. Itu sebabnya, ibu bapak, di teks ini penulis Injil Yohanes memulai dengan menyatakan satu pernyataan tegas, pertanyaan yang juga sifatnya retoris, tidak butuh dijawab. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau, suatu pertanyaan yang terus-menerus mau ingatkan kepada para murid bahwa kamu sekarang sudah waktunya untuk memperagakan atau menerapkan apa yang dulu kamu dengar dari saya. Kira-kira begitu. Sekarang waktunya untuk kamu terapkan itu di dalam kenyataan hidup, sehingga percaya sebagai unsur yang melekat di dalam ruang batin yang tertutup itu harus diartikulasikan keluar dengan cara mengasihi. Jika itu tidak,
maka percaya saja menjadi sesuatu yang tidak sempurna. Nah, saudara-saudara, model kasih macam apa yang mau diterapkan? Kata mengasihi di sini kurang lebih diulangi 8 kali setelah ditelusuri Ibu Bapak. Kata kasih ini yang dipakai Yesus di saat dialog dengan Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku sebanyak 3 kali? Di situ kata-kata akar katanya berubah-ubah, tapi di puncaknya kata kasih yang digunakan untuk menutup 3 kali debat itu ialah agape. Kasih itu yang dipakai di sini. Yesus mau bilang kepada para murid bahwa kasih yang harus kamu peragakan, kamu contohkan di dalam hidup itu, kira-kira kasih seperti Allah mengasihi manusia sehingga ia mengutus anaknya yang tunggal Yesus itu turun ke dunia. Kualitas kasihnya seperti itu. Kasih yang tanpa syarat. Kasih yang di dalamnya tidak ada sedikit pun unsur-unsur transaksional, sama sekali tidak. Kasih seperti ini memiliki kualitas karena terlahir dari dasar yang percaya. Kasih seperti itu terlahir karena percaya kepada Yesus, bukan percaya kepada kekuatan-kekuatan sosial, budaya, kekuatan ekonomi, kekuatan teknologi, bukan. Tapi kasih itu terbentuk, terlahir, tercipta, dan mampu diaktualisasikan karena percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Hanya dengan mengasihi menggunakan kasih sejenis itu, maka para murid diyakini mampu untuk menjalankan perintah-perintahnya. Dan perintah yang paling penting di dalam hal ini adalah perintah untuk percaya kepada ajaran-ajaran Yesus. Itu sebabnya dengan mengasihi Yesus dan mengasihi percaya kepada ajaran-ajarannya, para murid diajak untuk tidak khawatir pada situasi di saat mereka tidak lagi bersama-sama dengan Yesus. Jangan takut, don't worry. Sekalipun kamu tidak bersama, aku tidak bersama-sama dengan kamu secara fisik sebagai Yesus manusia, tetapi ada yang akan ia tinggalkan kepada para murid. Ada jaminan penyertaan. Yesus mati, dikuburkan, bangkit, dan naik ke sorga. Namun, para murid diberikan roh kebenaran. Yang di dalam ayat 16, roh itu disebutkan sebagai seorang penolong. Ada satu terjemahan lain, dia menerjemahkan kata sang penolong itu sebagai konforter. Seperti selimut yang terbuat dari kapas, dari wol. Dijelaskan bahwa sang penolong itu diidentikan dengan roh, yaitu roh kebenaran. Roh kebenaran itu kemudian dimengerti sebagai suatu pribadi yang tidak kelihatan tetapi ada. Roh itu kira-kira seperti semut, selimut dari wol. Roh itu yang menggempur para murid, merasuki para murid, memasuki ruang-ruang logika, ruang-ruang batin mereka, sehingga para murid direkayasa sedemikian rupa oleh roh itu. Dan karena itu mereka terbebas dari masuknya roh-roh lain, pandangan-pandangan lain yang dapat merusak cara pandang mereka tentang iman dan tentang kepercayaan mereka kepada Tuhan.
para murid sungguh-sungguh diproteksi oleh suatu kekuatan, oleh suatu roh, sehingga mereka tidak memiliki pandangan lain. Roh kebenaran akan mengungkapkan dengan kata-kata mengenai misteri Allah yang sangat besar, yaitu tentang masa yang akan datang, bahwa Yesus akan datang kembali pada waktunya. Providensia, rahasia ilahi yang tidak akan dimengerti oleh siapapun. Itu sebabnya di dalam cerita ini, ketika Yudas bertanya, Yesus tidak menjawab, karena ada misteri-misteri ilahi yang tidak bisa dan tidak akan dimengerti oleh siapapun, oleh kita, oleh manusia. Dan karena itu, kata-kata yang diucapkannya hanya akan didengar, hanya akan dimengerti oleh orang-orang yang mengasihinya. Dan itu sebabnya hanya para murid yang mampu mengerti kata-kata, ungkapan-ungkapan yang keluar dari roh. Dunia tidak mengertinya, karena dunia di dalam pandangan-pandangan naskah perjanjian baru di pada zamannya itu menunjuk kepada suatu komunitas manusia yang menolak ketuhanan Yesus, orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Dan dunia inilah yang sama sekali tidak akan mengerti apa yang diucapkan oleh roh. Dunia ini yang sama sekali tidak mengerti bagaimana cara Allah mempersiapkan keselamatan kepada dunia ini. Saudara-saudaraku sekalian, di ayat 18 sampai ayat 20 bagian ini dimulai dengan frasa yang mengartikulasikan atau mendefinisikan kasih secara konkret dengan analogi anak yatim piatu kepada para murid. Murid-murid dipandang sebagai anak yatim piatu, dan karena itu status yatim piatu itu menjadi alasan mengapa kasih itu harus diperagakan. Dan karena itu maka relasi yang muncul antara para murid dengan Yesus, dengan Allah, dengan roh yang ditinggalkan kepada mereka menjadi relasi kasih, bukan lagi relasi kuasa. Dan relasi kasih itu menjadi contoh bagaimana kehidupan para murid harus dibentuk dan harus dijalani. Dengan relasi kasih yang intim, relasi kasih yang paling dalam seperti itu, para murid akan mampu melihat kedatangan Yesus secara rohani, bukan lagi secara fisik, secara spiritual. Dan karena itu iman mereka semakin kokoh, iman mereka semakin kuat. Karena dengan memandang Yesus secara rohani membuat murid-murid masuk ke dalam suatu jaringan untuk mempersiapkan keselamatan, yaitu keselamatan yang dipenuhi dengan kasih. Keselamatan yang tidak saja berpikir tentang masa yang akan datang, tetapi masa sekarang. Jika ingin selamat di masa akan datang, percayalah di masa kini. Jika ingin hidup baik, hidup selamat di masa mendatang, mengasihilah di masa kini, supaya tidak ada waktu tertunda-tunda untuk kita memperagakan iman yang kita percaya kepada Yesus. Berbeda dengan dunia, dunia tidak melihatnya karena dunia tidak mempercayainya. Maka kita yang percaya kepada Yesus harus tetap mempertahankan perbedaan kita dengan dunia.
Dunia yang sedang menawarkan kepada kita cara-cara hidup, praktik-praktik hidup yang individualistik, egoistis. Melalui teknologi, melalui jaringan-jaringan nirkabel, melalui gadget, kita bisa bersembunyi tanpa berjumpa dengan seorang pun secara nyata. Kita menjadi manusia asing, manusia yang teralienasi dari dalam dirinya sendiri. Kasih semacam ini mengajarkan kita untuk tetap mempertahankan persekutuan, agar kita terhubung satu dengan yang lain, agar kasih itu memperoleh tempat untuk diterapkan. Dan kasih seperti itu, menurut ayat 19, adalah kasih yang saling menembusi. Relasi kasih seperti Tritunggal Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Seperti Bapa di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka relasi kita menjadi seperti itu. Inilah kasih yang membutuhkan tempat. Dan tempat itu tidak lain adalah di dalam kehidupan gereja dan jemaatnya. Di dalam ayat-ayat selanjutnya, Ibu Bapak, kita menemukan satu jawaban atas pertanyaan retoris di ayat 15 tadi. Bahwa pencurahan Roh Kudus merupakan jalan bagi gereja, merupakan jalan bagi umat Kristen yang telah mengalami pendewasaan iman itu untuk terus bersaksi dan menjalankan misi Allah, sehingga murid-murid yang tadi-tadinya merupakan komunitas kecil terdiri dari beberapa orang itu akan menjadi komunitas yang besar sekali. Komunitas yang daripadanya Injil Kerajaan Sorga itu perlahan-lahan menyebar, meluas kemana-mana sampai ke sini juga. Dan di saat kedatangan Kristus pada waktunya nanti, maka yang terjadi bukan saja Tuhan datang kepada manusia, Tuhan datang kepada dunia, tetapi semakin banyak orang yang datang kepadanya, itulah Tuhan. Di dalam kekuasaannya, Ia membuat semua sebanyak orang merasa bersalah, berdosa, dan datang kepadanya, bertobat. Itulah implikasi dari pencurahan Roh Kudus, bahwa gereja dan umat Kristen di sepanjang sejarah mampu melakukan tindakan-tindakan kasih yang mengakibatkan orang lain diampuni, orang lain merasa dirinya berdosa dan karena itu bertobat, berubah hidup dan datang kepada Tuhan. Itu sebabnya ketika Yesus terangkat ke surga kembali ke kekekalannya, Ia menarik begitu banyak orang datang kepadanya. Ajaran yang Ia tinggalkan, Roh yang Ia curahkan, kini hidup di dalam kehidupan kita semua, secara personal, secara individu, juga di dalam keluarga-keluarga kita. Oleh karenanya Roh itu tidak boleh tersimpan. Roh itu harus diwujud nyatakan melalui perilaku, melalui cara hidup. Dan cara hidup yang di dalam naskah ini dimaksudkan adalah kasih, kasih, kasih, dan seterusnya kasih. Relasi kasih harus pertama-tama kita bentuk di dalam kehidupan kita yang paling sederhana. Di rumah, di dalam keluarga, di rumah tangga. Keluarga-keluarga kita dijadikan semacam laboratorium untuk kita exercise. Kasih itu diberlakukan seperti apa?
Tidak usah takut salah. Sebab jika semakin kita berkeinginan untuk melakukan, memperlakukan kasih, maka semakin kita akan menemukan bagaimana cara-cara yang salah itu dilepaskan, ditinggalkan, dihilangkan, dan kita memperlakukannya secara tepat. Karena kasih yang dimaksudkan adalah kira-kira mengasihi orang sambil lupa diri. Kasih semacam itu pula yang membuat kita mampu untuk memiliki cara mempertahankan hidup, mempertahankan eksistensi kita di tengah-tengah dunia yang sekarang bergeraknya serasa seperti liar, entah gerakannya kemana. Kasih seperti itu yang menjadi ciri kita. Dan karena itu jika kita berbeda dengan dunia, maka perbedaan itu hanya karena kasih yang Tuhan ajarkan. Karena roh yang dicurahkan kepada kita itu mengajarkan kasih. Dan roh itu adalah kasih. Mengasihi di dalam rumah tangga yang paling kecil, keluarga yang paling kecil, adalah mengasihi yang tidak pernah membuat kita merasa untung atau rugi. Dan oleh karena itu, saudara-saudara, di peristiwa pencurahan Roh Kudus tahun ini, marilah kita melatih hidup kita untuk terbuka, membuka hidup, menerima roh kebenaran, membiarkan roh itu tercurah betul-betul di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan rumah tangga kita, di dalam kehidupan gereja kita, di dalam kehidupan masyarakat kita. Dan biarkanlah kasih itu, roh itu yang menggerakkan hidup kita ke sana kemari, kemanapun kita pergi, agar kita tidak berjalan menurut jalan kita, agar kita tidak bergerak menurut hati nurani dan keinginan-keinginan kita semata-mata, tetapi kita berjalan dan kita bergerak karena ada pengaruh kuasa Roh Kudus, roh yang tercurah itu di atas kehidupan kita. Di peristiwa Pentakosta ini, roh itu telah mengubah kita, mengubah cara berpikir, juga mengubah cara kita berkata-kata dan bertindak. Kita dituntun sedang untuk menghindarkan diri dari mengucapkan kata-kata yang tidak penting, yang tidak bermanfaat, yang bisa saja menjadi narasi-narasi hujatan kebencian, berita-berita palsu, berita bohong, hoax dan sebagainya. Roh itu sedang mengubah kita untuk mengucapkan kata-kata penuh kasih, kata-kata yang melaluinya orang lain merasa terhibur, orang lain merasa tertolong, orang lain merasa termotivasi, orang lain merasa menemukan solusi atas persoalan-persoalan hidup mereka. Kata-kata yang daripadanya itu berita tentang keselamatan Allah terus-menerus tersiar kemana saja. Pencurahan Roh Kudus di tahun 2026 ini membuat kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir dan merumuskan narasi-narasi tentang perdamaian, tentang kebenaran dan keadilan, tentang perjuangan-perjuangan untuk memperoleh hak-hak hidup sebagai orang-orang yang pantas untuk menerima anugerah Tuhan, berkat Tuhan di dunia tempat kita dilahirkan. Bukan tanpa maksud Tuhan menciptakan saudara-saudara, saya juga, menjadi orang Maluku di Ambon. Bukan tanpa maksud. Dan karena itu ketika kita dilahirkan di sini, kita diberikan oleh Allah roh kebenaran, roh yang melaluinya kita harus berjuang terus-menerus mempertahankan kebenaran itu, sehingga kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan kepada banyak orang. Di peristiwa pencurahan Roh Kudus ini, kita diingatkan
untuk terus melatih lagi diri kita, hidup kita, berdoa kepada Tuhan, membangun satu relasi kasih dengan Tuhan, memperkuatkan hidup kita ini dengan segala sesuatu yang berasal dari Tuhan, yaitu ajaran-ajarannya. Doa menjadi cara kita membangun relasi dengan Tuhan, sekaligus menjadi tempat untuk kita mengambil keputusan membangun relasi kasih dengan sesama. Biarlah kebiasaan berdoa dan membaca Alkitab terus-menerus menghiasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, sebagai orang-orang Kristen, supaya setiap waktu kita mengetahui bahwa Roh itu menyatu di dalam hidup kita. Selamat merayakan peristiwa Pentakosta, saudara-saudara. Selamat mengasihi sesama, dan selamat mengasihi Tuhan dan memuliakan namanya. Amin.

Jemaah mohon berdiri. Saudara-saudaraku sekalian, bersama dengan seluruh umat percaya di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang Tunggal.

bersama kakinya dan pasang kaki Tuhan, sepasang kaki Tuhan. Di akhir perjalanan dia hanya melihat satu pasang jejak kaki. Lalu dia bertanya bahwa dia bertanya pada Tuhan bahwa kenapa hanya satu pasang jejak kaki. Lalu Tuhan berkata bahwa sepung jejak kaki yang ada karena beta menggendong sih. Footprints in the sand.

0: Kita akan memberi persembahan syukur.
1: Jemaat yang diberkati Tuhan, sebagai tanda syukur dalam ibadah pencurahan Roh Kudus di saat ini, marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan penuh sukacita.

Jumat, marilah kita mohon berkat Tuhan atas pemberian syukur kita. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini terkumpul pemberian syukur kami sebagai jawaban kami terhadap kemurahan-Mu yang besar. Terimalah dan sucikanlah persembahan syukur ini sebagai tanda keikutsertaan kami dalam pelayanan gereja-Mu di tengah-tengah dunia ini. Amin.

Saudara-saudara sekalian, kita berdoa syafaat dan kita mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama di akhiri syafaat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah pencipta, pemelihara dan penyelamat manusia serta alam semesta, Allah yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berkumpul di tempat ini, bersekutu, berbakti kepada Tuhan melalui nyanyian, doa, mendengar sabda Tuhan, mempersembahkan hidup kami sebagai tanda ungkapan syukur dan terima kasih atas kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami, atas berkat-berkat-Mu yang kami rasakan berupa makanan, minuman, pakaian, kekuatan, kesehatan, dan terutama nafas hidup. Sungguh-sungguh kami bersyukur dan sekaligus memuliakan nama-Mu, sebab Engkaulah Allah di dalam Yesus Kristus yang sekalipun telah terangkat naik ke sorga, tidak pernah meninggalkan kami sendiri. Di hari ini kami semua merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus yang turun atas murid-murid, tapi sekaligus juga turun atas gereja sepanjang sejarah, atas kami semua orang-orang yang percaya kepada-Mu. Kami berterima kasih karena Roh-Mu itu tidak pernah tinggalkan kami sendiri. Roh-Mu itulah yang telah memberikan petunjuk bagi jalan kami, menjadi terang bagi kami di tengah kegelapan. Dan Roh-Mu itu yang terus-menerus menggerakkan hati dan hidup kita untuk datang taat dan sujud kepada-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur karena di hari ini pun kami bisa merayakan peristiwa pencurahan Roh Kudus sebagai tanda bahwa kami semua juga mengalami curahan roh yang sama di dalam hidup kami satu-satu secara personal, individu, maupun sebagai keluarga, sebagai gereja, masyarakat, dan bangsa ini. Sungguh kami bersyukur karena roh-Mu itu tetap ada di antara kami semua, sehingga kami bisa menjalani hidup kami menurut apa yang Tuhan kehendaki. Oleh karena itu Tuhan, kami hendak melangkah di minggu kerja yang baru, minggu pelayanan yang baru. Kami mohon berikan bagi kami roh itu, supaya di minggu pelayanan, minggu kerja yang baru nanti ini, kami mampu untuk memperagakan kasih Tuhan itu kepada diri sendiri, kepada sesama, kepada keluarga, dan terutama kepada Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang Kristen, menjadi gereja yang memiliki ciri, dan itu yang membedakan kami dengan dunia ini, yaitu kami memiliki kasih. Supaya kami semua mampu untuk mengasihi sesama, memaafkan yang bersalah, mampu untuk saling menolong, saling menopang, saling berbagi terhadap sesama. Supaya kasih itu mampu menjadi dasar bagi kami untuk memimpin di saat kami harus memimpin sebagai kepala rumah tangga, sebagai pimpinan-pimpinan lembaga pelayanan di gereja, sebagai pimpinan-pimpinan instansi di pemerintahan, TNI, Polri, di sekolah-sekolah, di kampus-kampus. Supaya kasihlah yang mewarnai seluruh gerak hidup kami, membuat kami tidak sombong, tidak arogan, tidak tinggi hati, tapi membuat kami semakin merendahkan hidup, merendahkan hati di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesama. Kami minta Tuhan berikan bagi kami roh itu, supaya di tengah-tengah dunia yang terus-menerus bergerak, di tengah-tengah gempuran budaya global,
ditopang dengan teknologi global, dunia yang sedang menawarkan cara-cara hidup yang lain, tapi dengan roh itu kami mampu untuk mempertahankan cara hidup kasih, cara hidup yang membuat kami mampu

0: kami membangun relasi yang
1: sungguh-sungguh kasih, bukan relasi berdasarkan kekuasaan, kedudukan. Kami terus minta roh-Mu itu Bapa, agar kami mampu untuk mengasihi bahkan orang-orang yang memusuhi kami, orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kami, orang-orang yang berbeda ideologi, berbeda budaya, ras, suku, golongan. Supaya di tengah-tengah perbedaan-perbedaan macam itulah kami bisa menyatakan kasih, dan kasih itu menjadi terlihat oleh banyak orang. Kami hendak berjalan lagi di minggu pelayanan yang baru ini. Tuhan, perlu kami dengan kedua belah tangan-Mu yang penuh kasih. Kasihanilah kami dan kasihilah kami, supaya kami bisa berjalan untuk mengasihi sesama. Kami berdoa kepada-Mu atas pelayanan Gereja Protestan Maluku di Klasis Kota Ambon, pimpinan Klasis dan seluruh jajarannya, jemaat-jemaat di Klasis Kota Ambon, dengan tanggung jawab untuk melayani, tapi tanggung jawab juga untuk menampakkan kasih itu kepada dunia. Beri hikmat bagi pimpinan klasis, pimpinan jemaat-jemaat, bagi seluruh pelayan dan umat Tuhan di Klasis Kota Ambon ini, supaya di saat mereka rayakan hari ulang tahun klasis, di saat yang sama mereka merayakan kasih Tuhan itu. Kami berdoa atas pemerintahan kami, gubernur, wali kota, camat, kepala desa, bapak raja, supaya hikmat Tuhan juga turun atas mereka, dan karena itu kepemimpinan mereka adalah kepemimpinan yang diwarnai dengan kasih, kepemimpinan yang mengasihi tanpa syarat, tanpa perhitungan untung ataupun rugi. Kami berdoa kepada Tuhan atas pelayanan Gereja Protestan Maluku di semua klasis dan jemaat. Kami sedang terus menggerakkan jemaat-jemaat kami ini untuk berjuang atas segala macam tantangan hidup yang mereka hadapi. Dan karena itu kami minta juga Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu itu, Roh kebenaran yang penuh kasih itu turun dan melingkupi hidup mereka, supaya mereka pun berjuang dengan kasih yang Tuhan berikan itu di 34 klasis dan 700-an jemaat ini. Kami doakan mereka. Kami berdoa kepada-Mu atas pelayan-pelayan liturgi dalam ibadah ini, kantoria, pemain musik, kolektan, tuagama, majelis jemaat yang bertugas, penatua, diaken. Biarlah Tuhan juga berikan bagi mereka roh, supaya dengan kasih mereka terus melayani ibadah-ibadah seperti ini, dengan kasih mereka terus membangun kehidupan spiritual di tengah-tengah jemaat dan rumah tangga mereka. Dan secara khusus kami berdoa kepada setiap orang yang datang beribadah kepada-Mu di tempat ini. Mereka datang dengan doa-doa mereka, dengan harapan-harapan mereka, dengan pergumulan mereka, dengan nazar-nazar mereka yang mereka doakan kepada-Mu di balik persembahan syukur, persepuluhan, nazar-nazar pergumulan. Ya Tuhan, terimalah pergumulan mereka ini dan jawablah mereka menurut kehendak-Mu. Ajar mereka juga Bapa untuk menerima jawaban Tuhan atas doa-doa mereka, sekalipun kadang jawaban Tuhan itu beda dengan apa yang mereka minta. Sebab kami yakin, sungguh yakin, bahwa jawaban Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, indah pada masanya, dan berguna bagi setiap orang yang menerima dan mengalaminya. Kami berdoa bagi setiap rumah tangga, keluarga, dengan gumulan-gumulan mereka yang mereka bawa di dalam ibadah ini. Dengar mereka Bapa, kasihanilah mereka. Kami pun berdoa kepada-Mu Tuhan atas pelayanan

Pelayanan publik yang diselenggarakan oleh RRI Ambon, mereka sudah menjadi alat untuk memberitakan banyak sekali berita informasi kepada publik, termasuk berita Injil melalui pewartaan-pewartaan seperti ini. Berkati mereka, pimpinan dan seluruh jajarannya, supaya mereka terus menjadi alat menyampaikan berita sukacita, berita kebenaran dan keadilan bagi setiap pendengar dimanapun berada. Kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan, atas setiap perubahan-perubahan cuaca yang terus terjadi di Ambon, kami minta perlindungan dan pertolongan Tuhan, supaya kami terselamatkan oleh macam-macam tantangan sebagai akibat dari perubahan-perubahan ini. Kami mohon ampun atas semua dosa dan salah Bapa yang kami buat. Suci bersihkan kami, sebab kami percaya bahwa hanya oleh pengampunan-Mu itu kami dilayakkan lagi menjadi hamba-hamba, murid-murid dan pengikut-pengikut Tuhan yang setia dan taat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga, seturut doa yang Tuhan ajarkan kepada kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga.

Ibu bapak semua dimohon berdiri. Sebagai nyanyian penutup ibadah ini kita kidungkan Kidung Jemaat 237 ayat 1 dan ayat 2.

Saudara-saudaraku jemaat, kita diutus ke tengah dunia ini untuk menjadi saksi tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tugas pengutusan ini tidak mudah. Namun kita diberdayakan oleh Roh Penolong yang telah dicurahkan agar kesaksian kita memuliakan Tuhan. Untuk itu, terimalah berkat dari Tuhan dan jadilah berkat bagi semua orang. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan.

0: Baik pendengar, demikianlah kebaktian Minggu pagi yang disiarkan langsung oleh Gedung Gereja Maranatha Ambon yang berlokasi di Jalan Patimura. Dan semoga kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh pelayanan firman di saat ini menjadi sebuah penguatan bagi kita ya, untuk menjalani kehidupan sehari-hari ya. Dan kami kru siaran luar juga pamit undur diri. Silakan bergabung kembali ke studio. Dipersilakan kepada rekan penyiar Dea.
1: Terima kasih Vini dan pendengar umat Kristiani dimanapun Anda berada. Baru saja kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi dari Gereja Maranatha Ambon merayakan hari Pentakosta di saat ini. Dan untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Bersama saya Dea, terus menemani pendengar semuanya di kesempatan siang ini. Untuk Anda pendengar yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan acara-acara selanjutnya masih terus kami hadirkan untuk Anda pendengar, menemani pendengar di saat ini bersama keluarga di waktu istirahat Anda, waktu santai di siang ini.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Suitela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yang juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saya Dea masih terus menemani Anda pendengar di kesempatan siang ini. Dan saudara, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti acara Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Dan saudara, di kesempatan pagi jelang siang di saat ini sudah hadir di studio narasumber kami yang akan membahas terkait dengan topik kita di Idola Indonesia Layak Anak, yaitu anak hebat tanpa kekerasan. Dan di studio sudah hadir bersama kami ada Ibu Adriana Tanasale, Sekretaris Dinas DP3A Provinsi Maluku. Selamat siang, selamat hari Minggu, Ibu Yana. Iya, Ibu Yana, kita jumpa lagi ya.
1: Iya, kita jumpa lagi.
0: Boleh. Ya, dan di samping Ibu Yana ada Kiki Anasya Mukadar, SPSI Psikolog. Seorang psikolog yang tidak asing juga untuk pendengar kita. Selamat siang, Hana. Iya. Ibu Yana dan Hana yang sudah hadir di studio dalam acara Indonesia Layak Anak, kita mengangkat topik anak hebat tanpa kekerasan. Di saat ini saya ke Ibu Yana. Ibu Yana, kalau kita mendengar dan melihat topik kita anak hebat tanpa kekerasan, apa yang ada dalam pikiran Ibu Hana dari DP3A Provinsi Maluku?
1: Ya, ini satu topik yang sangat menarik kalau saya lihat, bahwa memang ini adalah suatu cita-cita ya, Indonesia Layak Anak. Di DP3A sendiri itu ada beberapa program yang menuju ke situ, bukan kalau Indonesia, kita bicara tentang Indonesia Layak Anak itu global nasional, tapi kita juga punya kota layak anak, kemudian sekolah ramah anak. Nah, tujuannya itu adalah bagaimana anak-anak itu dia dijauhi dari faktor kekerasan, baik dari di dunia pendidikan maupun di dunia di rumah, seperti itu.
0: Iya. Bagaimana DP3A Provinsi Maluku mendefinisikan anak hebat, Ibu Hana, Ibu Yana, dalam konteks program Indonesia Layak Anak ini?
1: Kalau anak hebat itu adalah anak yang mempunyai suatu karakter yang baik. Ya, kalau untuk saya, karakter itu dia sudah diasah itu sejak dia masih kecil. Dan pertama-tama memang di pendidikannya itu dimulai dari rumah. Sehingga dia, kalau dia menjadi seorang anak yang hebat, itu adalah anak yang nanti dia mempunyai empati, mempunyai simpati kepada orang lain. Dan itu dia mendapat pendidikan yang baik. Dan mungkin saja dalam pendidikan di dalam rumah itu dia tidak mendapat tekanan atau kekerasan. Karena kita bisa membandingkan kalau anak yang dididik dalam dengan kekerasan itu karakternya beda dengan anak yang tidak yang mendapat pendidikan dalam rumah itu dengan suatu tekanan atau kekerasan. Betul. Dan itu dia punya hasilnya itu yang nanti kita lihat pada saat dewasa, dia menjadi seorang anak yang hebat, punya attitude yang baik, kemudian dia bisa meraih prestasi yang baik, mempunyai cita-cita yang tinggi, dan dia juga bisa mengembangkan cita-citanya itu bagi masyarakat banyak, seperti itu kalau dari saya.
0: Iya, Ibu Yana, dari data yang ada di DP3A Provinsi Maluku, apa saja bentuk kekerasan terhadap anak yang paling sering ditemukan?
1: Ya, kalau bicara data, kami punya aplikasi Simfoni, itu sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak, itu dari Kementerian PPA, dan itu juga ada di setiap kabupaten dan di provinsi kami. Dari evaluasi yang kami lihat adalah bahwa kekerasan terhadap anak yang paling banyak adalah bentuk kekerasan seksual. Ya, itu dari data di tahun 2025 itu ada 237 kasus dan 199 korbannya. dan yang paling besar adalah kekerasan seksual. Dan di tahun 2026 ini sampai bulan Maret saja itu ada sudah ada 17 korban anak ke korban kekerasan seksual.
0: Berarti cukup banyak ya?
1: Sangat Ibu banyak, yang... sangat banyak. Ya. Dan itu bukan hanya di Kota Ambon ya. Kalau kita berbicara karena kewenangan kita adalah antar kabupaten kota, itu terjadi banyak itu di daerah-daerah terpencil. Seperti itu.
0: Iya. Berarti

0: punya korban terbanyak di situ, itu.
1: Iya, berarti sangat miris sekali ya Ibu Yana ya kalau kita mendengarkan penjelasan dari Ibu Yana. Saya ke Hana Mukadar, psikolog nih. Hana mendengar penjelasan dari Ibu Yana. Menurut seorang psikolog, bagaimana seharusnya cara mendidik anak agar menjadi anak yang disiplin tanpa menggunakan kekerasan?
2: Cara terkait dengan kekerasan seperti tadi yang sudah disebutkan oleh Bu Yana, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dengan verbal dan emosional, kemudian ada kekerasan sosial, anak ditelantarkan atau dieksploitasi, kemudian juga ada kekerasan seksual seperti yang tadi disebutkan. Cara mendisiplikannya ada 3 keyword, Kak Dea. Kalau misalnya biar gampang para orang tua di sini ada yang mendengar atau calon orang tua, 3K. Pertama adalah komunikasi. Kemudian yang kedua adalah komitmen, dan yang ketiga adalah konsistensi. Bagaimana orang tua bisa membangun komunikasi dengan anak tanpa harus dengan bentakan, tanpa harus dengan perlakuan kasar secara fisik, begitu. Kemudian yang kedua adalah dengan komitmen. Orang tua berkomitmen dengan anak bahwa apa aturan yang sudah dilakukan, mengkomunikasikan aturan yang seharusnya diterapkan dalam keluarga, sehingga ketika orang tua mengharapkan anak seperti A, orang tua sudah mengkomunikasikan dengan komitmen kepada anak, tidak serta-merta sepihak. Kemudian yang ketiga adalah konsistensi. Ini salah satu poin yang cukup berat bagi para orang tua, begitu ya, ketika orang tua sedang lelah atau sedang lengah, sehingga anak melakukan kesalahan, terkadang seringkali orang tua membebaskan. Padahal kunci pentingnya adalah dengan konsistensi tadi, Kak.
1: Iya. Kemudian Hana, apa dampak kekerasan verbal terhadap perkembangan mental anak?
2: Oke. Kalau berbicara tentang kekerasan verbal, sebenarnya dampak secara psikologisnya sama seperti dampak kekerasan secara fisik. Bagaimana akhirnya anak itu merasa tidak percaya diri karena dia sering dibentak oleh orang tuanya atau orang yang di sekitarnya yang dipercayai, begitu. Kemudian yang kedua, anak akan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Karena ketika anak mencoba untuk melakukan hal yang baru, di mana anaknya harusnya itu belajar, namun orang tua cenderung menyalahkan, sehingga anak tidak memiliki kesempatan untuk mengeksplorasi. Kemudian yang ketiga adalah anak akan merasa bahwa dia tidak layak diterima oleh lingkungannya. Bagaimana anak melihat pandangannya di dalam lingkungan keluarga, dia sering dibentak, dia diperlakukan secara dalam tanda kutip tidak humanis, sehingga dia akan memproyek dirinya di luar lingkungan bahwa okay, ketika saya berada di lingkungan keluarga yang paling terdekat saja saya menerima perlakuan seperti ini, maka di lingkungan sosial tentu saya tidak memiliki kesempatan untuk diterima oleh lingkungan.
1: Dari penjelasan Hana, berarti pola asuh kasih itu sangat penting dan lebih efektif bagi anak.
2: Oke, berbicara tentang pola asuh kasih ini, mungkin bisa disclaimer untuk para orang tua dan para calon orang tua bahwa memberikan kasih sayang bagi anak ini bukan serta-merta kita membebaskan anak memilih semua hal yang diinginkannya. Tentu ada batasan. Berbicara tentang pola asuh, mungkin saya akan menyebutkan ada 3 jenis pola asuh yang secara teoritis dan ada gambaran bagi teman-teman semua. Ada pola asuh otoriter, bagaimana orang tua itu selalu memaksakan kehendak kepada anak, sehingga anak tidak memiliki batasan, tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Kemudian ada pola asuh permisif, di mana orang tua memberikan kebebasan secara penuh kepada anak, sehingga anak merasa orang tua tidak memberikan perhatian penuh, dan anak akan cenderung merasa orang tua cukup cuek dengan mereka. Kemudian yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pola asuh demokratis ketika keseimbangan antara kasih sayang dan batasan itu sama seimbang. Sehingga pola asuh kasih sayang ini bisa dikatakan adalah pola asuh demokratis, di mana keseimbangan antara kasih sayang dan juga aturan yang ditetapkan keluarga tetap diterapkan secara penuh di dalam lingkungan keluarga.
1: Menurut seorang psikolog nih, Hana, bagaimana cara mengontrol emosi orang tua saat menghadapi anak?
2: Oke, berbicara tentang mengontrol emosi orang tua pasti tidak

0: Udah ya Bu Yani dan Kak Dea, apalagi di saat orang tua itu sudah cukup lelah dengan pekerjaan di luar rumah, mungkin ada ibu-ibu yang bekerja dan juga ayah yang bekerja. Bagaimana caranya? Pertama adalah beri jeda sejenak pada orang tua. Karena ketika kita memberi jeda, bisa dimulai dengan menjauh dari posisi anak. Misalnya berbeda kamar atau berbeda ruangan, sehingga orang tua mampu menetralkan emosi yang dirasakan. Kemudian ketika setelah memberikan jeda, orang tua perlu untuk mengenali trigger atau pemicu yang dirasakan. Apakah trigger emosi ini muncul karena orang tua sedang lelah atau sedang merasa lapar atau mungkin sebenarnya kurang beristirahat, sehingga ketika orang tua itu memahami pemicunya, orang tua akan menyadari bahwa emosi ini muncul karena pemicu tersebut, sehingga tidak melampiaskan emosi itu kepada orang yang salah. Dalam tanda kutip di sini adalah anak. Ketika sudah memahami pemicunya, kemudian orang tua bisa untuk mengungkapkan permasalahannya kepada anak, dalam artian dengan bahasa yang sederhana. Maaf ya nak, tadi ibu sudah emosi. Maaf ya kalau misalnya ibu tuh sedang capek, ayah sedang capek. Tidak apa-apa kita untuk mengkomunikasikan hal itu. Karena dengan kita mengkomunikasikan apa yang orang tua rasakan, anak akan belajar bahwa ketika kita merasakan emosi, kita bisa mengkomunikasikan itu dan mengekspresikan itu secara verbal dan secara bijak kepada orang lain. Sehingga ketika orang tua bisa mengakui kesalahannya, anak tidak akan serta-merta belajar bahwa ketika kita emosi, kita bisa membentak, kita bisa melakukan kekerasan seperti itu.
1: Kemudian Hana, tadi berdasarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Yana, data yang dimiliki oleh DP3A Provinsi Maluku terkait dengan kekerasan pada anak ini, menurut seorang psikolog, apa sebaiknya yang harus dilakukan sehingga kekerasan terhadap anak ini bisa paling tidak di jangan sampai ada? Dari data yang dipunyai kan cukup banyak nih.
0: Yang bisa dilakukan adalah pertama, berarti kita berbicara tentang preventif atau pencegahan, adalah edukasi kepada orang terdekat atau keluarga. Karena sekalipun kita sudah melakukan rehabilitatif atau pendekatan kuratif kepada anak sebagai korban, namun kita tidak memberikan edukasi kepada keluarga sebagai pondasi utamanya, akan sangat tidak mungkin kita bisa menjalankan tindakan ini dalam jangka panjangnya.
1: Ya, Ibu Yana, mendengar penjelasan dari Hana, tentu sosialisasi itu penting untuk dilakukan. Mungkin orang tua sudah memberikan terbaik bagi anaknya, tetapi ketika mereka berada di luar, misalnya di sekolah atau di mana saja. Nah, dalam hal ini apa keterlibatan sekolah dan guru dalam mendukung kekerasan terhadap anak?
2: Ya. Memang dalam program kami DP3A Provinsi Maluku itu ada sosialisasi, dan itu biasa kami sasar adalah untuk para murid di SMA ya, SMK, dan juga untuk masyarakat. Tapi yang saya lihat adalah masalahnya adalah bahwa kita harusnya mengedukasi mereka itu bagaimana mereka punya tubuh itu adalah tubuh yang sangat berharga sebenarnya. Penghargaan terhadap diri sendiri itu yang perlu dibangun oleh anak-anak sendiri lewat sosialisasi itu. Dan memang tema-tema dan program dalam program kami itu yang kami bahas itu lebih merujuk ke situ, bagaimana anak-anak bisa menghargai tubuh mereka. Kemudian untuk orang tua, bagaimana anak itu dididik dari dalam rumah, mereka diberikan pengertian bahwa tubuh mereka itu dalam sentuhan-sentuhan tertentu itu sebenarnya sangat sensitif dan itu sangat berbahaya. Dan memang kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak dari informasi yang kami dapati adalah bahwa yang melakukan kekerasan seksual itu adalah orang-orang terdekat mereka. Itu entah itu dari ayah, itu oleh kakak mereka sendiri, oleh om seperti itu, atau oleh orang-orang yang sangat terdekat. Dan usia rata-rata usia anak-anak korban kekerasan seksual ini rata-rata berusia 12 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini yang memang sedikit menjadi miris bagi kami, bahwa anak-anak yang mereka mungkin karena kalau dari korban yang ada itu bukan itu untuk keluarga menengah ke bawah. Ya, itu juga karena mungkin kurangnya pendidikan ya, pengetahuan orang tua sendiri. Dan kami mendapati bahwa edukasi terhadap orang tua itu, karena mungkin saja orang tua itu mereka ketika membentuk keluarga itu dalam pernikahan usia dini ya, masih belum paham tentang keluarga, bagaimana nanti kalau punya anak, bagaimana mereka mendidik anak, kalau anak itu perempuan bagaimana mereka bisa mengasuh anak itu, sehingga anak itu juga bisa tahu bahwa tubuh mereka ini ada bagian-bagian tubuh mereka itu yang sangat sensitif ketika disentuh oleh orang lain. Dan itu harusnya diberikan edukasi. Dan ini memang kami sering sekali untuk anak-anak SMA, kami selalu menekankan terhadap pentingnya tubuh mereka, bagian-bagian sensitif mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain ya, hanya oleh diri mereka sendiri. Belayan dari seorang ayah pun itu sebenarnya harus cepat menilai ini belayannya seperti apa, karena ada korban kekerasan seksual juga yang dialami karena ayah. Gitu, seperti itu.
1: Dan memang lebih kebanyakan kepada perempuan ya.
2: Iya.
1: Dan masih anak-anak juga nih. Iya. Ya. Kemudian Ibu Iyana, apakah ada kerjasama dengan sampai sejauh ini ada kerjasama dengan desa atau kelurahan atau lembaga masyarakat dalam pelaksanaannya, apa yang disampaikan, program-program yang disampaikan oleh Ibu Iyana?
2: Ya, kalau kami karena dari sisi pemerintah keterbatasan anggaran kami ya, memang itu perlu diakui, sehingga kami memang menyasar itu untuk satu tahun itu satu lokasi saja. Dan biasanya memang kami melihat di kabupaten mana yang angka kekerasan seksualnya tinggi, itulah yang kami edukasi ke situ. Dan di desa mana yang memang tinggi, itu kami edukasi di situ. Dan memang masalah yang dilihat adalah responsnya itu ya, karena mereka memang kurang tahu tentang bahwa mereka tuh ada undang-undang yang melindungi mereka, hak-hak anak itu dilindungi dengan undang-undang perlindungan anak. Apa saja yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak mereka, sebenarnya mereka dilindungi oleh undang-undang itu. Sehingga kalau ada terjadi sesuatu, mereka tidak boleh malu untuk melaporkan ke polisi atau ke pihak keamanan seperti itu, sehingga bisa ditangani.
1: Baik, ya Ibu Iyana, kemudian bagaimana sampai sejauh ini peran dari media sosial menurut Ibu Iyana dalam menyebarkan pesan tanpa kekerasan terhadap anak?
2: Ya, kebetulan kami punya calon PNS yang sementara ikut pelatihan dasar, dia di bidang pemenuhan hak anak, dia sedang membuat semacam kalau edukasi lewat media sosial tentang apa itu hak-hak anak saja, supaya memang media sosial ini berperan penting, sehingga apa yang disampaikan lewat Facebook, TikTok, Instagram, itu dia buat dalam bentuk animasi, sehingga lebih mudah untuk dimengerti baik oleh orang tua maupun anak-anak, bahwa mereka paham dengan tubuh mereka, kekerasan-kekerasan yang kalau terjadi kepada mereka, mereka harus melapor kemana. Kita punya ada untuk UPTD, bisa dilaporkan ke situ dan selalu didampingi seperti itu, Ibu Dea.
1: Oke, okay. Iya, Hana, sebagai seorang psikolog mendengar penjelasan dari Ibu Iyana, tentunya sudah banyak sekali sosialisasi edukasi yang diberikan dari DP3A Provinsi Maluku. Nah, menurut seorang psikolog, bagaimana tanda anak mengalami trauma akibat kekerasan yang didapati di rumah, Hana?
0: Oke. Okay. Sebelum saya menjelaskan ini terlebih dahulu untuk teman-teman bisa menjadikan ini warning bahwa tidak semua yang saya sebutkan teman-teman bisa melakukan self-diagnose atau diagnosa sendiri. Tentu harus ada pendampingan dari tenaga psikologis. Yeah. Ini bagian dari edukasi untuk teman-teman. Yang pertama adalah tanda trauma adanya perubahan penurunan kognitif. Di mana ketika anak mengalami kekerasan, apalagi kekerasan secara fisik di bagian kepala, tentu akan sangat berpengaruh pada perkembangan otak anak, yeah. sehingga akan berpengaruh pada bagaimana anak itu belajar, bagaimana anak berinteraksi. Kemudian selain penurunan kognitif, ada juga perilaku-perilaku yang tampak, perilaku yang agresif. Bagaimana anak melihat kekerasan dari keluarganya, kemudian anak menampakkan kekerasan tersebut kepada orang-orang di sekitarnya. Biasanya ada yang dimulai dari membuli temannya, atau sekedar memukul, atau ada dalam kasus-kasus yang cukup berat, menyiksa hewan, itu sudah masuk dari pada tanda-tanda yang agresif. Kemudian selain agresif juga kelihatan dari bagaimana anak itu bersikap murung, atau muncul tanda-tanda depresif. Anak yang memiliki pengalaman kekerasan dari keluarga, tentu mereka akan cenderung menarik diri, karena mereka akan melihat lingkungan sosial adalah ancaman bagi mereka, sehingga ketika mereka bertemu dengan orang-orang di luar, mereka cenderung memberikan pengamanan dalam dirinya adalah dengan tidak membangun interaksi lebih dalam, karena ada ancaman yang dia lihat dari lingkungan keluarga. Kemudian yang terakhir yang bisa sangat terlihat adalah perubahan emosi yang tidak stabil. Bisa terjadi ketika anak itu mudah menangis atau mudah marah, tidak mampu mengkomunikasikan apa yang diinginkannya dengan lebih baik. Tentu itu menjadi tanda-tanda bahwa anak memiliki pengalaman kekerasan di dalam keluarganya.
1: Iya, dengan begitu berarti kan ada bentakan-bentakan yang terjadi pada anak. Nah, bagaimana untuk bisa mengembalikan rasa percaya diri anak itu, Hana?
0: Oke, mengembalikan rasa percaya diri anak itu pasti tidak mudah. Karena bagaimana dia sudah mengalami pengalaman yang tidak hanya 1-2 kali hingga muncul sikap tidak percaya diri. Yang perlu dilakukan biasanya sudah sampai pada tahap konseling atau terapi atau rehabilitasi. Di sini biasanya untuk anak-anak kami coba menggali bagaimana dia memahami konsep dirinya, bagaimana pandangan dia terhadap dirinya, kemudian kami mengembalikan pemikiran-pemikiran negatif terhadap dirinya dan lingkungan sosialnya. Kemudian untuk kasus anak, biasanya kami tidak hanya menangani anak saja, perlu ada orang tua yang dilakukan tindakan konseling atau terapi, sehingga kombinasi antara penanganan anak dan orang tua ini bisa menjadi kolaborasi yang baik untuk perkembangan psikologis anak.
1: Kalau menurut Hana sebagai seorang psikolog, mengapa anak itu dia membutuhkan apresiasi dibanding dengan ancaman?
0: Apresiasi dibandingkan ancaman. Berbicara tentang ancaman, ketika orang tua memberikan ancaman kepada anak, sebenarnya ada keinginan untuk anak menuruti apa yang diinginkan orang tuanya. Sebenarnya ancaman yang diberikan kepada anak ini akan memberikan motivasi palsu atau faktor eksternal kepada anak. Ketika anak melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh orang tuanya, dia akan belajar bahwa ketika aku melakukan hal ini sebenarnya untuk mengurangi rasa cemas aku terhadap ancaman dari orang tua, atau dengan aku melakukan hal ini, ancaman yang diberikan orang tua tidak akan sampai kepadaku. Sehingga itu hanya menjadikan motivasi palsu untuk anak. Dia tidak belajar bagaimana bahwa sebenarnya yang diminta orang tua sebenarnya berniat baik. Namun karena penyampaiannya itu tidak sesuai pada perkembangan psikologis anak, anak tidak paham sampai arah ke sana. Kemudian yang kedua adalah apresiasi ini memberikan motivasi internal pada anak, sehingga anak bisa belajar proses, dan dia akan mengetahui bahwa konsekuensi dari aku belajar adalah aku bisa memahami dari apa yang aku lakukan. Sehingga motivasi internal ini akan berdampak jangka panjang pada perkembangan anak, baik secara psikologis atau secara perkembangan lebih lanjut. Begitu, Kak Dian.
1: Ibu Yana, terkait dengan apa yang disampaikan oleh Hana, sampai sejauh ini apa tantangan terbesar dalam mengubah pola pikir masyarakat terkait dengan kekerasan terhadap anak?
2: Ya, yang kami temui adalah bahwa di Maluku sendiri ada beberapa budaya, budaya patriarkis, dan kemudian budaya-budaya yang membuat akhirnya korban-korban tindakan kekerasan ini tidak tersampaikan, tidak bisa tertangani dengan baik. Iya. Anak-anak yang mengalami kekerasan itu mereka dibiarkan saja karena memang budaya-budaya yang ada di sekitar situ kalau terjadi sesuatu itu dengan komunikasi secara menyelesaikannya secara kekeluargaan, kemudian ada pihak dari adat, itu bisa diselesaikan, sudah selesai seperti itu, tidak dilanjutkan. Nah, beda dengan mungkin yang terjadi di perkotaan, itu bisa nanti dilaporkan ke sampai kepada tingkat pengadilan seperti itu. Dan itu memang yang kami temui dan sangat meresahkan dan sangat miris sekali karena sebenarnya kalau mereka mengalami tindakan kekerasan seperti tadi yang dikatakan oleh Dr. Hana, ya, yang saya pikir adalah bahwa itu akan membawa satu kepahitan sampai mereka dewasa, bahkan sampai kalau mereka membentuk rumah tangga pun itu akan menjadi anak mereka pun akan menjadi korban sama seperti mereka, dan karena tidak ada pelampiasan dan tidak ada penyelesaian. Nah, ini yang masih menjadi kekurangan kami. Ya, kami punya unit pelaksana teknis daerah UPTD yang khusus untuk menangani korban-korban kekerasan seperti itu. Yeah. Tetapi yang menjadi kendala kami, tadi saya sudah bercerita dengan Hana bahwa kami tidak punya psikolog. UPTD kami tidak punya psikolog, padahal itu yang menjadi kebutuhan utama kami, sehingga kalau ada korban-korban termasuk untuk anak atau perempuan itu mereka didampingi oleh psikolog sehingga mereka diberikan healing. Dan karena ini dampak jangka panjang, mungkin mereka kenanya pada usia misalnya 12 tahun atau 17 tahun lah seperti itu. Tapi itu kan kalau tidak diselesaikan, tidak diuraikan, mereka tidak diberikan penyelesaian, itu trauma itu akan berlanjut sampai mereka mungkin juga akan menjadi pelaku kekerasan seperti itu. Dan ini yang kami sementara membuka, kalau nanti CPNS itu salah satu kebutuhan kami adalah sarjana psikolog, sehingga nanti okay. UPTD kami bisa mempunyai pendamping seperti itu.
1: Luar biasa. Kemudian Ibu Yana, bagaimana DP3A Provinsi Maluku menangani kasus jika masih terjadi kekerasan di lingkungan sekolah atau di keluarga?
2: Ya, memang sampai saat ini kami masih terbatas ya, karena kami itu kalau ada laporan yang masuk, karena kami buka pelayanan laporan itu setiap hari itu di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di UPTD-nya. Kemudian nanti ada didampingi kalau memang dia kekerasannya secara fisik atau psikis, itu biasanya ada pertemuan saja, lalu kemudian ada diberikan pembinaan kepada orang tua dan anak. Nah, yang dikhawatirkan adalah itu bagi kami itu sudah selesai, tapi sebenarnya bagi anak belum selesai. Yeah. Karena dia masih trauma dan sebagainya. Kita berpikir bahwa kalau kekerasan secara verbal, anak dikata-katain saja, kita berpikir oh nanti kita menasihati orang tua, jangan ya Bu, jangan ya Pak, ini kan masih anak-anak. Kita berpikir itu sudah selesai, tapi kita tidak berpikir bahwa anak itu dia menyimpannya tuh di dalam otak mereka itu lama. Otak mereka itu kan seperti spons yang serapannya itu dan meninggalkan trauma yang sangat besar. Yeah. Ya, karena kita kan orang Ambon, kita tahu bagaimana kalau kekerasan verbal itu kan biasanya sampai dengan menyebutkan mereka dengan kata-kata yang sampai binatang seperti itu. Padahal itu untuk orang tua itu biasa, yeah. Tapi untuk saat ini sebenarnya tidak, karena Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah menyebutkan bahwa sekarang kan KUHP-nya juga sudah ada bahwa menyebutkan anak itu dengan sebutan itu binatang saja itu sudah dipidanakan seperti itu.
1: Iya. Hana, apa yang disampaikan oleh Ibu Yana terkait dengan trauma? Nah, trauma ini bagi anak kan sulit ya untuk dilupakan. Sebagai seorang psikolog, apa langkah pertama yang harus dilakukan orang tua untuk bisa paling tidak trauma pada anak itu bisa dihilangkan, dan bagaimana cara yang terbaik untuk menghilangkan trauma pada anak itu?
0: Oke. berbicara trauma, sebenarnya dia tidak hilang, tapi dia pulih. Jadi tidak seperti penyakit fisik yang kemudian hilang sepenuhnya, tapi dia bisa pulih dan kembali menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya. Bagaimana orang tua untuk melakukan hal tersebut kepada anak dengan pola asuh yang lebih baik? Pertama adalah sadar. Menyadari bahwa apa yang dilakukan adalah suatu kesalahan.
1: Yeah.
0: Mungkin bagi orang tua terkadang melihat bahwa hal yang dilakukannya adalah hal yang biasa. Seperti tadi yang disebutkan oleh Bu Yana, orang tua yang dulunya mengalami kekerasan tentu akan menganggap itu adalah hal yang biasa ketika dia mengasuh anaknya. Sehingga perlu langkah pertama yang dilakukan adalah menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Kemudian yang kedua, ketika dia menyadari bahwa itu adalah hal yang merupakan sebuah kesalahan, memperbaiki atau menerima diri. Menerima bahwa dia pernah melakukan kesalahan, menerima bahwa hal yang sudah dilakukan tidak bisa diperbaiki lagi, sehingga dia akan pelan-pelan untuk mencoba memperbaiki diri dan akan berubah bagaimana komunikasi dan parentingnya kepada keluarganya. Kemudian setelah dia sudah sadar, menerima, kemudian yang ketiga adalah memberikan keterbukaan kepada diri bahwa aku perlu belajar lagi. Seperti yang diketahui bahwa sebagai orang tua adalah peran yang tidak putus untuk belajar, mungkin karena perkembangan zaman, mungkin karena perkembangan dari lingkungan sosial, sehingga banyak modifikasi-modifikasi yang harus disesuaikan dengan perkembangan, sehingga butuh keterbukaan orang tua untuk belajar kembali apa yang menjadi koreksi, apa yang bisa disesuaikan. Sehingga ketika tiga hal itu sudah dilakukan oleh orang tua, mudah bagi orang tua mengantarkan anak untuk ada pendampingan psikologis atau kebutuhan-kebutuhan yang sebelumnya tidak pernah dicukupkan untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
1: Iya, menurut seorang psikolog, apakah penting orang tua memberikan semacam award atau apresiasi kepada anak?
0: Penting. Ini dalam teori psikologi kami sebut dalam teori behavioristik atau teori perilaku. Bagaimana anak itu bisa menggabungkan atau mempertahankan perilakunya dengan reward yang diberikan. Ketika orang tua berharap anak setiap hari memberikan waktu 1 jam untuk belajar dan akan diberikan sekedar apresiasi kasih sayang atau pelukan, atau misalnya secara materi akan diberikan permainan kecil atau sekedar snack, itu akan meningkatkan motivasi anak agar perilaku itu terus berulang. Sehingga reward, apresiasi itu juga diperlukan untuk anak belajar dan mempertahankan perilaku yang diinginkan.
1: Iya, berarti apa yang disampaikan oleh Hana ini bisa menjadi bisa menjadi masukan juga untuk DP3A ya, dengan program-program yang dilakukan. Nah, Ibu Yana, program seperti Anak Hebat Tanpa Kekerasan yang merupakan salah satu program dari DP3A Provinsi Maluku, sampai sejauh ini apakah sudah ada dampak yang terlihat?
2: Kalau dampaknya kita mungkin bisa lihat nanti 5 atau 10 tahun yang akan datang. Kami sudah membentuk namanya Forum Anak. Ya, Forum Anak. Ini mereka nanti dilibatkan di dalam, mereka nanti akan mengedukasi pemikiran-pemikiran yang hebat, memotivasi teman-teman yang lain untuk bagaimana belajar untuk maju, bagaimana nanti anak-anak mereka bisa menjadi seorang anak yang hebat ya untuk Indonesia maju. Kalau ada satu program kami yang mungkin saya bisa informasikan terkait kami punya program pencegahan pernikahan usia dini. Itu program yang sangat penting. Mengapa? Karena memang rata-rata kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga itu yang berdampak kepada anak, dan juga anak itu mengalaminya itu karena pernikahan usia dini. Orang tua yang menikah terlalu muda. mereka tidak diberikan edukasi sebelum mereka masuk dalam pernikahan. Dan itu biasanya karena mungkin apa marriage by accident, ya, sehingga mereka kurang. Jadi ketika mereka dipaksakan untuk membentuk sebuah rumah tangga, padahal jiwa mereka itu mereka jiwa yang masih mau main dengan teman, ya. Terus kemudian dari pihak istri mereka belum siap secara tubuh, mereka siap untuk mengandung, tetapi untuk pengetahuan untuk bagaimana mengasuh anak, mendidik anak, lalu kemudian parentingnya itu tidak ada. Nah, itu kami punya program sudah sampai ke situ. Kami bekerja sama dengan tim penggerak PKK. Kami sering ke ada beberapa wilayah-wilayah yang sehingga kami mengedukasi para orang tua terkait dengan untuk pencegahan pernikahan usia dini. Iya. Nanti memang di beberapa tempat ada ketika anak sudah masuk dalam masa pubertas, mereka harus dinikahkan. Gitu. Tapi di Maluku sini kami sudah melihat dan kami mengedukasikan, karena dampaknya adalah bahwa anak nanti akan dilantarkan atau anak tidak akan dididik secara baik, dan itu nanti hasilnya yang kita lihat 5 atau 10 tahun yang akan datang, anak itu menjadi anak yang, padahal kita kan mau masuk ke generasi emas, ya, emas 2045, tapi kalau dari awal dalam keluarga kita tidak siapkan, itu mungkin kita apakah kita akan mencapai generasi emas itu tergantung dari keluarga yang dibentuk seperti itu. Mungkin itu, Ibu.
1: Baik, Ibu Yana juga Hana, ini ada pertanyaan dari pendengar kita lewat line WhatsApp. Apakah anak yang terlibat pernikahan dini ini merupakan tindak kekerasan atau kurangnya perhatian dari orang tua? Mungkin ke Hana. Terkait dengan pernikahan dini, apakah ini juga merupakan tindak kekerasan atau kurang perhatian dari orang tua?
0: Oke, kalau misalnya berbicara tentang ini, sebenarnya tadi sempat disebutkan ya, tapi tidak dijelaskan. Kekerasan itu kan ada 4 jenisnya. Ada kekerasan fisik, kekerasan psikis dengan verbal dan emosional, kekerasan sosial, dan kekerasan seksual. Untuk anak yang tergabung atau ditelantarkan untuk melakukan pernikahan dini ini sebenarnya termasuk dalam kekerasan secara sosial. Bagaimana akhirnya anak ditelantarkan dan juga anak dieksploitasi. Seperti yang kita tahu, biasanya kasus pernikahan dini karena para orang tua tidak ingin lagi mengurus anaknya. Dalam beberapa budaya, misalnya orang tua akan menjodohkan anaknya dengan sosok yang diketahui cukup loyal, memiliki materi yang sudah berlimpah, dengan kondisi orang tua ekonomi yang tidak mencukupi untuk menghidupi anak, sehingga anak akan dipaksakan untuk menikah dengan usia yang belum cukup matang. Sehingga ini termasuk dalam kekerasan sosial pada anak dan termasuk juga pada penelantaran anak, begitu.
1: Iya, Ibu Yana, kalau kita lihat di Kota Ambon ini kan banyak juga anak-anak jalanan nih yang mereka hidup di kolong-kolong jembatan, ya, ada beberapa. Nah, sampai sejauh ini apa perhatian pemerintah untuk anak-anak ini? Apakah sudah dari DP3A sendiri ada punya program untuk mereka, misalnya bekerja sama dengan dinas sosial?
2: Ya, memang. Kami selama ini ada koordinasi, ya, kami sifatnya koordinasi dengan dinas sosial, dan sebenarnya ini sudah ditangani oleh dinas sosial. Mereka sebenarnya sudah bisa dilayani kebutuhan-kebutuhan mereka, tetapi lagi-lagi ketika mereka dilepaskan, mereka kembali lagi. Itu yang menjadi masalah bagi dinas sosial, yang kalau dalam rapat-rapat pertemuan-pertemuan itu yang selalu disampaikan. Dan memang ini agak sedikit kesulitan karena melihat bahwa orang tua membiarkan anak-anak seperti itu, ya. Mungkin satu keluarga dia punya anak 4, nah, dia yang masih kecil, ya, usianya mungkin 4, 3, 2, 1 seperti itu. Nah, untuk usia yang 4 tahun, 3 tahun, ya, dia bisa ngurus sendiri, ya, dia dibiarkan. Tapi lagi-lagi itu merupakan kekerasan sosial sebenarnya kalau untuk saya, karena memang rata-rata orang tua yang kami lihat mereka masih berusia 20-21 tahun seperti itu. Nah, memang faktor ekonomi lah yang menjadi penyebab hal-hal itu terjadi seperti itu.
1: Iya, dari Hana sendiri mendengar penjelasan terkait dengan anak-anak di jalanan ya. Tadi Ibu Yana sempat katakan bahwa mereka sudah ditangani oleh Dinas Sosial, tapi mereka kembali lagi ke jalanan. Nah, menurut seorang psikolog, ini faktor apa yang membuat anak-anak itu harus kembali? Apakah karena mereka merasa bebas di jalanan?
0: Secara psikolog kita akan berbicara secara struktural mungkin ya. Karena bagaimana pengaruh individu dipengaruhi oleh keluarga, kemudian dipengaruhi oleh ekosistem dan juga kebijakan pemerintah sendiri. Sehingga berbicara terkait dengan apa yang sudah dilakukan Dinas Sosial, namun anak-anak akhirnya tetap bebas berkeluyuran sekalipun sudah ada tindakan, sebenarnya pengaruh dari orang terdekatnya, keluarga. Sehingga anak-anak itu kan melakukan tindakan tersebut atas arahan. Mereka belajar dari lingkungannya, mereka belajar dari mengamati. Sehingga ketika dari Dinas Sosial sudah melakukan tindakan preventif atau mungkin sudah melakukan tindakan secara aktif untuk menjaga anak-anak tidak terlantar, namun dari lingkungan keluarga, mohon maaf tadi sempat disebutkan dari ekonomi yang rendah, dan mereka dari orang tua itu mencari itu adalah sebuah peluang untuk ekonomi, meminta-minta, sehingga mudah untuk anak-anak mencari celah untuk terus terbiarkan seperti itu. Sehingga pada kembalinya adalah faktor utama yang penting adalah dari lingkungan sosialnya, dari lingkungan bagaimana anak itu tumbuh. Ataupun misalnya bagi anak-anak yang terlantar sehingga tidak tinggal bersama keluarga, mungkin ada beberapa anak yang mungkin dari kabupaten misalnya datang ke kota, mereka tidak bersama keluarga, tetap dipengaruhi oleh lingkungan, bagaimana dia berinteraksi dengan teman-temannya, bagaimana dia melihat teman-temannya itu mencari uang secara cepat, atau bahkan biasanya anak-anak itu akan melihat hal ini adalah hiburan. Sehingga ini yang menjadi penting bagi anak-anak, bisa untuk diberikan edukasi, jadi mereka tidak hanya digabung lalu kemudian setelah itu dilepaskan, tapi juga diberikan edukasi secara berkala begitu. Edukasi secara berkala ini adalah sebuah penguatan agar anak-anak memahami bahwa apa yang mereka lakukan memiliki sebab dan akibatnya.
1: Iya, Ibu Yana, apakah sama sampai sejauh ini ada kolaborasi antara DP3A dan psikolog terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi ya. Maluku?
2: Ada, Ibu Dea, tadi saya sudah bincang-bincang dengan Dr. Hana. Tapi kami kalau ada korban kekerasan itu biasanya kami didampingi oleh psikolog dari RSKD. Ya, itu ada, jadi memang setiap kali ada korban kekerasan itu pendampingannya dari rumah sakit RSKD ya, seperti itu.
1: Iya. Kemudian kalau dari psikolog sendiri, Hana, apakah menurut Hana peran psikolog dalam mendukung program Anak Hebat Tanpa Kekerasan dari DP3A Provinsi Maluku ini?
0: Perannya menurut saya tadi sudah sempat berbicara juga ya dengan Bu Yana, ini cukup penting begitu ya, karena melihat juga dari anggaran tadi sebagai salah satu sumber utama akhirnya bisa menjalankan program ini, bagaimana tidak bisa membackup semua kasus yang dilaporkan, padahal kesejahteraan para pelapor ini menjadi hal yang perlu diprioritaskan begitu. Sehingga peran psikolog di sini adalah dari bagaimana kita bisa melakukan tindakan preventif tadi, edukasi yang berbasis pada needs atau kebutuhan. Tentunya di setiap lokasi, di setiap desa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Ada yang sudah mengetahui pengetahuan tentang pernikahan dini, tapi ada yang belum mengetahui tentang kekerasan seksual. Sehingga perlu memberikan edukasi sesuai dengan kebutuhan yang ada pada tiap-tiap kabupaten atau kota. Kemudian yang kedua, selain pada tindakan preventif adalah tindakan kuratif, bagaimana melakukan konseling dan juga terapi kepada para korban dan juga pada lingkungannya. Karena tidak hanya kita berfokus pada korban, tentu orang-orang di sekitarnya juga mengalami secondary trauma atau trauma yang tidak secara langsung mereka alami begitu, karena mungkin menerima dari informasi dari sosok korban, kemudian ada stigma-stigma masyarakat yang negatif yang diterima oleh para keluarga, sehingga peran psikolog untuk ruang layak anak gitu ya sangat penting untuk membangun komunitas ini.
1: Begitu. Kemudian Hana, bagaimana membangun rasa percaya diri dari seorang anak ketika dia pernah mengalami hal yang buruk yang membuat dia terpuruk?
0: Membangun rasa percaya diri anak ini bisa dimulai dengan mendengar tanpa menghakimi. Ketika anak memiliki rasa percayaan diri yang rendah, tentu mereka memiliki kekhawatiran tidak didengar, akan dihakimi, atau mereka tidak layak untuk bercerita. Sehingga penting bagi kita orang dewasa mungkin yang sedang mendengar cerita anak tanpa menghakimi sebelum mereka selesai bercerita. Iya. Kadang sebagai orang dewasa kita merasa bahwa kita yang lebih tahu apa yang anak ceritakan. Kita yang lebih tahu kehidupan dibandingkan mereka. Padahal sebenarnya yang mereka lakukan adalah mereka ingin mengeluarkan ekspresinya tanpa harus dihakimi terlebih dahulu. Setelah itu baru kita sebagai orang dewasa bisa berperan untuk meluruskan apa yang bisa diluruskan dari cerita anak. Begitu.
1: Oke. Iya, Ibu Yana, mendengar penjelasan dari Hana itu berarti ini bukan cuma tugas dari pemerintah tapi orang tua juga. Namun sampai sejauh ini apakah ada rencana dari DP3A Provinsi Maluku terkait dengan pengembangan program Indonesia Layak Anak tanpa kekerasan?
2: Ya, ini kan program ini bukan program baru sebenarnya dari Kementerian P3A. Sekarang ini ada rumah bersama, Rumah Indonesia Bersama yang digagas oleh Wakil Menteri P3A. Dan kami juga sementara bagaimana memproses ada yang namanya Desa Ramah Anak Peduli Perempuan, Desa Ramah Anak ya, itu ke arahnya semuanya ke arah sana. Kemudian ada Sekolah Layak Anak. Sekolah Layak Anak itu di Kota Ambon, yang di Kota Ambon itu SD dan SMP, dan untuk provinsi itu di SMA, dan ada sudah beberapa SD dan SMP yang sudah mendapat predikat Sekolah Layak Anak. Nah, Sekolah Layak Anak ini sendiri itu bagaimana guru-gurunya disiapkan, dia punya sarana prasarananya, tidak ada kekerasan yang terjadi ya, seperti bullying ya, seperti itu. Nah, kalau ada bullying misalnya, itu boleh dilaporkan kepada kami di UPTD, seperti itu.
1: Baik, ya, kebersamaan kita tersisa kurang lebih berapa menit lagi ya, tanpa terasa nih. Dari Hana sendiri sebagai seorang psikolog, sampai sejauh ini menurut Hana, apa peran orang tua dalam hal ini ayah dan ibu untuk bisa membentuk karakter anak menjadi positif?
0: Oke. Membentuk karakter tentu tidak dalam 1-2 hari sehingga karakter anak itu terbentuk. Peran orang tua di sini menjadi fondasi utama agar anak bisa menguatkan mental dan kepribadian yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Peran orang tua di sini mungkin saya akan membagi menjadi beberapa poin, yaitu menjadi keteladanan dan juga sosok moral. Orang tua menjadi sosok idola yang anak lihat dari pandangan yang paling dekat. Sehingga ketika orang tua melakukan berbagai macam hal di dalam lingkungan keluarga dan di lingkungan sosial, tentu anak akan meniru apa yang orang tua lakukan. Kemudian dari moral, bagaimana orang tua bersikap dengan anak, bagaimana orang tua bersikap dengan orang-orang di sekitarnya, anak akan meniru moral yang dihadapkan oleh orang tua. Sehingga penting bagi orang tua untuk terus belajar agar meneladankan moral dan sosok idola yang terbaik untuk anak-anaknya.
1: Baik. Ibu Yana, terakhir nih, apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat kita terkait dengan perlindungan kepada anak?
2: Ya, untuk Bapak, Ibu, saudara-saudara semua yang mungkin mendengarkan acara ini, program ini, bahwa Undang-Undang Perlindungan Anak itu sudah ada sejak tahun 2019. Nah, sebelum 2019. Nah, itu di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak itu hak-hak anak itu harus dipenuhi. Nah, sehingga orang tua dalam mendidik dan membesarkan anak-anak itu, mereka harus tahu bahwa anak-anak mempunyai hak. Ada hak-hak anak terkait dengan keselamatan, terkait dengan ekonomi, pendidikan, kesehatan, itu mereka harus memenuhinya. Sebagai orang tua, mereka harus seperti tadi yang anak sampaikan, mereka harus menjadi patron, mereka harus menjadi pola bagi anak-anak. Apa yang dilihat oleh anak, apa yang dilakukan oleh orang tua, itu yang akan dilakukan oleh anak-anak. Dan ini menjadi dampak sampai mereka menjadi orang tua lagi. Yeah. Nah, apa yang orang bilang ditabur itu yang dituai. Jadi kalau orang tuanya punya sikap yang kasar, suka membentak, suka dengan orang lain, itu anak akan meniru seperti itu. Jadi mohon supaya mari kita sama-sama belajar untuk bagaimana mendidik anak sejak dini. Sejak usia 3 tahun mereka sudah bisa merespons apa yang dilihat di sekitar mereka, apa yang dilakukan oleh orang tua. Memang tidak semua keluarga itu sempurna, ya. Tapi kalau kita mau supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat nanti di tahun generasi emas nanti, itu bermula dari rumah. Dan rumah itulah yang orang bilang surga kecil, ya. Ya, orang tua yang sekarang mendengar bagaimana bisa mengedukasi anak-anak, mendidik anak-anak dengan kelemah lembutan, ya, dengan kelemah lembutan. Kemudian berikan pelukan bagi mereka. Itu pelukan itu merupakan suatu rasa yang kalau mereka berbuat sesuatu yang berprestasi, berikanlah mereka pujian. Kemudian kalau mereka membuat kesalahan, mereka dihukum, tapi setelah itu berikan pelukan dan minta maaf, ya, belajar untuk mereka untuk berterima kasih, mengucapkan terima kasih, minta maaf kalau mereka melakukan kesalahan. Dan hal-hal kecil itu yang harusnya kita menjadi perhatian bagi orang-orang tua. Orang tua yang muda, bahkan bagi oma dan opa, ya. Karena biasanya anak-anak itu kalau sudah itu mereka biasanya oma dan opa menjadi pembela bagi mereka, yeah. Dan pembela yang salah seperti itu.
1: Gitu. Baik, yang paling terakhir dari Hana sebagai seorang psikolog, apa yang harus dilakukan untuk kita bisa anak-anak kita bisa menjadi anak yang hebat tanpa kekerasan?
0: Jika kita ingin menjadikan anak-anak kita generasi-generasi penerus layak tanpa kekerasan, maka jadikan diri kita sebagai ruang aman bagi mereka. Ketika mereka terus belajar, mereka terus mengalami kesalahan, jatuh bangun, tetap jadikan kita ruang aman agar ketika mereka melakukan kesalahan, mereka kembali pada kita. Tumbuhkan rasa percaya diri pada anak, tumbuhkan rasa aman pada anak, sehingga dia bisa menjadi generasi yang penuh dengan nilai moral, nilai psikologis yang baik, sehingga mereka tidak hanya bisa berdampak positif pada diri mereka sendiri, tapi bisa berdampak positif kepada masyarakat luas.
1: Baik, terima kasih sekali, waktu kita sudah pas, ya. Terima kasih untuk Ibu Adriana Tanasale, Sekretaris Dinas P3A Provinsi Maluku yang sudah hadir di studio bersama kita di acara Indonesia Layak Anak. Juga Kiki Anasya Mukadar, SPSI Psikolog. Hana, terima kasih sudah hadir juga bersama dengan kita. Ibu Yana dan Hana, terima kasih sekali untuk kebersamaan di saat ini. Ini ruang yang sangat baik untuk edukasi kepada masyarakat, terutama kepada orang tua. Dan semoga apa yang diperbincangkan di saat ini bisa menjadi pesan penting, ya, untuk kita semua untuk membangun anak Indonesia. Sekali lagi terima kasih sudah hadir di studio.
2: Kapan-kapan, sama-sama, terima kasih.
0: Dengan senang hati.
1: Iya. Kapan-kapan kita undang lagi, ya.
2: Baik. Siap.
1: Dan pendengar di manapun Anda berada, akhirnya sampai di sini sudah acara Idola Indonesia Layak Anak untuk edisi Minggu 24 Mei 2026. Saya Dea bersama Berlian mengucapkan selamat siang. Kita ketemu lagi di lain kesempatan dan sampai

0: Pada suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kok belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Enggak, apa, aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: "Iya, iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga. Satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan memeluk anaknya erat-erat. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Selamat siang untuk Anda semuanya dan selamat hari Minggu untuk Anda yang saat ini sudah melakukan aktivitas di rumah ya, pendengar, dengan berbagai aktivitas yang dilakukan di hari Minggu. Tentunya berkumpul bersama keluarga itu hal yang paling luar biasa ya untuk kita. Dan saya Susan menemani Anda mendengar di siang ini hingga nanti berakhir di pukul 17 ya waktu Indonesia Timur. Dan berbagai acara di siang ini yang kami hadirkan untuk Anda ya. Informasi menemani pendengar semua di cila-cila lagu-lagu yang kami hadirkan untuk Anda hingga nanti berakhir di pukul 13 waktu Indonesia Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini? Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
1: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
2: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 22 bulan. Jadi agak seru dia punya permainan.
3: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
0: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
1: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
2: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
3: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
0: Prediksi untuk juara kali ini?
1: Portugal.
2: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
3: Pastinya Belanda dong, menangnya 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon masih menemani Anda di saat ini ya dengan berbagai informasi untuk Anda nikmati di siang ini. Semoga apa yang kami hadirkan ini pendengar menjadi informasi penting yang kami kutip dari laman kami rri.co.id bahwa kabar duka menyelimuti jemaah haji asal Provinsi Maluku, salah satu jemaah haji asal Kota Ambon, Sri Nafisa Kuiliem, dilaporkan wafat di Tanah Suci Arab Saudi pada Jumat 22 Mei 2026. Dan jemaah yang tergabung dalam kloter UPG 24 Regu 21 Rombongan 6 tersebut menghembuskan napas terakhirnya di Rumah Sakit Al-Nur Mekah setelah sempat mendapatkan perawatan medis. Menurut laporan Ketua Kloter UPG 24 Maluku Abdul Ghani Wael, almarhum sebelumnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah umroh dan ibadah lainnya di Masjid Haram bersama rombongan jemaah Maluku.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Saya Roni Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, berbagai informasi di siang ini kami akhiri ya pendengar. Kita sudah ada tepat pukul 13 waktu Indonesia Timur, warta berita olahraga bersama Pro 3 RRI Jakarta kami hadirkan untuk Anda.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juara Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan ambasar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa

0: interval per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
1: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
0: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Selanjutnya kita beralih ke informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita tim yang terbaik main di luar kandang.
3: Time que mais fez pontos.
2: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
2: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.

0: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
1: Dá um adab jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
2: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
3: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini, dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
2: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
4: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United, masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua, kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah, game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu, pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan, kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kikok berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Kelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
0: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk.
2: Saudara, tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an suporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Antoni Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detra Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang, Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Selepas warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta, kami kembali hadir menemani Anda pendengar di siang ini. Di Maluku siang ini menemani Anda berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda yang sedang menikmati suasana libur waktu istirahat bersama keluarga tercinta di rumah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru dia bungkus permainan.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit, Belanda. Kalau menang, Belanda.
3: Kalau tim kesayangan, Brazil. Karena Brazil, tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali. Dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda di siang ini ya pendengar, informasi terupdate dari laman kami rri.co.id bahwa pemerintah Kota Ambon membuat gebrakan baru menjelang perayaan Idul Adha tahun ini. Wali Kota Ambon Bodewin Watimena secara resmi meluncurkan gerakan Kurban Tanpa Kantong Plastik. Langkah ini diambil untuk menekan lonjakan volume sampah plastik yang biasanya terjadi pasca penyembelihan hewan kurban. Melalui poster edukasi yang disebarkan secara masif, Pemkot Ambon mengimbau seluruh panitia kurban dan warga muslim di Kota Ambon untuk menghentikan total penggunaan kantong plastik sekali pakai saat membagikan daging. Berbagi kebaikan bukan berbagi sampah dalam pesan edukasinya. Wali Kota menegaskan bahwa esensi ibadah kurban tidak hanya sebatas berbagi kepada sesama ya pendengar, tetapi juga memikul tanggung jawab besar dalam menjaga kelestarian bumi. Berbagi daging kurban berarti berbagi kebaikan, bukan berbagi sampah. Pemerintah Kota Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai, hingga ekosistem laut Ambon yang berharga.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Kota Ambon masuk penilaian hak asasi manusia HAM oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM sebagai salah satu dari 3 kota di Indonesia yang diaudit pada tahun 2026. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan penilaian terhadap pemerintah daerah ini dilakukan secara terukur dan sistematis. Penilaian dilakukan menggunakan berbagai indikator khusus yang mengacu pada standar Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menurut Anis, pada tahun 2026 ini, Komnas HAM hanya melakukan audit hak asasi manusia terhadap 3 pemerintah daerah, yaitu Kota Ambon, Kota Palu, dan Kota Bandung. Selain ketiga daerah tersebut, audit serupa juga menyasar sejumlah kementerian dan lembaga negara. Dalam audit ini, Komnas HAM fokus menilai 4 sektor utama yang menjadi kewenangan penuh pemerintah daerah, di mana keempat sektor penting yang disorot meliputi hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan pangan.
0: Sekian Cek Fakta.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kenal informasi dan inspirasi. Informasi untuk Anda bahwa pemerintah Kota Ambon mengingatkan bahwa plastik sekali pakai membutuhkan waktu hingga ratusan tahun untuk terurai. Jika terus dibiarkan, sampah tersebut akan menumpuk dan mencemari tanah, sungai hingga ekosistem laut Ambon yang berharga. Bukan sekedar isu lingkungan ya pendengar, larangan ini juga didasari oleh faktor keselamatan kesehatan. Dan penggunaan kantong plastik, terutama jenis plastik hitam daur ulang untuk membungkus makanan panas atau berlemak seperti daging, sangat berbahaya. Proses tersebut dapat memicu pelepasan zat kimia beracun yang dapat berpindah ke daging dan memicu penyakit berbahaya termasuk kanker. Sebagai solusi ya pendengar, pemerintah Kota Ambon mengajak masyarakat untuk kembali ke kearifan lokal dan menggunakan wadah alternatif yang jauh lebih aman, seperti menggunakan daun pisang atau daun jati, bahan alami yang mudah terurai dan aman untuk daging. Selain itu pendengar dapat menggunakan besek bambu, wadah anyaman tradisional yang memiliki sirkulasi udara baik sehingga daging tetap segar ya. Dan tas kain atau kantong kertas praktis dan dapat digunakan berulang kali. Wadah makanan sendiri, warga dianjurkan membawa wadah dari rumah saat mengantre pembagian daging. Melalui gerakan ramah lingkungan ini, pemerintah Kota Ambon berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya kebersihan kota. Dan aksi nyata ini diharapkan mampu mendukung terciptanya Kota Ambon yang bersih, sehat dan berkelanjutan di masa depan.

Saya, Maria Margareta Sopameda, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya pendengar. Berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id sudah kami hadirkan menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan pendengar, kami sudah ada di pukul 15 waktu Indonesia Timur. Kami akan hadirkan untuk Anda Maluku sepekan 24 Mei 2026.
1: Kita ikuti dinamika Maluku sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
2: Menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada akhir Mei 2026, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan 17 ekor sapi kurban bagi masyarakat di Provinsi Maluku. Bantuan tersebut diperuntukkan bagi 11 kabupaten kota di Maluku sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat menjelang Hari Raya Kurban. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sapi bantuan Presiden RI tahun ini memiliki kualitas unggul dengan bobot yang sangat signifikan. Jenis sapi yang disalurkan terdiri dari jenis Brahman, Limousin, Bali dan Ongol dengan bobot rata-rata mencapai 980 kg.
3: Untuk Pak Presiden memberi bantuan sapi kurban 2 hari menjelang hari raya, baru didistribusikan masuk ke sini. Karena kami khawatir kalau ditampung di Masjid Raya Al-Fatah sebagai fokus sapinya di situ untuk pemberian dan penyerahan Pak Gubernur, nanti tidak ada yang bisa dan merawat.
2: Selain bantuan Presiden, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa juga turut menyumbangkan hewan kurban untuk masyarakat. Bantuan tersebut berupa sapi jenis Ongol dengan bobot mencapai 700 kg asal Kabupaten Seram bagian Barat dan akan disalurkan kepada warga yang membutuhkan. Hewan kurban bantuan gubernur ini telah dilakukan pemeriksaan oleh Dinas Pertanian Maluku dan dikeluarkan Surat Keterangan Kesehatan Hewan atau SKKH. Dokumen SKKH tersebut menyatakan ternak atau hewan sehat, aman dan bebas dari penyakit menular dan layak dijadikan kurban.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian Barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
5: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Itu harga pupuk diturunkan di hampir 20%. Sudah sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian, yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku.
2: Perumlo Kantor Wilayah Maluku dan Maluku Utara memasang target ambisius untuk menyerap sebanyak 5.000 ton beras petani lokal hingga Desember 2026. Langkah ini diambil guna memperkuat stok pangan daerah sekaligus mengapresiasi produktivitas petani di wilayah Kepulauan Maluku ini. Manajer Supply Chain Perumbulok Maluku Maluku Utara Abdul Aziz mengungkapkan target tersebut melonjak signifikan dari rencana awal yang hanya sebesar 2.000 ton. Keputusan menaikkan target ini dilakukan setelah melihat realisasi penyerapan di lapangan yang ternyata melampaui ekspektasi dalam waktu singkat yakni mencapai 2.700 ton. Dijelaskan, penyerapan beras difokuskan pada tiga lumbung pangan utama, yakni Pulau Buru, wilayah Kobisonta di Maluku Tengah, serta Gemba di Seram bagian barat. Strategi kolaborasi pun diperkuat dengan melibatkan Dinas Pertanian, kelompok tani, pengusaha penggilingan hingga jajaran TNI di daerah sentra panen.
6: Kalau di Buru, memang bagusnya di Pulau Buru itu karena dia panen itu tidak serentak. Setiap bulan itu pasti ada ya panen. Jadi panen sepanjang tahun kalau di sana. Jadi bergiliran, tidak serentak. Kalau sekarang kita sudah serap setelah beras itu sekitar 2.700 ton. Nanti kita ditambahkan targetnya sampai Desember, sampai 5.000 ton, itu misalnya nanti kita bisa baik.
2: Meski aktivitas panen di Gemba dan Kobisonta baru saja usai, Bulog telah bersiap menyambut gelombang panen berikutnya yang diperkirakan jatuh pada akhir Mei hingga Juni mendatang. Aziz menjelaskan bahwa masa panen di tiap kecamatan berlangsung secara bergiliran sehingga pasokan masuk ke gudang Bulog tidak terputus. Sementara itu, untuk penyerapan beras di Pulau Buru berlangsung sepanjang tahun karena masa panennya berkelanjutan. Bulog memastikan akan terus mengawal hasil petani lokal demi menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional sesuai mandat Badan Pangan Nasional.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menggandeng petani, penyuluh pertanian, serta petugas pengendali organisme pengganggu tumbuhan untuk mengawal mutu benih padi melalui kegiatan rogging dan monitoring fase pertumbuhan padi di Desa Waimital, Kabupaten Seram, bagian barat. Kegiatan ini menjadi bagian dari program perbenihan tahun 2026 guna memastikan benih padi unggul yang dihasilkan memiliki mutu dan kemurnian genetik yang baik sebagai upaya mendukung ketahanan pangan di Provinsi Maluku. Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku Gunawan menyampaikan, timnya telah turun langsung melakukan pengawasan di lapangan terhadap varietas padi Impari 42 serta Pajajaran. Pengamatan dilakukan di 4 titik lahan seluas masing-masing 1 hektar di Desa Waimital dengan melibatkan kolaborasi antara Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Maluku, petani, penyuluh pertanian, serta petugas organisme pengganggu tumbuhan dari Balai Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam kegiatan tersebut, tim melakukan pengamatan terhadap tinggi tanaman, jumlah anakan, hingga identifikasi tanaman tipe simpang yang berpotensi menurunkan kualitas benih. Tanaman yang dinilai menyimpang langsung dicabut hingga ke akar untuk mencegah pencampuran varietas dan menjaga kemurnian genetik benih padi yang dikembangkan.
5: Pertanian provinsi, dinas kabupaten, kemudian juga ada BWS, ada juga penyuluh yang mendampingi di lapangan berkolaborasi untuk mencapai target itu. Cukupnya Pupuk Indonesia, dia yang menyediakan pupuk. Sangat menentukan kan faktor untuk kita berbudidaya padi dan jagung gitu ya. Jadi Pak Presiden Prabowo melalui Pak Menteri Pertanian ada kebijakan bahwa pupuk ini harus mekanisme untuk menebus harus mudah. Bagaimana mudah? Bukan pakai kartu tani gitu ya. Sekarang mana supaya mudah? Itu harga pupuk diturunkan di hampir 20%. Kita sangat menguntungkan di sektor inputnya. Kemudian prosesnya itu ada Kementerian Pertanian, yang termasuk di dalamnya tentu Dinas Pertanian sebagainya. Itu ada program-program yang sangat menguntungkan petani.
4: Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Provinsi Maluku menyebut kegiatan monitoring tidak hanya menjadi langkah teknis dalam proses produksi benih, tetapi juga mencerminkan sinergi antar pemerintah dan petani dalam menghadirkan benih padi yang sehat, murni dan berkualitas tinggi. Melalui pengawalan sejak fase pertumbuhan tanaman, varietas Impari 42 dan Pajajaran diharapkan mampu memberikan hasil optimal dan menjadi andalan petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian di Provinsi Maluku.
7: ekonomi hijau kita di dalam kawasan hutan terutama itu sangat, di Maluku Utara ini sangat tinggi sekali. Di dalam implementasinya juga ini kan butuh kolaborasi kita bersama.
8: Potensi ekonomi hijau di Maluku Utara khususnya di kawasan hutan sangat besar, namun membutuhkan kolaborasi semua pihak dalam pemanfaatannya. Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Ternate Tidore Ibrahim Tuheteru menjelaskan, ekonomi hijau merupakan sistem ekonomi yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan sosial serta mengurangi risiko kerusakan lingkungan.
7: Ekonomi hijau itu sebetulnya adalah satu sistem ekonomi yang bertujuan untuk bagaimana bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian sosial serta mengurangi risiko lingkungan. Dalam konteks kita di kehutanan, unsur pemberdayaan masyarakatnya itu sangat kita kedepankan. Jadi bagaimana masyarakat di sekitar kawasan hutan itu diberikan hak akses kelola untuk bisa mengelola dan memanfaatkan kawasan hutan itu untuk bisa meningkatkan kesejahteraannya mereka.
8: Menurut Ibrahim, kawasan hutan di Maluku Utara memiliki beragam potensi, termasuk energi terbarukan seperti panas bumi yang terdapat di wilayah KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara. Selain itu, sektor perkebunan, pertanian, dan perikanan juga dikembangkan melalui kawasan hutan mangrove. Melalui program perhutanan sosial, masyarakat diberi ruang untuk mengelola sumber daya secara berkelanjutan.
7: Kita sebetulnya memiliki energi terbarukan, kita mempunyai energi panas bumi yang ada dari teman-teman di KPH Halmahera Selatan dan Halmahera Utara itu punya di sana, yang sebetulnya ini merupakan potensi bagi kita. Nah, dari aspek perikanan juga kita memiliki kawasan hutan mangrove. Nah, kawasan hutan mangrove ini di kita di Provinsi Maluku Utara itu melalui kerja-kerja perhutanan sosial itu sebetulnya sudah ada dikembangkan agrosilvopisherin. Halmahera Utara itu sudah mengembangkan itu. Jadi memelihara ikan pada kawasan hutan mangrove. Ini yang sebetulnya potensi untuk kita kembangkan ke depan. Nah, selain itu kita juga punya wisata-wisata mangrove yang kita sudah kembangkan di sini, kan ada di Sovivi, dan insya Allah kemarin kita di KPH Ternate Tidore kan ada lokusnya di Moti, di Tadinas kemarin yang kita sudah anjang sana ke sana. Itu nantinya ke depan kita akan kerjasamakan dengan masyarakat kelompok tani di sana untuk bisa mengelola itu.
8: Ibrahim menambahkan, keberhasilan pengembangan ekonomi hijau sangat bergantung pada keseriusan pemerintah dalam melibatkan masyarakat serta memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam implementasinya.
2: Pemerintah Kota Ambon terus mendorong pembentukan koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat desa kelurahan. Namun hingga kini, baru 3 desa atau kelurahan di wilayah Kota Ambon yang tercatat memiliki koperasi Desa Merah Putih. Padahal, Kota Ambon sendiri memiliki 20 negeri adat, 20 kelurahan, dan 10 desa definitif. Wali Kota Ambon Badowin Watimena mengatakan, peluncuran operasional

0: kita buat itu jadi faktor yang mendorong seluruh elemen masyarakat di Kota Ambon untuk sama-sama.
1: Ditambahkan, saat ini pemerintah Kota Ambon terus mendorong seluruh desa atau negeri kelurahan di Kota Ambon untuk menyiapkan lahan pembangunan koperasi Desa Merah Putih. Langkah ini dinilai penting untuk mempercepat pemerataan penguatan ekonomi masyarakat di tingkat lokal. Watimena menyebut, kesiapan lahan menjadi kunci agar program koperasi Merah Putih dapat segera direalisasikan di seluruh wilayah.
2: Ketua Majelis Ulama Indonesia MUI Kota Tual, Haji Ahmad Kabalmai, mengimbau umat Islam tingkatkan kegiatan amaliyah dalam bulan Zulhijjah 1447 Hijriah, seiring telah memasuki hari pertama bulan Zulhijjah pada Senin 18 Mei. Kabalmai menjelaskan bulan Zulhijjah atau bulan haji memiliki banyak keutamaan dengan nilai pahala berlipat ganda. Amalan yang dianjurkan adalah puasa sunnah yang dimulai tanggal 1 hingga 9, terdiri dari puasa tarwiyah pada tanggal 8 dengan nilai pahala setara puasa setahun dan puasa Arafah pada tanggal 9 yang mampu menghapus dosa selama 2 tahun. Selain itu, kata Kabalmai, dalam bulan Zulhijjah juga dianjurkan berkurban hewan seperti kambing, domba, sapi, kerbau maupun unta bagi yang mampu secara materi untuk dibagikan kepada kaum mustahik.
3: Dari MUI menghimbau kepada umat Islam memanfaatkan momen bulan Zulhijjah ini untuk melaksanakan amalan amalannya seperti puasa sunnah, kemudian menyembelih hewan kurban, karena hewan kurban ini setahun sekali pada momen hari raya Idul Adha. Tentunya tidak ada unsur paksaan ya, jadi yang dianjurkan itu bagi orang-orang yang mampu.
2: Selain puasa sunnah dan berkurban, pada bulan Zulhijjah juga dianjurkan memperbanyak zikir dan takbir. Ketua MUI Kota Tual mengatakan dengan memperbanyak zikir maka akan membersihkan hati dan pikiran sehingga berdampak terhadap implementasi kehidupan sehari-hari. Sementara itu, sebagai bentuk kesiapan memasuki bulan Zulhijjah dengan berbagai agenda termasuk peringatan Hari Raya Idul Adha, Tim Rukyatul Hilal Kementerian Agama Kabupaten Maluku Tenggara pada Minggu sore 17 Mei telah melakukan pemantauan dan kini tengah menanti hasil sidang isbat secara resmi terkait penetapan Hari Raya Idul Adha. Sebagaimana penjelasan Kepala Kantor Kementerian Agama Maluku Tenggara Ahmad Raharusun.
4: Tim Hilal Rukyat sudah pemantauan, tetapi tunggu hasil sidang isbat, potong belum terima secara resmi di kantor.
2: Pemantauan hilal yang dilakukan, kata Raharusun, merupakan bagian dari rangkaian persiapan sebelum dilakukan penetapan. Saat ini, Kementerian Agama Maluku Tenggara bersama pemerintah daerah bersinergi melakukan persiapan terhadap pelaksanaan sholat Idul Adha berjamaah dan pemotongan hewan kurban.
5: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku memastikan akan mengawasi harga bahan pokok di pasar menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Pengawasan dilakukan guna memastikan tidak terjadi spekulasi harga yang sengaja dimainkan oleh oknum-oknum tertentu guna meraup keuntungan dari harga yang ditetapkan Tim Pengendali Inflasi Daerah atau TPID. Kepala Dinas Perindak Provinsi Maluku Jais Eli menjelaskan pihaknya terus menjaga stabilitas harga bahan pokok dengan melakukan beberapa upaya seperti pengawasan pasar, distribusi stok serta pelaksanaan gerakan pangan murah di sejumlah wilayah. Upaya ini dilakukan guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman dan harga tetap terkendali di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat menjelang hari besar keagamaan.
6: Jadi kata-kata yang saya terjemahkan nanti dalam langkah-langkah yang dari mulai hari pertama saya kerja dan lusa.
7: Dinas lingkungan, dengan Satpol PP, dengan stekan, orang-orang lama di sana. Dalam tanda kutip dibilang, oh orang-orang di sana dibilang preman. Enggak, cuma di sana. Yang dilakukan dengan smart. Kemudian apa langkah-langkah konkret setelah melihat permasalahan di sana, yaitu pertama.
5: Tidak hanya di Kota Ambon, Jais Eli mengaku Disperindak juga melakukan pemantauan harga dan stok 11 kabupaten kota agar masyarakat tetap mendapatkan bahan pokok dengan harga yang wajar dan pasokan yang cukup menjelang Idul Adha. Untuk stok bahan pangan saat ini dalam kondisi aman dan terkendali dalam jumlah yang cukup hingga beberapa bulan seperti beras, minyak goreng, dan lainnya, sehingga masyarakat harus bijak dalam berbelanja. Tim Disperindak Maluku juga setiap hari menampilkan harga bahan pokok melalui disboard yang tersedia di Pasar Merdeka guna memberikan kepastian kepada masyarakat saat berbelanja. Pengawasan pasar dilakukan secara langsung bersama tim satuan tugas pangan, termasuk di Pasar Merdeka. Pemerintah Provinsi Maluku melalui Disperindak akan terus memperkuat sinergi distribusi serta pengendalian stok pangan antar wilayah guna memastikan ketersediaan bahan pokok tetap aman, termasuk distribusi telur dan komoditas penting lain guna Lea, Masohi, dan wilayah Seram.
1: Dinas Pertanian Provinsi Maluku akan melakukan pengawasan hewan kurban di 12 titik penjualan di Kota Ambon.

0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pengawasan tersebut dijadwalkan mulai berlangsung pada 22 Mei 2026 untuk memastikan hewan kurban yang dijual dalam kondisi sehat dan layak dikonsumsi. Kabid Peternakan Dinas Pertanian Maluku Fahmi Yusuf menjelaskan, sejumlah lokasi yang menjadi titik fokus pengawasan berada di kawasan KTKT, Puka, Wailela, Air Kuning, dan Ahuru. Titik-titik tersebut dipilih karena menjadi lokasi utama berkumpulnya hewan kurban menjelang Idul Adha. Menurutnya, pemeriksaan dilakukan guna mencegah penyebaran penyakit hewan menular, sekaligus memastikan hewan kurban aman untuk dikonsumsi masyarakat. Petugas dari Dinas Pertanian akan memantau kondisi kesehatan ternak secara berkala di setiap lokasi penjualan.
1: Nanti akan kami lakukan pengawasan bersama dengan dokter hewan kami di kota, berkolaborasi dengan karantina. Jadi kami pastikan bahwa hewan kurban yang nanti dikonsumsi oleh masyarakat kami di Maluku, itu kami pastikan aman. Karena melalui pemeriksaan awal, antemortem sebelum dipotong dan setelah dipotong.
0: Fahmi menjelaskan, untuk jumlah hewan kurban di Maluku mengalami peningkatan dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun 2024, jumlah sapi yang disembelih tercatat sebanyak 682 ekor, sedangkan kambing mencapai 524 ekor yang didatangkan dari sentra ternak di Maluku Barat Daya dan Pulau Seram. Sementara pada tahun 2025, jumlah sapi kurban meningkat sekitar 6,6% menjadi 727 ekor. Adapun jumlah kambing mengalami kenaikan signifikan sebesar 43% dari 524 ekor menjadi 750 ekor. Dan untuk tahun 2026 ini, Dinas Pertanian Maluku belum memperoleh data resmi jumlah hewan kurban yang akan masuk ke wilayah Ambon dan sekitarnya. Pasalnya, pengiriman ternak dari daerah sentra seperti Maluku Barat Daya, Pulau Seram, dan Pulau Buru masih terus berlangsung hingga menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
2: Pemerintah Kota Tual bersama Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ tengah memantapkan persiapan keberangkatan kontingen menuju MTQ tingkat provinsi ke-31 di Kota Ambon. Kepala Bagian Kesra Setda Kota Tual, Sahlani Raharusun, menjelaskan sebanyak 49 peserta ditambah pelatih dan ofisial telah disiapkan untuk diberangkatkan ke Kota Ambon pada tanggal 12 Juni 2026. Selain itu, persiapan peserta juga sudah dilakukan melalui latihan ekstra. Dan pada Kamis pekan ini, pemerintah Kota Tual akan datangkan pelatih dari luar daerah untuk pemantapan dan pembinaan sebelum bertolak ke Kota Ambon.
3: Kota Tual hari ini sudah siap secara totalitas dengan semua mata lomba yang ada. Dan pada hari Kamis ini pelatihnya sudah didatangkan 4 orang untuk melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap 49 peserta yang berlomba.
2: Raharusun menambahkan, sesuai arahan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat, pada MTQ kali ini kontingen Kota Tual diharapkan dapat tampil prima dan maksimal guna mempertahankan gelar juara umum yang diraih pada event sebelumnya. Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdul Rahman Rahayaan mengatakan, dari seluruh cabang lomba hanya terdapat 2 di antaranya, yakni cabang tafsir bahasa Arab dan bahasa Inggris yang tidak diikuti peserta dari Kota Tual. Sesuai hasil pantauan dan pembinaan yang dilakukan, pihaknya optimis Kota Tual akan kembali meraih juara umum.
4: Semua cabang kita ikuti kecuali tafsir bahasa Inggris sama bahasa Arab. Target itu ya memang kita sudah siapkan, karena salah satu persyaratan untuk juara umum itu semua peserta itu harus diikutsertakan. Alhamdulillah kita semuanya diikutsertakan.
2: Di ajang sebelumnya, Kota Tual berhasil meraih juara umum dengan raihan 91 poin, terdiri dari 11 medali emas, 11 medali perak, dan 3 medali perunggu. Selain persiapan teknis pada setiap mata lomba, persiapan fisik dan mental peserta juga menjadi bagian penting dari seluruh rangkaian ini. Abdul Rahman mengatakan, meskipun berlangsung di tengah gelombang efisiensi anggaran, namun pihaknya dan pemerintah daerah berkomitmen tetap menjaga kualitas secara keseluruhan demi mempertahankan gelar juara umum.
5: Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya.
6: Akademi Futsal Maluku Utara AFM segera hadir sebagai akademi futsal pertama di Provinsi Maluku Utara. Akademi yang diinisiasi Muhammad Torik Kasuba ini fokus pada pembinaan usia muda futsal sebagai persiapan meniti karir profesional untuk jenjang SD, SMP, dan SMA dengan lokasi latihan dipusatkan di lapangan Futsal Jati Kota Ternate. Akademi Futsal Maluku Utara dibuka untuk peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara dengan target maksimal 50 peserta di setiap jenjang. Saat ini AFM masih dalam tahap persiapan dan penyusunan kurikulum sebelum membuka pendaftaran resmi. Akademi ini juga akan menggandeng sekolah-sekolah khususnya di Kota Ternate untuk sosialisasi dan penjaringan bakat muda futsal. Ketua Yayasan Akademi Futsal Maluku Utara Muhammad Torik Kasuba mengatakan pendirian AFM dilatar belakangi banyaknya talenta muda futsal Maluku Utara yang dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang hingga level nasional maupun internasional.
5: Motivasi saya ya satu untuk mengharumkan daerah Maluku Utara. Nah, tadi kita punya bakat atau bibit yang baik, cuman belum terbina dengan terstruktur dengan akademi yang baik, dengan kurikulum yang baik. Harapan saya supaya muncul bintang-bintang nasional ya. Jangan sampai bibit-bibit atau bakat-bakat kita ini terkubur dengan minimnya fasilitas dan pembinaan.
6: Sementara itu, Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, Iib Jaya Apriansyah, menyambut positif kehadiran Akademi Futsal Maluku Utara. Menurutnya, akademi tersebut dapat menjadi wadah pembinaan futsal yang lebih terarah dan berkelanjutan.
7: Sebagai Ketua Asosiasi Futsal Kota Ternate, saya menyambut dengan sangat positif dan penuh apresiasi atas terbentuknya Akademi Futsal Malu. Ini merupakan langkah besar dan sejarah baru bagi perkembangan futsal di daerah kita. Sehingga kehadiran Akademi Futsal Malut diharapkan mampu menjadi wadah pembinaan yang terarah, profesional, dan berkelanjutan bagi talenta-talenta muda futsal di Maluku Utara.
6: Ketua AFK Ternate juga berharap Akademi ini tidak hanya melahirkan pemain-pemain berkualitas, tapi juga mampu membentuk karakter, disiplin, sportivitas, dan mental juara bagi generasi muda.
0: Pemerintah Provinsi Maluku hingga kini belum mengizinkan masuknya ternak besar dari luar daerah. Kebijakan tersebut dilakukan sebagai langkah preventif untuk menjaga status Maluku yang masih bebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Medik Veteriner Dinas Pertanian Maluku Dr. Hewan Afriliani Eka Putri mengatakan, pengawasan ketat harus dilakukan guna memastikan keamanan hayati di wilayah Maluku tetap terjaga. Menurutnya, lalu lintas ternak saat ini hanya diperbolehkan untuk pengiriman keluar provinsi maupun distribusi antar kabupaten dan kota di dalam Maluku. Ia menjelaskan, pemerintah daerah juga meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran flu burung yang hingga saat ini belum ditemukan di Maluku. Karena itu, pemasukan unggas dari luar daerah diberlakukan sangat terbatas dan wajib melalui pemeriksaan kesehatan yang ketat. Dikatakan, pengawasan di lapangan dilakukan secara aktif oleh petugas untuk memantau kondisi kesehatan setiap hewan kurban yang akan dikonsumsi oleh masyarakat. Pemeriksaan dilakukan di berbagai titik distribusi guna memastikan seluruh prosedur teknis sesuai standar kesehatan hewan nasional.
8: Status kami yang masih berstatus bebas PMK. Jadi pertimbangan itu yang membuat kita tidak bisa menerima dari luar provinsi Maluku. Kami hanya bisa mengeluarkan ke luar Provinsi Maluku ataupun lalu lintasnya antar kabupaten kota di dalam wilayah Provinsi Maluku.
0: Untuk hewan kurban yang berada di peternakan mandiri, koordinasi dilakukan bersama Dinas Pertanian Kabupaten dan Kota sebagai pemegang kewenangan wilayah. Sementara pemerintah Provinsi Maluku berperan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan langsung secara berkala di lokasi peternakan. Pemerintah berharap langkah kolaboratif tersebut dapat menjamin ketersediaan hewan kurban yang sehat dan layak bagi masyarakat menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah. Masyarakat juga diimbau tidak khawatir karena seluruh ternak yang beredar telah melalui proses pemeriksaan dan verifikasi kesehatan secara menyeluruh.
9: Bank Indonesia mendistribusikan uang layak edar senilai 5 miliar rupiah ke sejumlah wilayah terluar, terdepan, dan terpencil atau 3T di Maluku Utara pada Selasa kemarin. Distribusi tersebut dilakukan melalui kegiatan Ekspedisi Rupiah Berdaulat Nasional 2026 yang dilepas di Pelabuhan Ahmad Yani Ternate. Wilayah tujuan pendistribusian meliputi Pulau Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan Obi. Dalam pelaksanaannya, Bank Indonesia bekerja sama dengan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut dengan menggunakan KRI Belati 622 untuk menjangkau pulau-pulau tersebut selama 6 hari pelayaran mulai 19 hingga 25 Mei 2026. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, mengatakan penyediaan uang rupiah yang cukup dan layak edar di seluruh wilayah NKRI merupakan bagian dari tugas Bank Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengelolaan mata uang. Menurutnya, kerjasama kerjasama antara Bank Indonesia dan TNI Angkatan Laut menjadi bentuk sinergi strategis dalam menjaga kedaulatan Indonesia. TNI Angkatan Laut, kata Handi, berperan menjaga kedaulatan wilayah negara, sementara Bank Indonesia menjaga kedaulatan ekonomi melalui keberadaan dan penggunaan rupiah di seluruh pelosok negeri.
10: Dan ini merupakan ekspedisi rupiah berdaulat yang ketujuh dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara. Kemudian cakupan wilayah yang nantinya akan kita lakukan kegiatan ini di 5 daerah, yaitu di Morotai, Batang Dua, Taliabu, Sanana, dan satu lagi di Pulau Obi, yang dilaksanakan dari mulai tanggal 19 sampai dengan tanggal 25. Total uang yang disiapkan adalah 5 miliar, baik uang pecahan besar maupun uang pecahan kecil.
9: Handi menjelaskan pelaksanaan ekspedisi rupiah berdaulat tahun 2026 secara nasional ditetapkan sebanyak 19 kali di berbagai wilayah kerja Bank Indonesia. Dari seluruh rangkaian tersebut, ekspedisi rupiah berdaulat Maluku Utara menjadi pelaksanaan ketujuh yang resmi diberangkatkan kemarin. Handi menambahkan, selain mendistribusikan uang layak edar, tim Bank Indonesia juga melaksanakan edukasi cinta, bangga, dan paham rupiah kepada masyarakat di pulau-pulau tujuan. Edukasi tersebut difokuskan pada pengenalan ciri-ciri keaslian uang rupiah serta cara merawat uang dengan baik dan benar.
10: Nah, kegiatan ini selain kita melakukan pendistribusian uang gitu ya, untuk menarik uang lusuh, uang rusak, uang cacat yang ada di wilayah, terutama wilayah 3T di Provinsi Maluku Utara, tentunya kita juga melakukan beberapa kegiatan lain seperti melakukan edukasi untuk cinta bangga paham rupiah juga untuk masyarakat yang ada di wilayah 3T. Kemudian nanti dari Mabes TNI AL pun juga, dari TNI AL juga melakukan edukasi juga kepada masyarakat yang ada di sana, sekali selain juga memperkenalkan KRI yang dimiliki, yang di sini adalah KRI Belati gitu ya.
9: Kegiatan edukasi itu direncanakan diikuti sekitar 50 peserta di masing-masing wilayah tujuan yang berasal dari berbagai unsur masyarakat. Melalui kegiatan tersebut, Bank Indonesia berharap masyarakat semakin memahami pentingnya menjaga dan menggunakan rupiah sebagai simbol kedaulatan negara.
11: Demikian Dinamika Maluku sepekan hari ini. Sampai jumpa.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Anda yang sudah menikmati suasana sore ini sambil dihibur dengan lagu-lagu yang kami hadirkan di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Semoga Anda terhibur selalu ya pendengar, dan juga berbagai informasi terupdate yang sudah kami hadirkan semoga menambah informasi penting untuk Anda yang sedang menikmati suasana sore ini bersama keluarga. Menemani Anda ke depan di pukul 16 ya waktu Indonesia Timur di Maluku sore ini, nantinya pendengar, musik dan informasi menghiasi ruang dengar Anda.

0: cek fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Pemerintah Kota Ambon tercatat masih memiliki tunggakan pembayaran kepada pihak ketiga dengan nilai mencapai 111 miliar rupiah. Hutang tersebut berasal dari sejumlah proyek pekerjaan dan pengadaan barang maupun jasa yang belum terselesaikan pembayarannya di tahun 2025 kemarin. Kondisi ini menjadi perhatian berbagai pihak karena dikhawatirkan dapat berdampak pada kelangsungan proyek pembangunan di kota berjuluk manis ini. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Kota Ambon Jopi Selano menyatakan pihaknya belum dapat memastikan kepastian pelunasan. Namun, Pemkot Ambon kini tengah mengajukan pinjaman sebesar 200 miliar rupiah ke Bank Maluku yang targetnya adalah untuk melunasi hutang-hutang tersebut sekaligus membiayai sejumlah program prioritas pembangunan. Menurutnya, pinjaman tersebut direncanakan memiliki jangka waktu pengembalian selama 3 tahun. Pinjaman ini disesuaikan dengan persyaratan yang berlaku serta kebutuhan pemerintah kota untuk menyelesaikan berbagai kewajiban keuangan daerah.
0: Sekian cek fakta.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

Musik dan informasi menemani Anda pendengar di sore ini ya, bahwa suasana haru dan penuh sesak mewarnai jalannya pelantikan pengukuhan secara adat Syarifuddin Pati Sahusiwa sebagai Raja Negeri Sirsori Islam Kecamatan Saparua Timur Maluku Tengah di 23 Mei 2024-2026 ya. Ribuan perantau yang bermukim di berbagai wilayah Indonesia sengaja mudik demi menyaksikan langsung momen bersejarah ini. Para perantau yang datang ke Kota Ambon, Seram, Buru, Ternate, Papua, Sulawesi, Jawa hingga Sumatera tumpah ruah di kampung halaman sejak beberapa hari lalu. Rumah-rumah penduduk dipadati sanak keluarga, menciptakan atmosfer kebersamaan dan kerinduan yang mendalam setelah sekian lama berpisah. Dan pendengar, prosesi pelantikan secara langsung dalam dua tahap ya, yang hikmat. Syarifuddin Pati Sahusiwa terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpah secara pemerintah oleh Bupati Maluku Tengah, Sulkarnain Awat. Kemudian dilanjutkan dengan pengukuhan secara adat setelah acara makan patita bersama masyarakat, Pela Gandong Sirisori Sarani, Haria Hutumori, dan Tamilow. Antusiasme warga memuncak saat prosesi pengukuhan adat berlangsung di sekitar kawasan Masjid Baitur Rahman. Ribuan warga yang dan perantau nekat ya menjelajahi pelataran masjid dari lantai 1, 2 hingga 3 sehingga ke bagian atap masjid demi bisa melihat sang raja baru dikukuhkan. Meski kondisi cuaca di lokasi pengukuhan adat terasa panas menyengat, ribuan perantau yang memadati Masjid Baitur Rahman tetap semangat dan tetap bertahan di posisinya. Mereka dengan setia mengikuti seluruh rangkaian acara ritual adat dari awal hingga berakhir dengan tertib dan lancar.

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: suka banget deh sama suara gledek.
1: Mau tahu nggak? Gledek tapi semua orang suka.
0: Hah? Emang ada?
1: Ada dong. Gledek, gelegar hadiah kece. Program spektakuler khusus pelanggan setia Alfamidi.
0: Wah, gledek ini kesukaanku banget. Hadiahnya apa aja?
1: Ada banyak banget. Mulai ribuan voucher belanja setiap harinya dan berkesempatan raih hadiah uang tunai 1 juta rupiah, 5 juta rupiah, sampai 10 juta rupiah.
2: Ya, Alfamidi menghadirkan gledek, gelegar hadiah kece. Caranya mudah sekali. Cukup belanja minimal 100 ribu rupiah yang di dalamnya terdapat produk private label Alfamidi, semua produk jadi, cut food, fresh juice, dan produk mailer yang sedang berjalan. Kemudian cek ekor struk belanjamu, siapa tahu kamu yang beruntung membawa pulang hadiahnya. Gledek! Belanja seru setiap hari di Alfamidi pasti happy. Program berlangsung mulai 1 April hingga 31 Mei 2026. Program promosi ini hanya berlaku di toko offline Alfamidi dengan struk fisik asli. Tidak berlaku di Mitik Kering. Untuk informasi lengkapnya, tersedia di seluruh toko Alfamidi. Syarat dan ketentuan berlaku.

Halo Kawasaki Lovers, dapatkan motor Kawasaki impianmu hanya di dealer resmi kami di Jalan Dr. Siwabesi Wainitu, depan penginapan B29 Ambon. Kami juga melayani pembelian cash and credit dengan DP ringan dan cicilan yang terjangkau. Serta kami menawarkan banyak tipe motor Kawasaki, diantaranya KLX W175, ZX25R, Versys 250, KLE 500. Untuk info harga dan promo terbaru, kamu bisa chat tim marketing kami di nomor 0852-4477-8993 atas nama Marciano. Kawasaki siap temani perjalananmu.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di saat ini pendengar dengan berbagai cara yang terus hadir menghiasi ruang dengar Anda di saat ini. Dan saya Susan menemani Anda ya pendengar, berakhir nantinya tepat di pukul 17 waktu Indonesia Timur. Tetapi berbagai cara masih terus kami hadirkan dan Anda akan ditemani oleh Joe hingga nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Selamat sore untuk Anda semuanya. Selamat menikmati suasana sore ini dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Dinas Perhubungan Kota Ambon menegaskan tidak pernah menerbitkan izin trayek baru sejak tahun 2018. Penegasan itu disampaikan Kepala Dishub Kota Ambon Yan Switela menyikapi isu mafia izin dan pungutan liar uang jalur yang beredar di masyarakat. Menurutnya, seluruh trayek angkutan di Kota Ambon saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas, karena itu kebijakan moratorium penertiban izin trayek baru masih tetap diberlakukan hingga sekarang. Ia juga meminta masyarakat segera melapor jika menemukan dugaan izin trayek ilegal atau bodong. Menurutnya, setiap laporan yang masuk akan dicocokkan dengan database resmi milik Dishub Kota Ambon. Untuk mengantisipasi pelanggaran di lapangan, Dishub Ambon rutin menggelar sweeping gabungan setiap bulan. Kegiatan ini dilakukan bersama personel Polres Pulau Ambon dan Kodim di sejumlah titik pengawasan. Yan juga memberikan peringatan keras kepada internal Dishub, di mana ia berjanji tidak akan segan mengambil tindakan hukum dan administratif jika ada bawahannya yang terbukti terlibat dalam praktik ilegal ini.
0: Sekian Cek Fakta.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tahukah Anda, tahun 2026, FIFA World Cup bakal jadi yang paling spektakuler sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen terbesar dunia ini akan diikuti oleh 48 tim. Lebih banyak negara, lebih banyak pertandingan, dan pastinya lebih banyak drama seru di lapangan hijau. Menariknya lagi, Piala Dunia kali ini digelar di 3 negara sekaligus, United States, Kanada, dan Meksiko. Kebayang dong gimana meriahnya atmosfer sepak bola lintas negara dengan jutaan supporter dari seluruh dunia. Dengan format baru dan aksi para bintang dunia, kita bakal disuguhkan pertandingan yang makin panas dan penuh kejutan. So, jangan sampai ketinggalan momen bersejarah ini, karena di Piala Dunia segalanya bisa terjadi.

sore untuk Anda pendengar Prosentera dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di jumpa sajian kami untuk Anda di sore ini. Dan semangat Piala Dunia memang bergelora begitu ya. Anda sendiri pilih timnasnya yang mana nih? Jersey Anda standby atau gimana? Ada juga yang memang fanatik sekali ya dengan negara-negara pilihannya atau timnas pilihannya. Kalau yang lain juga ya sekedar menikmati atau juga mengetahui perkembangan yang ada. Semua kita pasti mempunyai hal-hal yang berbeda, suka dan tidak suka misalnya.

Margarita Supamida, Kepala TVRI Stasiun Maluku, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026. Dan mengajak pendengar untuk ikuti terus siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

Regar timnas Belanda dikenal ya sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola dunia, namun di balik kejayaan The Orange ada jejak panjang pemain berdarah Maluku yang memang turut memberi warna dalam sejarah sepak bola negeri kincir Angkokin. Dan hubungan Maluku dan Belanda sendiri sudah berjalan atau berlangsung sejak masa kolonial, ketika banyak keluarga Maluku pindah dan menetap di Belanda pada era 1950-an ya. Salah satu nama paling legendaris adalah Simon Tahamata. Mantan winger lincah ini dikenal sebagai ikon sepak bola Belanda era 1970 hingga 1980-an. Ia mencatatkan 22 penampilan bersama timnas Belanda dan pernah memperkuat klub besar seperti Ajax Amsterdam serta Standard Liège. Tahamata juga dikenal dekat dengan akar Malukunya dan beberapa kali mengunjungi Ambon untuk pembinaan pemain muda. Dan pendekar selain Simon Tahamata, ada pula Giovanni van Bronckhorst yang menjadi salah satu pemain paling sukses keturunan Indonesia di

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini, bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

pendengar, masih terkait dengan Piala Dunia ya. Gelombang cedera parah melanda sejumlah pemain bintang dunia hanya 3 pekan menjelang kick-off Piala Dunia 2026 di Amerika Utara pada 11 Juni mendatang. Jadwal kompetisi domestik yang padat di tingkat klub dituding menjadi faktor utama tumbangnya para pilar andalan yang kini terpaksa mengubur impian mereka untuk tampil di panggung tertinggi sepak bola sejagat itu. Hingga pertengahan Mei 2026 tercatat lebih dari 10 pemain nama besar dari berbagai negara kandidat juara yang sudah dipastikan absen akibat cedera fatal seperti robek otot ligamen dan kerusakan tendon Achilles. Kehilangan ini memaksa para pelatih tim nasional memutar otak guna merombak strategi dan komposisi skuad inti menjelang batas akhir pendaftaran pemain. Informasi tersebut Anda bisa baca ya

0: sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia Sepak Bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Piala Dunia 2026 siap digelar. Bagaimana pendapat mereka penggemar Piala Dunia kali ini?
1: Piala Dunia 2026 kali ini seperti apa?
2: Untuk kali ini saya rasa kalau rame ya rame. Cuma untuk kita sebagai pedagang itu untuk daya beli kita nggak tahu, tergantung sikon sama keadaan ekonomi.
3: Menurut saya Piala Dunia 2026 tahun ini Piala Dunianya menarik karena lebih banyak ada tambahan beberapa negara dan agak lama, sekitar 2 bulan. Jadi agak seru dia buncur mainannya.
4: Piala Dunia 2026 kali ini fantastik dan sangat menarik, sangat-sangat seru.
1: Tim kesebelasan kesayangan Anda?
2: Kalau untuk tim, untuk favorit Belanda. Kalau menang Belanda.
3: Kalau tim kesayangan Brazil, karena Brazil tahu sendiri loh, dia sudah memegang piala 5 kali dan pemain-pemainnya sekarang ini bagus-bagus karena pemain-pemain muda, pemain-pemain yang bertalenta.
4: Tim kesebelasan saya adalah Belanda. Belanda adalah tim favorit saya dari dulu.
1: Prediksi untuk juara kali ini?
2: Portugal.
3: Kalau prediksi tetap Brazil, cuman kan ada beberapa negara yang pemain mudanya lumayan-lumayan kuat.
4: Pastinya Belanda dong, pemenangnya 2026.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: waktu di Surai kami telah menunjukkan pukul 18:16 waktu Indonesia Timur.
1: Genggam hadiah. Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapat smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
1: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.

Jika semua yang kita kehendaki terus kita miliki, dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata.

kembali dengan rutinitasnya sudah Anda siap kerjakan. Dan pendengar, kita lihat perkembangan yang ada, saya hadirkan untuk Anda dari laman rri.co.id. Gubernur Maluku Hendrik Lawirisa mengapresiasi kehadiran warga Silitung Nisarani, Haria Hutumuri, dan Laimu dalam acara pelantikan dan pengukuhan adat Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sore Islam. Gubernur Hendrik Lawirisa juga mengapresiasi masyarakat Siri Sore Islam atas keberhasilan mereka menyukseskan kepemimpinan adat mengsukseksi kepemimpinan adat secara aman dan damai. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri acara pelantikan Syarifuddin Patisahu Siwa sebagai Raja Negeri Siri Sore Islam di Kecamatan Saparwa Timur pada hari Sabtu kemarin ya, 23 Mei 2026. Ia menilai seluruh lapisan masyarakat Siri Sore Islam mampu menjalani proses penetapan raja secara santun, damai, dan penuh rasa hormat terhadap hukum adat.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

Kita tidak lagi sekadar menggali dan menjual. Kita mengolah, menciptakan nilai, dan menguasai rantai pasok dunia. Hilirisasi adalah tulang punggung kemandirian, mengubah sumber daya alam menjadi kedaulatan energi dan ekonomi nasional.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, penggunaan teknologi video assistant referee atau VAR dalam pertandingan sepak bola kini menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan di lapangan. VAR membantu wasit mengambil keputusan yang lebih akurat melalui tayangan ulang video, terutama dalam momen krusial seperti gol, penalti, kartu merah langsung, hingga kesalahan identitas pemain. Dengan adanya VAR, diharapkan keputusan yang diambil tidak lagi merugikan salah satu tim akibat keterbatasan pandangan wasit di lapangan. Pada akhirnya, VAR menjadi bukti bahwa sepak bola terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi demi menciptakan permainan yang lebih adil dan profesional.

Jaya dari laman erarido.id. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Kemenp3A mendorong perempuan menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan melalui penguatan ketahanan pangan desa. Perempuan juga dinilai ya perlu memperoleh ruang lebih besar dalam pembangunan serta pengambilan keputusan tingkat desa. Ia menilai pendengar perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan. Perempuan juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pemerintah di desa. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan partisipasi perempuan dalam musyawarah perencanaan pembangunan melalui kebijakan afirmatif. Dalam kesempatan itu, pendengar ia juga memperkenalkan program kebun pangan lokal perempuan yang dikembangkan Kementerian P3A bersama sejumlah mitra. Dan lengkapnya pendengar terkait hal ini yang dikatakan oleh Wamen P3A Veronica Tan, sekali lagi menilai bahwa perempuan tidak boleh hanya menjadi penerima manfaat pembangunan, tetapi juga harus dilibatkan dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan atau program pemerintah di desa. Selengkapnya di laman erarido.co.id.

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus dengar RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak kita yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia, gitu, Kak.
3: Dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.

Belanda yang mungkin tertahan saat ini karena gerimis. Ini bakal bertahan sih sebenarnya kalau kondisi cuaca seperti yang Anda rasakan untuk wilayah Kota Ambon dan sekitarnya ya. Bagaimana untuk Anda yang ada agak jauh dari pusat Kota Ambon? Paso, di Liang, Suli, entah hujan atau tidak di saat ini. Bergar atau juga mungkin di Saparua, Seram, Haruku dan Nusa Laut, semoga keadaan Anda tetap dalam posisi yang aman adanya.

pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan, mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

0: Mimbar Agama, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi.
1: Shalom, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus untuk Anda umat Katolik dimanapun Anda berada. Teman Anda di jumpa sajian saat ini. Kami untuk Anda di Mimbar Agama Katolik hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai ke surga karena mereka tidak berada jauh darinya. Surga segera berada di dalam hati Anda. Mother Angelica.

Salah satu kunci ketenangan dalam hidup yaitu dengan berserah diri dan bersyukur kepada Tuhan. Serumit apapun masalah yang dihadapi, percayalah bahwa semua akan ada solusinya. Sebab Tuhan tak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuannya. Bahkan sedalam apapun dosa yang telah diperbuat, Tuhan tetap memberkati umatnya. Sebagai umat Katolik yang beriman dan taat pada sabdanya, jangan sampai Anda kehilangan harapan dalam menjalani hidup, karena Tuhan telah menjanjikan akan selalu menyertaimu, kapanpun dan

0: kasih Anda telah mengikuti mimbar agama malam ini.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Rekan ruang dengar Anda, kami hadirkan sajian kami selanjutnya untuk Anda di jumpa saat ini Minggu 24 Mei 2026 Drama Radio. Kali ini persembahan RRI Sorong, Rindu Papeda.
1: Pintunya tidak dikunci, masuk saja.
2: Wih, Niko, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku terdengar dengar kah?
1: Oh, Yusuai, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
2: Kenapa kau pemuka asam sekali? Kau lapar, kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
1: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
2: Eh? Niko, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau kau punya perut sakit?
1: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
2: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
1: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
2: Hai, Niko! Jadi ku muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung. Tuhan, saya kira masalah besar kah?
3: Niko! Yosua! Niko! Yosua! Saya buka pintu, eh? Saya dengar kampus suara jadi.
2: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
3: Aduh, panas apa di sini? Eh, Niko, kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
1: Tidak, Maria. Saya malas.
3: Eh? Ada apa ini? Kau patah hati kah?
2: Ini, mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
3: Masa Niko? Saya kira kau sekena malaria lagi.
1: Eh, ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
3: Niko, saya mau tanya. Kau tahu tidak, hari ini tanggal berapa?
1: Tanggal? Saya lupa, mungkin tanggal 20.
2: Eh, Maria, memangnya kenapa dan tanggal jadi?
3: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Niko, ada apa?
1: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Eh, ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
2: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
3: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena. Terus kok mama bilang, tolong bilang sama Niko, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
1: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
3: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Niko.
2: Aduh, sudah. Sekarang aku sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah?
1: Sua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
3: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
2: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kah?
3: Ember.
1: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
3: Iya, ayo. Mari, iya, berdoa.
2: Ayo, mari, berdoa. Saya sudah lapar ini.
1: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
2: Amin.
1: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: banyak di sana.
1: Woi, sedap apa lagi nih gua ya?
0: Hatimu.
2: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mari request lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Mereka di luar sana hujan ya, demikian adanya di saat ini. Bagaimana dengan Anda sendiri? Semoga tidak terjebak dengan hujan ya. Saya coba hadirkan informasi terkait dengan kondisi ini.
1: Musim hujan telah
0: Update
1: tiba.
0: peringatan dini cuaca wilayah
1: Mari
0: Maluku
1: kita
0: per
1: jaga
0: hari ini,
1: kesehatan,
0: pendengar, masih
1: terutama
0: berpotensi
1: bagi kelompok
0: terjadi
1: rentan
0: hujan dengan intensitas
1: seperti
0: sedang hingga
1: anak-anak,
0: lebat disertai kilat
1: lansia,
0: petir
1: dan mereka
0: dan
1: yang
0: angin
1: memiliki
0: kencang
1: penyakit kronis.
0: di Kabupaten Maluku
1: Saat
0: Tengah, Pulau
1: hujan
0: Haruku,
1: turun,
0: Teluk Kelpaputi, Lehitu Barat,
1: pastikan
0: Kabupaten
1: untuk
0: Seram bagian
1: tetap
0: barat, Kairatu,
1: hangat
0: Amalatu, El Paputi, Kota Ambon meliputi Nusa Niue, Sirimau, Baguala, Teluk Ambon dan sekitarnya. Meluas juga pendengar di Kabupaten Maluku Tengah, Amahai, Teonila Serua, Banda, Tehoru, Saparua, Salahutu, Lehitu, Nusa Laut, Sapura Timur. Kabupaten Seram bagian barat meliputi Inamoso, Kairatu Barat, Kota Ambon menyeluruh. Dan kondisi ini diperkirakan masih dapat berlangsung hingga pukul 22 atau jam 10 malam.
1: Ingat,

Anda menanam pohon untuk kemudian kembali menebangnya. Lalu mengapa Anda harus mengeluh ketika air tidak mengalir saat musim kemarau tiba? Jika Anda menebang pohon hanya karena ingin membangun sebuah rumah mewah, lalu mengapa Anda harus menangis ketika bencana longsor datang? Jika Anda menebang pohon dengan tujuan untuk membahagiakan hidupmu, lalu di mana bahagia itu ketika Anda harus berjibaku mengamankan barang-barang mewahmu ketika banjir besar datang? Jagalah alammu dengan tetap memelihara pohon, agar alam juga menjagamu.

0: bagus-bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Mau request lagu, komentari topik acara, tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya, nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah. Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

Pendengar, apakah Anda tahu ternyata selain Jakarta, kota-kota ini juga pernah menjadi ibu kota Indonesia. Seperti yang kita ketahui, ibu kota negara IKN baru akan menjadi ibu kota Indonesia menggantikan Jakarta. Rupanya ibu kota di tanah air beberapa kali telah diganti. Kota-kota mana saja yang pernah menjadi ibu kota negara? Ini dia. Yang pertama ada Yogyakarta. Setelah kemerdekaan 1945, Indonesia tidak begitu saja bisa dengan normal untuk menjalankan pemerintahan. Sultan Hamengkubuwono IX kemudian memberikan pilihan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke Yogyakarta. Perpindahan tersebut dilakukan secara diam-diam pada 4 Januari 1946. Selanjutnya adalah Bukit Tinggi yang dipilih menjadi ibu kota pemerintahan darurat Republik Indonesia PTRI sejak Desember 1948 sampai Juni 1949. Bireuen yang berada di Provinsi Aceh ternyata juga pernah menjadi ibu kota Indonesia nih pendengar. Kota ini pernah menjadi ibu kota negara pada 18 Juni 1948 hanya dalam waktu seminggu. Pemilihan ibu kota Bireuen ini terkait dengan hebohnya serangan dari beberapa pihak di Belanda akibat adanya agresi militer. Dan Pangkal Pinang rupanya pernah dimandat sebagai ibu kota negara Indonesia. Keputusan itu bersanding dengan Bukit Tinggi Sumatera Barat yang menerima mandat langsung saat para pemimpin Republik Indonesia di Yogyakarta ditangkap Belanda pada 19 Desember 1948. Terdapat bukti Pangkal Pinang sebagai ibu kota adalah prasasti di Taman Sari yang terletak di utara Lapangan Merdeka yang bertuliskan prasasti surat kuasa kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai kebunan.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
3: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
3: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
3: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
4: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang. Bahkan karena saya jatuh, saya tempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
3: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
5: Kemarin sempat 1.350.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram. Sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cun emas
5: turun. Kemarin sempat 1.350.
7: Emas apa itu?
5: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah kayak turun cun?
5: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
5: Yang 423.75.
7: Ada. Emas 99 berapa, Cem?
5: 92.550.
6: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandaan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
8: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
9: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun, kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
10: Jadi, itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan. Kalau lah penggilingan padi ini seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
11: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
10: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung ini siapa? Ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku membagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan juga aku, baninya kada banyak hari sehari di pabrik. Paling dua kaung, tiga kaung tuh dingin kada kau ditapalakan.
9: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua Kelompok Tani Sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
12: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombain itu kesian. Harganya yang melangit.
13: Tapi itu pengaruh memang ke harga benihnya itu naik justru macam.
12: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pemabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
9: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
15: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
14: Dan dengar, petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, Mujib Gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengutara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
16: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
17: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan, jadi Alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
16: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
18: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
19: 50?
18: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Yaitu besian, vitamin.
16: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Kusuma melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas.

0: memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki, dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
1: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
2: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman kan waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan dari Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
3: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perakirawan BMKG.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan.

0: Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Dia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara, di saat ini Anda boleh gabung dengan kami di Ruang Rindu Pop Mancanegara untuk lagunya 2000 hingga 2010-an, menemani Anda di saat ini ke depan bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dijumpa saat ini pendengar Minggu 24 Mei 2026. Tadi Westlife, Lay My Love on Yours. Kali ini Christian Bautista dengan Send I Found You. Saya dedikasikan untuk Anda.

Tahukah Anda berjalan kaki 1000 langkah setiap hari dapat membantu meningkatkan kesehatan jantung, melancarkan peredaran darah, dan mengurangi stres? Aktivitas sederhana ini juga membantu menjaga berat badan dan meningkatkan energi harian. Tidak perlu olahraga berat, cukup mulai dari langkah kecil. Hari ini, sudahkah Anda berjalan?

0: Kakak, lagi dengerin apa?
1: Kakak lagi dengerin siaran luar negeri.
0: Itu kan siaran luar negeri. Boleh pinjam radionya?
1: Nih, ambil.
2: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
0: Nah, ini Kak, siaran radio kita RRI.
1: Ngapain juga dengerin siaran RRI?
0: Kita kan Indonesia, jadi harus denger RRI.
1: Alah, sok tahu kamu.
0: Bukannya sok tahu, Kak. Kakak itu yang harus tahu.
1: Kenapa emang?
0: Kak, kalau kita dengar RRI, kita tahu banyak informasi yang terjadi di negara kita.
1: Siapa yang bilang?
0: Ya aku tahu dong, Kak. Lagian kalau kita dengar RRI, kita juga ikut menyuarakan Indonesia. Gitu, Kak.
3: Terus dengarkan RRI. Bersama RRI, kita menjadi sabuk pengaman informasi dan ikut menyuarakan Indonesia.
4: Rekan, saya nantikan Anda yang mau gabung, boleh di nomor WhatsApp kami. Saya nantikan Anda ya, 0813-5624-5624.

2000. 2007 penyanyi Rihanna dengan Umbrella, kali ini Ricky Martin. Nobody Wants to Be Lonely disusul dengan When You Tell Me That You Love. Kami hadirkan menemani Anda di Ruang Rindu edisi malam Minggu malam Anda ya. Kemarin tadi sempat hujan juga untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya.

Pengentasan kemiskinan bukan sekedar angka statistik. Di baliknya, ada keluarga yang ingin hidup lebih layak. Anak-anak yang bercita-cita dan orang tua yang berharap penghasilan tetap. Berbagai upaya terus dilakukan. Mulai dari bantuan sosial, pelatihan keterampilan, hingga penguatan usaha kecil masyarakat. Namun, hasil terbaik lahir dari kerja bersama. Pemerintah, masyarakat, dan seluruh elemen saling mendukung. Kemiskinan bisa ditekan, dan kesejahteraan perlahan menjadi nyata.

Malam ini pendengar di ruang itu, saya nantikan Anda memanjakan negara 2003-2010-an. Tadi Insomnia dari Arkana, sebelumnya Westline dan Diana Ross dengan When You Tell Me That You Love. Ya, di ruang dengar kita bersama pendengar, dan hujan di luar sudah reda tapi kayaknya masih bertahan nih. Ya apapun itu, kayaknya tidur lebih awal di saat ini, kayaknya bukan awal lagi, udah jam 10 lebih 12 menit. Yang mau tidur, tidur aja, karena besok aktivitas akan berjalan lagi sebagaimana mestinya ya.

0: Inilah kondisi korban kecelakaan yang terjadi kemarin. Ih,
1: foto-foto korban kecelakaan tragis kemarin itu ya?
0: Iya, banyak sekali yang membagikannya.
1: Bagikan ke saya juga ya. Nanti saya bagikan juga, biar banyak orang yang tahu.
0: Maaf, tidak akan saya bagikan. Cukup sampai di saya saja pesan ini. Empatilah dengan keluarga korban.

Air. Silakan lagi untuk yang mau gabung di 0911-383-4921 atau di nomor WhatsApp kami 0813-5624-5886. Teman Anda di ruang Rindu edisi malam ini, lagu-lagu yang kami hadirkan juga untuk Anda khusus pop mancanegara. Pendengar untuk malam ini yang mau gabung boleh di nomor yang sudah kami siapkan untuk Anda yang mendengarkan lagu pilihan Anda bersama kami di 1 RDM, kanal informasi dan inspirasi. Jadi kan untuk Anda kali ini dari kami dengan Can You Remember.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

0: Christine, tahu nggak harus ngapain kalau ada gempa?
1: Lari.
0: Salah.
1: Masuk ke dalam rumah?
0: Salah.
1: Naik motor, kabur?
0: Salah.
1: Panjat pohon?
0: Salah besar.
1: Terus? Rebahan aja?
0: Tetap salah.
1: Lah, terus apa dong?
0: Drop, cover, hold on.
1: Apa tuh?
0: Tunduk, berlindung di bawah meja, dan pegang kuat-kuat sampai gempa berhenti.
1: Oh.
0: Setelah itu, keluar ke tempat terbuka, hindari bangunan, pohon, dan tiang listrik.
1: Siap, Fedri.
2: Ingat, saat gempa, drop, cover, hold on. Bukan lari, bukan sembunyi. Siaga, selamatkan nyawa.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus
0: meningkat. Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
3: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

4 waktu Indonesia Timur Afgan dengan lagu pembukanya Bukan Cinta Biasa, lagu yang dirilis di tahun 2009 dan menemani Anda disusul teman-teman lainnya.

0: Udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Budi, oh, kau isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan, sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu, ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Kau
0: hitung sendiri sudah. Berapa saat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu.

0: sendiri ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
1: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Hey bro, sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Ambon Program Masa 1. Kami hadir untuk Anda dari sekarang hingga malam nanti di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 melalui pemancar FM 105,1 MHz. Selamat pagi, selamat hormat mengikuti siaran kami dan terimalah salam kebersamaan kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Pro 1 RRI Ambon kanal informasi dan inspirasi menemani Anda di pagi ini. Dan saya Susan menemani pendengar semua di saat ini ya, hingga nanti berakhir di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Berbagai cara yang sudah saya siapkan menemani Anda di saat ini. Dan untuk pendengar umat muda dimanapun Anda berada, kami hadir dengan mutiara pagi untuk Anda di saat ini dengan Renungan pagi dengan judul Mengulas Suta Parita bersama Ria Anis Purwaningrum.

0: Kali ini, mari kita sejenak merenungkan sebuah kisah agung di balik salah satu sutta yang sangat dihormati, yaitu Ratana Sutta. Ratana Sutta sesungguhnya merupakan sebuah pujian suci terhadap sifat tiga permata dalam ajaran Buddha, yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kisah indah ini sendiri dapat kita jumpai dalam kitab Suttanipata dan Hudakapatha. Mari kita bawa ingatan kita kembali ke masa kehidupan Buddha Gotama. Alkisah, sebuah kemalangan besar melanda kota Vesali. Wabah kelaparan yang hebat terjadi di sana, hingga merenggut ribuan korban jiwa, terutama dari kalangan keluarga miskin. Kondisi kota semakin memprihatinkan karena banyaknya mayat yang membusuk, hingga mengundang makhluk-makhluk jahat mulai bergentayangan. Tak berhenti sampai di situ, penderitaan penduduk kian bertambah ketika wabah campak ikut menyerang, memicu berbagai penyakit lain bermunculan. Terhimpit oleh tiga ketakutan besar, kelaparan, makhluk halus, dan wabah penyakit, penduduk Vesali akhirnya memutuskan untuk mencari bantuan. Mereka pun memohon pertolongan kepada Sang Buddha yang saat itu tengah berada di Rajagaha, tergerak oleh rasa cinta kasihnya yang tanpa batas kepada semua makhluk, Sang Buddha pun berangkat menuju kota Vesali, didampingi oleh sejumlah besar bhikkhu, termasuk pengikut setianya, Yang Mulia Ananda. Keajaiban pun dimulai saat Sang Buddha menginjakan kaki di sana. Tidak lama setelah beliau tiba, langit menumpahkan hujan yang teramat lebat dan deras. Hujan itu menyapu bersih semua mayat yang membusuk, hingga udara kembali jernih dan kota menjadi bersih seketika. Sang Buddha membabarkan Sutta Permata atau Ratana Sutta ini kepada Yang Mulia Ananda. Beliau lalu mengutus Ananda untuk berkeliling kota bersama penduduk Vesali, melafalkan sutta ini sebagai bentuk perlindungan. Dengan penuh ketaatan, Yang Mulia Ananda menjalankan perintah tersebut. Sembari melangkah mengelilingi kota, ia memercikan air suci dari mangkuk milik Sang Buddha kepada seluruh penduduk. Sungguh luar biasa, seketika itu juga makhluk-makhluk jahat terusir, wabah campak menyusut, hingga akhirnya seluruh penyakit benar-benar lenyap dari kota Vesali. Setelah keadaan membaik, Yang Mulia Ananda bersama penduduk kembali ke balai umum, tempat Sang Buddha dan para pengikutnya telah berkumpul menanti. Di hadapan semua yang hadir, Sang Buddha kembali membacakan Ratana Sutta, mengulangi khotbah tersebut, dan menjelaskan dengan saksama nilai serta makna mendalam yang terkandung di dalamnya kepada para siswa beliau. Nah, sahabat Dhamma, demikianlah kisah awal yang melatar belakangi lahirnya Ratana Sutta. Semoga kisah ini mempertebal keyakinan dan kedamaian di hati kita semua.
1: Ratana Sutta.

Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik dari bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh ajaran ini. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih, lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian siang dan malam. Harta apapun juga yang terdapat di sini atau di alam lain, atau mustika tak ternilai apapun juga di alam surga, tiada satupun yang menyamai Tathagata. Inilah mustika gemilang Sang Buddha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Yang terunggul, yang terbebas dari kematian, terbebas dari nafsu secara total, Sakyamuni telah mencapainya melalui ketenangan, samadhi benar. Tiada apapun yang dapat menyamai Dhamma. Inilah mustika gemilang Dhamma. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Samadhi, meditasi benar yang dipuji oleh Sang Buddha. Samadhi yang dapat memberikan hasil secara langsung. Tiada satupun yang dapat menyamai samadhi. Inilah mustika gemilang Dhamma. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. 8 makhluk suci yang dipuji oleh para bijaksana, terdiri dari 4 pasang makhluk, siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Persembahan kepada mereka menghasilkan pahala besar. Inilah mustika gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Mereka yang tenang, yang kukuh dalam pikiran, ajaran Buddha Gotama yang membebaskan seseorang dari nafsu, mereka telah bebas dari kematian, telah mencapai yang harus dicapai. Inilah mustika gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Bagaikan sebuah

0: Mereka tidak akan lahir sampai 8 kali. Inilah Mustika Gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Yang telah menembus kebahagiaan dengan ajaran kebenaran, mereka meninggalkan 3 belenggu, yaitu kepercayaan tentang adanya diri yang kekal, keragu-raguan, kepercayaan mengenai upacara untuk menjadi suci, seperti dengan cara berendam di air. Ia telah bebas dari 4 alam yang menyedihkan, serta tak mungkin melakukan 6 kejahatan berat. Inilah Mustika Gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Meskipun ia masih dapat melakukan perbuatan buruk melalui pikiran, ucapan ataupun badan jasmani, ia tidak mungkin menyembunyikannya. Tidak ada perbuatan buruk yang dapat ditutupi. Inilah Mustika Gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Seperti pohon tinggi di hutan yang rimbun, seperti suhu panas pertama di musim panas, demikianlah ajaran Nan Agung dibabarkan. Nibbana adalah kesejahteraan tertinggi. Inilah Mustika Gemilang Sang Buddha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Yang Maha Mulia, yang tiada taranya dalam mengajarkan dhamma nan mulia, pembimbing nan mulia, telah membabarkan dhamma yang tiada taranya. Inilah Mustika Gemilang Buddha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Yang lampau telah musnah, tiada penjelmaan baru. Pikiran mereka telah bebas dari kelahiran kembali. Para bijaksana telah memusnahkan benih-benih penjelmaan. Para bijaksana memadamkan nafsu bagaikan lampu ini. Inilah Mustika Gemilang Sangha. Berkat kebenaran ini, semoga memperoleh kesejahteraan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa, marilah bersama-sama menghormat Sang Buddha Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia, semoga memperoleh kesejahteraan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa, marilah bersama-sama menghormat Dhamma Tathagata yang dipuja oleh para dewa dan manusia, semoga memperoleh kesejahteraan. Makhluk apapun juga yang berada di sini, baik yang berada di bumi ataupun di angkasa, marilah bersama-sama menghormat Sangha Tathagata yang dipuja para dewa dan manusia, semoga memperoleh kesejahteraan.
1: Makhluk apapun juga yang berkumpul di sini, baik di bumi maupun di angkasa, semoga semuanya bersuka cita. Kini, dengarkanlah ajaran dengan hormat. Duhai para makhluk, perhatikanlah, perlakukanlah semua manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka menghaturkan sesajian siang dan malam.

dipuji oleh para bijaksana, terdiri dari 4 pasang makhluk suci, adalah siswa-siswa Sugata yang patut menerima persembahan. Dana yang dihaturkan kepada mereka memberi pahala besar. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Mereka telah berdaya upaya baik dalam ajaran Sang Gautama. Perhati teguh, terbebas dari nafsu-nafsu. Mereka telah mencapai yang patut dicapai, menembus nibbana, mencapai dan menikmati padamnya kilesa tiada sisa. Inilah mustika gemilang pada sangka. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

di hutan yang bermekaran bunganya di awal musim panas. Demikianlah Damak nan Agung telah dibabarkan demi pencapaian Nibbana sebagai manfaat terluhur. Inilah Mustika Gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Sang Buddha nan luhur, penglihat Nibbana nan luhur, pemberi buah nan luhur, pembimbing ke jalan nan luhur, telah membabarkan Damak nan luhur tiada bandingnya. Inilah Mustika Gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Telah sirna perbuatannya yang lampau, tiada pula perbuatannya yang baru. Mereka yang bijaksana bebas dari kelahiran kembali, telah musnah benih-benih perbuatannya, tak tumbuh lagi tunas kelahiran kembalinya. Mereka mencapai Nibbana bagai pelita yang padam ini. Inilah Mustika Gemilang pada Sangga. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan.

Pendengar Umat Buddha di mana saja Anda berada, selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda semuanya ya di saat ini. Dan religi pagi yang sudah kami hadirkan untuk pendengar Umat Buddha di mana saja Anda berada, semoga menambah semangat dan kekuatan Anda ya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab di hari ini. Selamat beraktivitas untuk Anda semuanya dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda Dinamika Maluku Pagi, Senin 25 Mei 2026.

0: apa, kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana. Ya mohon maaf, SPT Pasir Rambagian Timur.
1: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya.
2: Pendengar, itulah dua topik yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya Susani Sapasuru, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya. Senin 25 Mei 2026. Pendengar, kita mulai dengan berita pertama. Polres Seram Bagian Barat bergerak cepat menindak tegas praktik penambangan tanpa izin di wilayahnya. Dua orang pria berinisial S, M berusia 27 tahun dan MT berusia 31 tahun resmi ditahan aparat kepolisian sejak Jumat 22 Mei lalu. Kedua tersangka diciduk setelah terbukti terlibat dalam aktivitas tambang ilegal di kawasan pelabuhan feri Waipirit, Desa Waipirit, Kecamatan Kairatu. Kapolres Seram Bagian Barat AKBP Andi Sulkifli menegaskan bahwa selama 20 hari ke depan dilakukan karena penyidik telah mengantongi alat bukti yang cukup. Langkah hukum ini diambil bukan hanya karena aktivitas tersebut merugikan negara secara ekonomi, melainkan juga karena dampak buruknya yang nyata dalam merusak kelestarian lingkungan sekitar. Guna mempermudah proses penyidikan dan pengembangan kasus, kedua tersangka kini mendekam di sel tahanan Polres hingga 10 Juni mendatang. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tidak terlibat dalam lingkaran tambang ilegal dan meminta warga segera melapor jika melihat ada aktivitas mencurigakan di lingkungan mereka. Pendengar, tim SAR gabungan Kota Tual akhirnya berhasil mengevakuasi dua nelayan yang sempat terombang-ambing selama beberapa jam di perairan laut Pulau Baer. Kedua nelayan bernama Lanoho, Latarisa, dan Aan tersebut terjebak di tengah laut setelah longboat yang mereka gunakan mengalami mati mesin. Total mati mesin total saat hendak kembali dari melaut. Kepala Kantor SAR Ambon Muhammad Arafa menyatakan proses penyelamatan dilakukan dengan mengerahkan tim gabungan menggunakan rigid inflatable boat dan rescue care sesaat setelah menerima laporan darurat dari warga setempat. Beruntung kedua korban berhasil ditemukan dalam kondisi selamat dan langsung dilarikan ke Desa Nam Kota Tual untuk diserahkan kembali kepada pihak keluarga. Dengan ditemukannya kedua nelayan dalam keadaan selamat, operasi pencarian dan penyelamatan resmi dinyatakan ditutup. Pihak Basarnas menghimbau kepada para nelayan dan pengguna transportasi laut agar selalu memeriksa kondisi mesin serta memperhatikan faktor cuaca sebelum memutuskan untuk pergi melaut demi keselamatan bersama. Pendengar, pemerintah Kota Ambon kini tengah tancap gas melakukan penataan besar-besaran di kawasan Pasar Mardika. Langkah berani ini diambil demi mengikis kesan kumuh, mengurangi kemacetan parah sekaligus mendongkrak pendapatan asli daerah atau PAD. Ketegasan tersebut diperlihatkan langsung oleh Wali Kota Ambon Bodewin Watimena saat turun ke jalan meninjau langsung kawasan Pasar Lama Mardika. Dalam tinjauan tersebut, pemerintah Kota Ambon mengeluarkan peringatan keras kepada para pedagang nakal. Wali Kota menegaskan pihaknya tidak akan segan-segan membongkar paksa bangunan pasar yang kedapatan disalahgunakan menjadi tempat tinggal atau kos-kosan. Menurut Bodewin, pasar lama ini dibangun kembali agar lebih tertata rapi sebagai tempat usaha, bukan untuk dialihfungsikan menjadi hunian pribadi. Guna memastikan aset daerah tersebut murni digunakan untuk aktivitas perdagangan, pemerintah Kota Ambon kini memperketat pengawasan di lapangan. Langkah tegas ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang tertib, bersih dan nyaman baik bagi para pedagang maupun masyarakat Kota Ambon yang datang berbelanja. Pendengar, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Wahai Gerak Cepat sosialisasikan pencegahan antivirus bagi seluruh warga binaan. Sahira Sangaji mengantarkan laporannya.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Wahai Kecamatan Seram Utara Maluku Gerak Cepat melakukan sosialisasi pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Langkah antisipatif ini diambil guna memastikan lingkungan lapas tetap steril dan bebas dari potensi penyebaran virus berbahaya yang ditularkan melalui tikus. Kepala Lapas Wahai Tersi Victor Noya menjelaskan, kegiatan berfokus pada edukasi mengenai pola hidup bersih dan sehat serta pengenalan gejala awal infeksi hantavirus. Warga binaan diberikan pemahaman mendalam mengenai pentingnya menjaga kebersihan kamar hunian serta area sekitar lapas dari sarang tikus.
0: Kenapa kita yang selalu menerima, kita harus selalu menerima tahanan dari mana? Ya mohon maaf, SBT Pak Seram bagian timur, sehingga itu yang menyebabkan overkapasitas di Lapas Aparua dan Lapas Bandar. Tapi secara real di lapangan, warga binaan kita itu kebanyakan dari Seram bagian timur yang masuk di Lapas Geser. Tetapi mereka lebih senang ke mungkin lebih senang apa ya, transportasi harus ke Lapas Geser, itu harus menyeberang.
3: Upaya preventif yang dilakukan Lapas Wahai mendapat dukungan penuh dari Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Provinsi Maluku, Riki Dwi Biantoro. Melalui langkah preventif ini, Lapas Wahai berkomitmen penuh untuk terus menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, sehat, nyaman, dan bebas dari ancaman penyakit menular. Sahira Sangaji melaporkan.
2: Pendengar, perselisihan batas wilayah laut antara desa Kayuwabar dari Rumpun Hayer dan desa Basada dari Rumpun Atutu di Kabupaten Kepulauan Aru akhirnya diselesaikan secara damai lewat sidang adat tradisi setempat, yaitu duduk bersama di atas tikar. Sidang adat yang berlangsung di gedung Ursia Urlima Polres Kepulauan Aru dimediasi oleh pemerintah kabupaten melalui Badan Kesbangpol untuk meredam konflik yang sempat meluas di antara dua rumpun besar tersebut. Sekretaris Daerah Kepulauan Aru Yakob Ubian mengingatkan bahwa masyarakat kedua desa tersebut sejatinya adalah saudara dekat yang secara geografis hanya dipisahkan oleh area pemakaman. Sementara itu, Kapolres Kepulauan Aru AKBP Albert Perwira Sihite berharap prosesi duduk adat yang dipimpin oleh Majelis Adat Aru ini bisa dihasilkan keputusan terbaik dengan kepala dingin demi menyudahi sengketa petuanan laut yang dipersoalkan. Guna memastikan situasi tetap kondusif selama proses penyelesaian, aparat keamanan dari TNI dan Polri telah disiagakan di lapangan untuk menjaga keamanan di kedua desa. Sidang adat penting ini turut dikawal ketat dan diakhiri oleh jajaran Forkopimda Kepulauan Aru, tokoh agama, serta para saksi adat dari seluruh desa tetangga. Pendengar, masyarakat negeri Tehoro di Kabupaten Maluku Tengah mendapat berkah istimewa menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebuah sapi kurban jenis Ongole berukuran super jumbo dengan bobot 840 kg kiriman Presiden Republik Indonesia resmi diserahkan kepada pengurus Masjid Jami Negeri Tehoro. Amanah dari kepala negara tersebut disalurkan langsung secara estafet oleh Bupati Maluku Tengah Sulkarnain Awad Amir dan disambut penuh rasa syukur oleh warga yang memadati pelataran masjid. Bupati Sulkarnain Awad Amir menegaskan, bantuan masyarakat ini membawa pesan solidaritas yang sangat kuat dari Presiden untuk masyarakat di wilayah pelosok bumi Pamahanunusa. Sapi pilihan berkondisi prima ini telah lolos screening ketat dari tim dokter hewan serta mengantongi surat keterangan kesehatan hewan atau SKKH, dan distribusi hewan kurban berukuran raksasa ini sengaja diarahkan ke luar ibu kota kabupaten agar esensi berbagi di hari raya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Saat ini sapi dengan bobot fantastis tersebut dijaga ketat di area masjid sebelum hari penyembelihan tiba. Pihak pengurus masjid Jami bersama tokoh masyarakat menyampaikan apresiasi tertinggi atas perhatian besar pemerintah pusat. Rencananya seluruh daging hasil pemotongan akan langsung dikemas dan didistribusikan secara prioritas kepada keluarga prasejahtera, anak yatim, serta warga yang berhak di seluruh penjuru negeri Tehoru.

0: Kita ikuti berita selanjutnya. Pendengar, personil KRI Teluk Yoteva 522 di bawah jajaran kolonel bersama staf teritorial Kodairal 9 menggelar aksi komunikasi sosial dan bakti sosial di Desa Tawiri dan Desa Laha, Kecamatan Teluk Ambon. Aksi nyata ini dipimpin langsung oleh Komandan KRI Teluk Yoteva 522, Letkol Laut Pelaut Rendra Hari Wibowo, sebagai bentuk kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir di Kota Ambon. Dalam kegiatan yang berpusat di dua desa tersebut, personil TNI Angkatan Laut bersama warga bergotong royong melaksanakan pembersihan area pantai serta tempat ibadah masjid. Tidak hanya itu, momen bersandarnya kapal perang di Dermaga Tawiri ini juga dimanfaatkan untuk memberikan layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga sekitar yang dirangkai dengan pembagian bingkisan. Letkol Laut Rendra Hari Wibowo menyatakan bakti sosial ini merupakan bentuk dukungan TNI Angkatan Laut terhadap program pemerintah daerah dalam memeratakan kesejahteraan masyarakat sekaligus meringankan beban sesama. Melalui sinergi ini diharapkan semangat gotong royong dan kemanunggalan antara TNI Angkatan Laut dan masyarakat pesisir Ambon dapat terus terjalin dengan harmonis. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Provinsi Maluku resmi menggelar kick-off Bulan Literasi Keuangan tahun 2026 yang dipusatkan di SMP Negeri 4 Kota Ambon. Acara simbolis yang ditandai dengan penabuhan alat musik tradisional Tifa ini mengusung tema cerdas literasi keuangan digital, hidup sejahtera menuju Indonesia emas. Agenda tahun ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat serta memperketat kewaspadaan terhadap berbagai modus kejahatan keuangan digital yang marak terjadi. Kepala OJK Provinsi Maluku Haramain Biladi menjelaskan rangkaian kegiatan ini akan berlangsung mulai Mei hingga puncaknya pada Hari Indonesia Menabung tanggal 20 Agustus mendatang. Kegiatan kali ini sengaja menyasar kalangan pelajar demi mempersiapkan generasi emas Maluku yang cerdas finansial. Langkah ini juga menjadi keberlanjutan dari peluncuran modul ajar literasi keuangan untuk tingkat SMP dan Madrasah Tsanawiyah se-Kota Ambon yang sudah dimulai sejak 20 Mei lalu. Selama periode Bulan Literasi Keuangan, OJK bersama Lembaga Jasa Keuangan akan menggelar berbagai program edukasi, mulai dari webinar, podcast, hingga kelas intensif pengolahan keuangan sejak dini. Melalui sinergi kuat antara OJK, Dinas Pendidikan, dan sektor perbankan, para pelajar di Ambon diharapkan dapat menumbuhkan budaya menabung serta mampu memanfaatkan produk perbankan secara bijak demi menyongsong Indonesia Emas 2045. Pendengar, Pengurus Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia atau PBVSI Kota Ambon masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik. Agenda pelantikan yang dirangkaikan dengan rapat kerja ketiga di salah satu hotel di Kota Ambon ini dihadiri langsung oleh unsur pemerintah kota KONI Ambon hingga perwakilan komunitas voli setempat. Momentum ini menjadi titik awal kebangkitan dan penyegaran tata kelola organisasi bola voli di ibu kota Provinsi Maluku tersebut. Ketua Umum PBVSI Kota Ambon yang baru dilantik, Martin Thomas, menegaskan amanah ini merupakan tanggung jawab besar untuk membawa nama voli Ambon kembali diperhitungkan di tingkat regional maupun nasional. Pihaknya akan fokus pada pembinaan atlet usia dini, peningkatan kualitas pelatihan dan wasit, serta membangun manajemen organisasi yang profesional dan transparan. Martin juga mengajak seluruh pengurus untuk bersatu dan membuktikan bahwa Ambon tidak hanya dikenal sebagai kota musik, tetapi juga kota pencetak atlet voli berprestasi. Dukungan dan optimisme senada juga datang dari Ketua Umum PBVSI Maluku, Ali Mudin Kolaletna. Ia menilai kepengurusan baru ini menjadi langkah awal yang sangat baik untuk mengembalikan kejayaan voli Ambon yang dulunya pernah sangat disegani di Maluku. Dan pihak Pemprov PBVSI Maluku pun berjanji akan terus memberikan dukungan penuh demi terciptanya ekosistem pembinaan olahraga yang solid dan berorientasi pada prestasi. Pendengar Bapenda Maluku optimis target PAD 740 miliar tahun 2026 tercapai dengan optimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Lina Tehupuring mengantarkan laporannya.
1: Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Maluku optimis dapat merealisasikan target pendapatan asli daerah PAD tahun 2026 yang dipatok sebesar 740 miliar rupiah. Kepala Bapenda Maluku Jalaluddin Salampinsi menyatakan optimisme ini diperkuat oleh pencapaian target triwulan pertama yang berhasil dilewati dengan sangat baik. Memasuki pertengahan tahun, pihak Bapenda langsung bergerak cepat melakukan evaluasi mendalam terhadap seluruh unit pelaksana teknis daerah UPTD. Hasil evaluasi menunjukkan adanya sistem saling menutupi antar wilayah, di mana kelebihan capaian dari Maluku Tengah mampu menyokong wilayah lain seperti Burus Selatan dan Maluku Barat Daya. Dijelaskan, potensi pajak kendaraan sangat dipengaruhi oleh populasi penduduk, jumlah kendaraan serta kemauan masyarakat dalam membayar pajak. Oleh karena itu, Bapenda Maluku terus mendorong berbagai inovasi berbasis teknologi untuk memberikan kemudahan akses bagi para wajib pajak.
2: Jadi di triwulan 1 target pajak kita sudah sesuai ya, dari kurang lebih 740 miliar. Capaian di triwulan pertama itu angka pastinya kemarin itu, karena ini dia bertambah terus. Ya dia di kurang lebih hampir 100. Jadi menandakan bahwa dinamika yang kita capai itu sudah bisa ini. Ya, karena melewati itu 14 ya sekitar 19% target kita.
1: Ditambahkan, selain lewat platform digital, Bapenda Maluku juga telah memperluas kanal pembayaran dengan menggandeng berbagai mitra strategis, termasuk jaringan retail modern seperti Indomaret dan Alfamidi. Kerjasama dengan berbagai perbankan juga terus ditingkatkan agar proses transaksi pembayaran pajak kini benar-benar berada di dalam genggaman jari masyarakat. Demikian Lina Tehupor yang melaporkan.
0: Pendengar, informasi terakhir untuk Anda. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara kini mulai tancap gas memperluas daya tarik destinasi wisata KEI di kancah nasional maupun internasional. Langkah strategi ini dilakukan dengan menerapkan metode promosi berbasis segmentation, targeting, dan positioning atau STP. Melalui strategi ini, promosi pariwisata akan disesuaikan secara spesifik berdasarkan karakter wisatawan, mulai dari domestik hingga mancanegara, serta menyasar kelompok usia Gen Z, milenial hingga Gen Alpha. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Budi Tofi, menjelaskan identitas Pulau KEI kini diperkuat sebagai destinasi pantai kelas dunia dengan keunggulan pasir putihnya yang sangat luas. Keindahan ini menjadi pembeda utama dari daerah lain di Indonesia Timur seperti Raja Ampat yang lebih menonjol wisata bawah laut. Selain diuntungkan dengan akses transportasi yang dekat dari kota Ambon, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara juga terus memperluas jaring promosi digital agar mampu menjangkau wisatawan secara lebih cepat dan luas. Budi menambahkan keberhasilan promosi ini tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan harus melibatkan konsep Pantai Helix yang menyatukan peran masyarakat, akademisi, pers, pemerintah, dan pihak swasta. Melalui kolaborasi kuat

sosialisasikan pencegahan hantavirus bagi seluruh warga binaan. Bapenda Maluku optimis target PAD Rp740 miliar rupiah tahun 2026 tercapai dengan mengoptimalkan seluruh potensi penerimaan di daerah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sudan Sapa Suruh mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal.

Jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argaminata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Ale mau buang sampah di situ kah? Itu bukan tanpa sampai.
1: Ini cuma kulit gula-gula satu saja ini, Mo.
0: Satu kulit gula-gula sekarang nih, toh. Dan nanti 1 juta rupiah kemudian.
1: Hah? 1 juta? Denda pembasar sampai...
0: Itu sesuai dengan peraturan daerah wali kota Ambon. Buang sampah sabarang. Siap-siap. Dompe koma nangis.
1: Aduh, kamu itu beta angka akang juga. Daripada beta pun 1 juta ini akang malaya.
0: Itu baru betul. Katong jaga lingkungan, selokan bersih, Ambon jadi sehat, toh.
2: Ambon bersih, Ambon sehat. Sampah di tempatnya, uang tetap aman. Mari, katong jaga Ambon sama-sama.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Datang ke sekolah tepat waktu adalah langkah awal menuju kesuksesan. Dengan disiplin waktu, kita belajar menghargai kesempatan dan tanggung jawab sebagai pelajar. Jangan biasakan terlambat, karena setiap menit di kelas sangat berarti. Mari mulai hari dengan semangat dan datang tepat waktu ke sekolah.

Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk Anda ya pendengar dimanapun Anda berada. Kami masih terus menemani Anda di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Untuk pendengar semua yang masih di rumah ya, dengan aktivitas yang dilakukan sebelum melangkahkan kaki menuju ke tempat aktivitas masing-masing, selamat pagi, selamat menikmati suasana pagi ini bersama keluarga dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, karena informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan berbagai informasi terupdate dari laman kami di Info Pagi untuk Anda nikmati saat ini.

Sekolah adalah tempat kita menimba ilmu dan meraih impian. Setiap pelajaran yang kita dapatkan hari ini adalah bekal penting untuk masa depan. Mungkin belajar terasa sulit, kadang membosankan, tapi ingatlah bahwa semua usaha tidak akan pernah sia-sia. Dengan semangat dan ketekunan, kita bisa mengubah mimpi menjadi kenyataan. Jangan takut untuk bertanya, mencoba, dan terus belajar. Karena dari proses itulah kita tumbuh dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ayo, semangat belajar dan raih cita-citamu setinggi mungkin. Masa depan cerah dimulai.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Dan saat ini pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung info cuaca terupdate dari BMKG bersama Prakirawan Puput.
1: Ikuti informasi perakiran cuaca 24 jam ke depan hari ini.
0: Baik, pendengar di ujung telepon sudah tersambung dengan Prakirawan Puput. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan laporan Anda.
2: Baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Ambon. Berikut kami sampaikan perakiran cuaca dan gelombang laut untuk wilayah Maluku pada hari ini, Senin 25 Mei 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pada pagi hari ini umumnya berawan hingga hujan ringan dengan peluang hujan sedang di Kabupaten Buru Selatan. Kemudian untuk siang hari, umumnya berawan hingga berawan tebal dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Seram bagian barat, dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kabupaten Buru dan Buru Selatan. Selanjutnya untuk malam hari, umumnya cerah berawan hingga berawan dengan peluang hujan ringan di Kota Ambon, Kabupaten Buru Selatan, dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Sedangkan untuk keesokan harinya, pada dini hari, umumnya diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dengan peluang hujan ringan di Kabupaten Buru Selatan dan Maluku Tengah, serta peluang hujan sedang di Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Angin bertiup dari arah timur hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 35 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara yang dapat mempengaruhi kenyamanan berada pada 65% hingga 98%. Masyarakat diharapkan waspada terhadap tinggi gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter yang diperkirakan terjadi di perairan utara Pulau Buru, perairan selatan Pulau Buru, perairan Seram bagian barat, Laut Banda, Laut Arafuru bagian barat, dan Laut Arafuru bagian tengah. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG, maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, kita kembali ke studio RRI.
0: Baik, terima kasih Prakirawan Puput yang sudah melaporkan secara langsung info cuaca untuk hari ini yang terupdate ya. Pendengar, hari Senin tanggal 25 Mei 2026.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul

Wajah baru, Michael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

Masih menemani Anda di saat ini ya pendengar di Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di pagi ini. Dan kita masih di opini publik yang ingin memberikan komentar dan opini di pagi ini ya. Kami masih terus menanti di 3834921 dan nomor WhatsApp kami di 08 13 5624 5 886 untuk pendengar semua yang di pagi ini sudah mulai beraktivitas ya pendengar. Dan topik kita di pagi ini kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia. Berbagai opini dan komentar Anda boleh kami nantikan di saat ini pendengar, dan nantinya dijawab di Aspirasi Maluku nantinya di pukul 8 waktu Indonesia Timur.

Saya Ronnie Lopez, Direktur Ambon Music Office, Focal Point Ambon UNESCO City of Music, memberikan apresiasi kepada RRI yang turut merayakan dan menyiarkan banyak acara termasuk secara langsung sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selamat untuk RRI dan untuk semua pendengar RRI di mana saja berada. Yuk, dengarkan siaran RRI. Jangan sampai ketinggalan.

0: Apa pendapat para siswa terkait program makan bergizi gratis?
1: Saya suka dengan adanya MBG, kami mendapat tambahan asupan gizi untuk kesehatan.
2: Kita senang karena dengan MBG, kita juga mendapatkan jatah makan siang yang sehat di sekolah.
3: Hore, MBG bikin kami sehat dan cerdas.
0: Senangnya mereka, ternyata kehadiran program makan bergizi gratis begitu berarti bagi mereka.
4: Terima kasih MBG, terima kasih pemerintah.

Dengarkan ini baik-baik. Di Piala Dunia FIFA 2026, bukan cuma tim yang bertanding, tapi juga waktu, usia, dan regenerasi. Lionel Messi siap tampil di Piala Dunia ke-6. Usia 38 tahun, masih ngejar sejarah. Cristiano Ronaldo diprediksi tetap menjadi kapten Portugal. Bisa jadi, ini panggung terakhirnya. Pertanyaannya, siapa yang menutup cerita lebih indah? Dari Brasil, kejutan datang. Neymar Jr. dikabarkan siap jadi cadangan. Ya, cadangan. Tapi jangan salah, ini bisa jadi kartu rahasia. Dan Matheus Cunha tetap dimainkan penuh oleh Manchester United. Di balik nama besar, muncul wajah baru. Mikael Olise disebut-sebut bakal bersinar bareng Prancis. Ini bukan sekedar turnamen, ini pergantian generasi. Iran sudah pamer jersey dan latihan serius. Australia mulai training camp di Amerika. Semua negara bersiap-siap karena panggungnya bukan main. Dan dari kita Indonesia, Timnas Indonesia juga berjuang di kualifikasi. Nama seperti Nadeo Argawinata, Hernando Ari, dan Martin Paes jadi harapan. Jadi, di 2026 ini bukan cuma soal juara, tapi tentang siapa yang bertahan dan siapa yang mengambil alih. Menurut Anda, era siapa yang akan menang?

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Menjelang perayaan hari ulang tahun HUT Kota Ambon yang ke-451, sebuah aksi nyata penyelamatan lingkungan siap digelar. Mengusung semangat beta par Ambon, Ambon par semua, kolaborasi lintas sektor akan melakukan aksi penuangan massal cairan ekoenzim di 5 hulu sungai besar yang melintasi Kota Ambon guna memulihkan ekosistem perairan yang kian kritis. Kondisi sungai di Ambon saat ini tidak hanya terbebani oleh sampah visual, melainkan juga ancaman laten dari limbah domestik serta buangan minyak jelantah rumah tangga. Polusi tidak kasat mata ini memicu krisis kesehatan masyarakat, pendangkalan pencetus banjir, hingga kerusakan parah pada biota laut di Teluk Ambon. Merespon hal tersebut, gerakan ini memanfaatkan ekoenzim cairan alami hasil fermentasi limbah organik sebagai agen bioremediasi. Uniknya, volume penuangan disesuaikan secara simbolis dengan usia Kota Ambon tahun ini. Sebanyak 451 liter cairan campuran ekoenzim akan dituangkan di masing-masing hulu sehingga total volume yang dialirkan mencapai 2.255 liter. Aksi strategis ini akan menyasar 5 titik hulu sungai yang teridentifikasi tercemar, yaitu Hulu Sungai Waiheru, Hulu Sungai Wairuhu, Hulu Sungai Waitomo, Hulu Sungai Wai Batu Gajah, dan Hulu Sungai Wai Batu Gantung.
0: Sekian Cek Fakta.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Masih bersama kami di pagi ini ya pendengar. Kami masih terus menemani Anda dengan seluruh aktivitas yang Anda lakukan di pagi ini. Dan saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda aspirasi Maluku saat ini ya pendengar, dengan topik kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia.

0: Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kami hadirkan untuk Anda aspirasi Maluku saat ini ya pendengar, dengan topik kerusakan lingkungan dan ancaman bagi manusia.
1: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
2: Kemudian banyak data yang dipublikasikan situasi masyarakat
3: dalam ini pilih.
4: Aspirasi Maluku.
5: Baik, terima kasih dan kembali lagi kami menjumpai Anda di hari Senin 25 Mei 2026. Dan pagi ini kami sengaja mengundang dari unsur GMKI Cabang Ambon, ada Bung Douglas MacArthur Koda yang saat ini masih dalam perjalanan, dan satu lagi ada Bung Leo Manuputi, dia Ketua Bidang Agraria dan Maritim, saat ini sudah di studio. Dan kami ingatkan kepada Anda yang Anda mengikuti kami di live YouTube, kami memberikan catatan bagi Anda, silakan mengajukan pertanyaan, nanti akan dijawab oleh dua narasumber kami. Dan kami juga siapkan line telepon 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921, menanti Anda di studio, nanti waktunya saya akan buka bagi Anda di pagi ini. Dan Anda yang menghubungi kami menggunakan line HP, kami memberikan catatan, Anda memastikan bahwa pulsa Anda tetap terisi dan baterai Anda tetap terjaga, sehingga komunikasi Anda dengan kami di studio tidak terganggu ketika tersambung dengan kami di studio. Baik, kita mulai dengan kita punya dialog. Selamat pagi, Bung Leo, apa kabar?
6: Ya, pagi. Sehat ya? Sehat selalu. Ya.
5: Dan satu lagi ada Bung Douglas MacArthur Koda. Selamat datang di studio, Bung.
7: Ya, selamat pagi.
5: Ya, sehat?
7: Puji Tuhan, sehat.
5: Tidak diburu oleh aparat lagi?
7: Ya, sejauh ini tidak.
5: Tidak ya?
7: Siap.
5: Cuma pekan lalu aja ya?
7: Iya.
5: Baik. Anda sebagai koordinator demo di saat itu, dan kita membahas tentang ancaman kerusakan lingkungan di Maluku. Kita tahu beberapa pulau terancam. Selain Gunung Botak, ada juga beberapa pulau di kawasan MBD yang ditambang, itu juga mengalami pencemaran. Dan mungkin juga di Pulau Seram ada juga investasi yang masuk. Dan lagi-lagi dalam demo Anda itu menyoroti tentang masalah lingkungan, ya.
7: Siap.
5: Dan saya melihat Anda berdua cukup ganas waktu itu ya. Gimana, apa respon?
7: Ya, terkait itu ya harus berjuang kalau memang demi rakyat.
5: Harus berjuang ya, demi rakyat. Siap. Kalau Bung Leo?
6: Artinya selama yang kami perjuangkan itu berdasarkan dengan situasi kondisi masyarakat, tetap kami berjuang sampai tuntas. Kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon tetap berjuang sampai akhir. Kalau misalkan memang ada beberapa yang memang kita perlu buktikan, lalu kemudian data-data yang kemudian kami akan pakai, ya kita tetap akan perjuangkan begitu selama memperjuangkan. Okay.
5: Kita membahas tentang tingkat kerusakan lingkungan di Maluku. Ada Gunung Botak, ada juga beberapa pulau. Bagaimana hasil kajian Anda, GMKI Cabang Ambon?
6: Jadi kami menganggap bahwa wilayah Maluku ini memang wilayah investasi. Nah, berkaitan dengan wilayah investasi ini, kami melihat ada berbagai macam potensi sumber daya alam yang kemudian bisa difungsikan untuk masyarakat ini bisa kelola supaya sumber daya itu bisa dimanfaatkan secara baik gitu. Cuman lagi-lagi potensi sumber daya ini tidak bisa dikelola dengan sembarangan, gitu. Harus ada berbagai macam tahapan, harus ada berbagai macam proses yang memang diharuskan untuk paling tidak ada keterlibatan antara masyarakat adat dengan pemerintah begitu, dialog secara terbuka begitu. Tapi kami menganggap bahwa beberapa potensi sumber daya alam seperti yang kami lihat dan kami perjuangkan dari GMK Cabang Ambon itu berkaitan dengan yang pertama konservasi Pulau Damer, lalu kemudian tambang emas di Gunung Botak. Kami melihat memang kenapa kami sampai menyoroti persoalan itu, kurang adanya keterlibatan masyarakat adat, Pak. Berkaitan dengan paling tidak itu menanyakan kira-kira kalau misalkan memang mereka mereka menganggap bahwa Maluku ini bagian dari masyarakat adat, paling tidak libatkan mereka dulu, begitu yang pertama. Lalu kemudian ada berbagai macam permasalahan-permasalahan lingkungan di sana, berkaitan dengan analisis mengenai dampak lingkungan juga perlu kami dari GMK Cema Ambon soroti juga gitu. Lalu kemudian kami menganggap bahwa kalau misalkan memang persoalan itu dianggap penting oleh pemerintah, paling tidak ada dialog-dialog khusus yang memang melibatkan semua begitu, supaya dari setiap kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah sifatnya transparan, lalu kemudian masyarakat juga mengetahui apa yang memang dirasa baik oleh pemerintah, kebijakan-kebijakan apa yang dirasa baik oleh pemerintah. Mungkin itu sih dari kami GMK Cema Ambon.
5: Jadi hasil kajiannya apa, membuktikan pulau-pulau ini masih baik-baik sajakah ataukah sudah tingkat kerusakan?
6: Berkaitan dengan tingkat kerusakan, memang untuk aksi kami berkaitan dengan Pulau Buru, tambang emas Gunung Botak kemarin itu kami menganggap bahwa memang tingkat kerusakannya sudah kalau misalkan kita tidak kelola secara baik, maka tanah, laut dan segala macam sumber daya alam yang ada di Buru sana nanti beranggap nanti tidak baik-baik saja begitu Pak.
5: Maksudnya sudah sangat mengkhawatirkan.
6: Sudah sangat mengkhawatirkan Pak. Karena memang berkaitan dengan kajian kami, jangan sampai tanah di sana nanti berakibat fatal sama kayak macam di Jepang Pak.
5: Jepang.
6: Nah, kami juga menaruh contoh di Jepang sana, karena memang jangan sampai sianida, merkuri dan lain sebagainya itu kalau misalkan kita pakai dan kita gunakan secara secara apa banyak, nanti berakibat pada kerusakan-kerusakan lingkungan yang lain begitu. Kami menganggap bahwa itu memang tidak baik begitu. Makanya
5: itu khusus di Gunung Botak ya.
6: Nah, khusus di Gunung Botak. Gitu.
5: Tapi kalau di Pulau Damer kan itu konservasi.
6: Iya. Kalau konservasi itu kan memang kami melihat bahwa konservasi itu kan berkaitan dengan pelestarian. Kami menganggap bahwa konservasi itu memang baik, tapi lagi-lagi mekanisme yang ditempuh oleh pemerintah. Yang berkaitan dengan dialog-dialog tadi itu Pak. Nah, itu belum ditempuh secara baik oleh pemerintah Provinsi Maluku.
5: Misalnya apa itu?
6: Sebenarnya sudah seharusnya harus dilakukan diskusi, bukan hanya dengan segelintir kelompok saja. Yang kami temukan memang sudah dilakukan diskusi, tapi hanya segelintir kelompok saja yang memang dirasa orang-orang yang memang punya kuasa terhadap lingkungan-lingkungan tersebut gitu. Ya, jadi kami menganggap bahwa jangan sampai ada stigma-stigma negatif yang dari luar yang nantinya akan berakibat fatal terhadap situasi kondisi yang memang sebenarnya menurut pemerintah Provinsi Maluku baik, tapi masyarakat yang memang punya wilayah tersebut mereka bilang, wah ini kayaknya ada sesuatu nih, ada tanda kutip nih begitu.
5: Jangan memang ada anggapan itu ya?
6: Iya, ada berbagai macam permasalahan yang memang masyarakat juga mereka menganggap bahwa wah ini bahaya juga kalau misalkan mereka hanya melibatkan segelintir kelompok begitu.
5: Kalau di Seram bagian barat, Anda punya catatan tentang itu apa tidak?
6: Kalau untuk Seram bagian barat, kami belum mengidentifikasi soal itu gitu.
5: Tapi tetap untuk nanti sana untuk lakukan
6: kajian. Tetap kami akan mengadvokasi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di wilayah Maluku secara keseluruhan.
5: Baik, Bung Leo tahan dulu, kita ke Bung Douglas MacArthur dulu. Ini saat demo ini cukup ganas ini, ya.
7: Siap.
5: Nah, kita membahas tentang ancaman lingkungan bagi manusia ya, dan saya mengikuti bagaimana saat itu Anda bersuara cukup lantang. Tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Leo tadi, di tidak saja Gunung Botak, tapi juga di Pulau Damer, di MBD dan juga di SBB nanti akan melakukan advokasi. Silakan.
7: Ya, terima kasih. kalau menurut saya terkait dengan aksi, artinya secara kolektif dari GMKI, bahwa ada dua aksi yang telah dijalankan oleh kami dari Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia, terkhususnya yang ada di Ambon, itu GMKI Cabang Ambon. Artinya saya juga perlu jabarkan terkait dengan aksi-aksi yang hari ini dilakukan oleh GMKI Cabang Ambon, Pak. Yang pertama, banyak orang menanyakan bahwa apa dasar sehingga GMKI Cabang Ambon harus menyuarakan terkait dengan permasalahan buruh, permasalahan di Damer. Artinya saya sebagai korlap, tapi juga satu posisi, saya juga sebagai sekretaris fungsi bidang aksi dan pelayanan. Artinya dalam situ terjabarkan bahwa dalam tiga medan gumul GMKI, yaitu kampus atau perguruan tinggi, masyarakat, dan juga gereja. Artinya dalam proses-proses ini berjalannya organisasi ini, yang mau dan tidak mau ketika ada permasalahan di tiga medan gumul ini, ya GMKI harus turun tangan. Artinya dalam apa saja ketika masyarakat membutuhkan keadilan, kesejahteraan, dan kalau memang bisa disuarakan oleh GMKI, ya kami siap membantu. Yang berikut untuk menepis isu publik bahwa terkait dengan yang pertama aksi GMKI yang pertama sama-sama kemarin dengan teman-teman dari P3MD, Persatuan Pemuda Pelajar Mahasiswa Damer, bahwa banyak orang hari ini framing di luar bahwa kok kenapa itu ada GMKI Cabang Tiakur tetapi GMKI Cabang Ambon mau ambil, artinya seakan-akan mau ambil posisi begitu, karena secara kewilayahannya artinya memang sama-sama ada di Maluku, tetapi kalau mau dilihat secara spesifik berarti Damer itu bagian daripada wilayah administrasi ada di GMKI Cabang Tiakur, tetapi kami hari ini berpikir bahwa GMKI Cabang Ambon berada di pusat, ini berada di sentral keputusan pemerintah Provinsi Maluku, sehingga mau dan tidak mau ya GMKI Cabang Ambon yang harus menjadi motor pergerakan di balik setiap isu-isu yang hari ini ada di masyarakat, terkhususnya masyarakat Maluku. Ya, untuk menepis isu publik, saya harus menjawab itu agar teman-teman juga bisa, mungkin yang menonton live ini juga bisa sama-sama mendengar.

0: bahwa kalau memang proses-proses ini tidak ditanggulangi dengan baik, atau kalau memang bisa, ya mau dan tidak mau harus bisa, bahwa terkait dengan penggunaan merkuri dan sianida ini harus dihentikan di Gunung Batak. Pertama yang tadi sudah disampaikan bahwa terkait dengan apa B3 ini, yeah. Karena ini dalam kajian game Kaicama Ambon itu juga kita lihat historis di Jepang, mm-hmm. di Minamata kalau tidak yeah. salah waktu itu. Artinya dampaknya hari ini memang dirasakannya belum terlalu cepat, tetapi untuk generasi-generasi yang akan datang akan dirasakan dampaknya terkait dengan penggunaan B3. Makanya kami juga hari ini sayangkan bahwa proses-proses yang hari ini dilakukan oleh aparat kepolisian bahkan TNI terkait dengan penyitaan merkuri dan sianida, bahwa kenapa hari ini terjadi proses penyitaan yang begitu besar-besaran, nantinya boleh kita ikuti perkembangannya di dalam media, tetapi masih terjadi secara bebas penggunaan merkuri dan sianida yang hari ini terjadi di Gunung Botak. Makanya proses-proses ini yang kemudian nanti disayangkan bahwa suatu saat atau satu atau dua tahun ke depan akan dilihat secara nyata bahwa terkait dengan penggunaan merkuri dan sianida ini, dalam penelitian Profesor Male juga telah dijelaskan di situ terkait dengan merkuri dan sianida, bahwa diburu hari ini banyak orang tua bahkan anak-anak yang baru lahir, artinya yang sudah usia-usia dewasa itu telah mengalami gugur rambut. Artinya ini dampak, salah satu dampak nyata yang hari ini harus disadari oleh masyarakat setempat, bahwa ternyata penggunaan merkuri dan sianida ini tidak baik. Makanya terjadilah, artinya ini dalam kehidupan yang nyata.
1: GMKI punya catatan tentang itu apa tidak? Tentang jumlah masuknya bahan B3 ke pulau-pulau itu?
0: Kalau secara spesifik, artinya beberapa informasi kami dapat terkait dengan supply merkuri dan sianida ke sana, tetapi ada yang disita kalau tidak salah ya begitu. Ada yang disita, tetapi
1: disita oleh
0: aparat kepolisian dan juga TNI. Tetapi menurut informasi dari orang buruh langsung yang hari ini juga ada sementara menambang di sana dan kemudian ada di Ambon, dan beliau juga kemarin terlibat sama-sama dengan GMKI dalam aksi kemarin, bahwa ternyata merkuri dan sianida yang disita itu tidak dimusnahkan atau tidak diamankan dengan baik, tetapi diperjualbelikan kembali kepada orang-orang yang hari ini membutuhkan merkuri dan sianida untuk melakukan proses penambangan.
1: Siapa yang menjual kembali?
0: Nah, menurut informasinya itu bahwa aparat polisi,
1: ini dalam hal ini oknum ya bukan?
0: Oknum, oknum TNI Polri yang hari ini menyita merkuri dan sianida kemudian diperjualbelikan kembali kepada orang-orang yang membutuhkan untuk melakukan proses penambangan. Ini yang mesti menjadi perhatian serius dari pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan proses-proses ini. Artinya dari Kapolda, dari Pangdam, dari Gubernur, bahkan Wakil Gubernur juga harus menaruh perhatian khusus terkait dengan tambang rakyat yang ada di Buru, bahwa semestinya proses-proses ini semboleh terjadi. Karena ketika dia terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang kali, maka yang tadi yang disampaikan itu bahwa mungkin satu atau dua tahun ini belum bisa dirasakan terkait dengan dampaknya untuk dampak lingkungan, kerusakan lingkungan, dan juga dampak untuk kehidupan dan juga keberlangsungan masyarakat setempat, tapi 5 bahkan 10 tahun ke depan baru bisa dirasakan secara nyata. Makanya ini yang harus menjadi perhatian khusus dari Pemprov untuk bagaimana secepatnya mengevaluasi terkait dengan satgas-satgas yang hari ini dibentuk. Makanya kemarin dalam
1: ada masalah dengan satgas?
0: Ya, makanya dalam aksi kemarin poin-poin yang kami masukkan sudah jelas bahwa harus ada evaluasi secara besar-besaran terkait dengan satgas yang dibentuk oleh

0: TNI Polri dan juga pemerintah Provinsi Maluku.
1: Kenapa? Ada masalah apa di Satgas ini? Mereka terlibat kah atau apa?
0: Ya, jadi masalah yang pertama yang hari ini kami dapat adalah terkait dengan aktivitas daripada satuan tugas yang hari ini ada di Tambang Gunung Botak. Yang pertama, kemarin sempat diliput juga terkait dengan teman-teman buruh.
1: Ya.
0: Orang asli buruh yang kemarin terlibat sama-sama dalam aksi bahwa ternyata di Tambang Gunung Botak itu memiliki, ya, ada oknum TNI Polri yang memiliki lubang-lubang tertentu untuk menambang, artinya dalam hal ini menggali emas.
1: Ya.
0: Nah, makanya yang tadi kami bilang, apakah satuan tugas ini dibentuk untuk pengamanan masyarakat dalam proses penambangan kah, atau satuan tugas ini dibentuk untuk terlibat secara langsung seperti masyarakat setempat untuk melakukan proses penambangan.
1: Penambang. Bung Douglas, sebentar. Ini Satgas yang terlibat ataukah apa yang punya lubang-lubang ini?
0: Jadi dari teman-teman buruh menyampaikan bahwa di sana jadi ada pos pengamanan yang dibangun oleh TNI Polri di sana.
1: Ini dibangun oleh Satgas.
0: Iya. Entah Satgasnya atau karena kemarin juga ada sempat pengiriman personil ke sana.
1: Oke.
0: Jadi ya, masih dalam asumsi juga ya Pak ya, antara Satgas dan juga TNI Polri yang ke sana. Tetapi menurut teman-teman bahwa di sana itu terjadi di samping-samping pos-pos pengamanan dari TNI Polri.
1: Jadi posnya ada situ,
0: jadi pos
1: tapi
0: di situ,
1: aksi penambangan lalu, ilegal berlangsung juga di situ.
0: Ya, berlangsung juga di situ. Jadi ini harus ada evaluasi kira-kira bagaimana. Artinya ada beberapa teman polisi, oknum-oknum polisi atau oknum tentara yang hadir di sana, kira-kira bagaimana langkah dan juga solusi apa yang harus dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Maluku terkait dengan permasalahan ini.
1: Ya baik, Bung Douglas tahan dulu, saya ke Bung Leo. Bung Leo, ada tambahan apa yang disampaikan oleh Bung Douglas tadi?
2: Jadi kami dari GMK Cabang Ambon menambahkan sedikit berkaitan dengan kami punya aksi berkaitan dengan pertambangan emas di Gunung Botak. Jadi yang pertama kami punya tuntutan aksi itu, kami mempertanyakan seberapa besar kinerja satuan tugas yang pertama yang dibentuk oleh satuan tugas PKH yang dalam hal ini TNI Polri. Lalu kemudian kami juga mempertanyakan satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku, gitu.
1: Jadi ada dua satgas.
2: Ada dua satuan tugas, gitu. Jadi kerja-kerja satuan tugas ini kan kami tahu itu sudah pasti berkaitan dengan penertiban. Nah, berkaitan dengan penertiban tambang emas Gunung Botak. Lalu kemudian kalau misalkan memang sudah ada satuan tugas, kami juga mengidentifikasi berbagai macam persoalan berkaitan dengan kinerja-kinerja satuan tugas. Yang pertama, yang dalam hal ini adanya perusahaan asing asal Tiongkok itu masuk di Gunung Botak. Lalu kemudian ada pekerja-pekerja asing juga turut terlibat dalam proses pertambangan yang ada di Gunung Botak. Nah, jadi kami mempertanyakan seberapa besar kinerja satuan tugas ini, begitu. Yeah. Baik dari satuan tugas PKH yang dibentuk oleh TNI Polri, lalu kemudian baik dari satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku, begitu. Artinya kalau misalkan bicara penertiban,
1: yeah,
2: sudah pasti hal-hal semacam kayak tadi yang saya sampaikan itu menjadi sorotan lah, begitu. Nah, tapi kok kenapa sampai bisa lolos, begitu?
1: Apakah jadi sebentar. Jadi dua satgas ini ada tumpang tindih gitu ya?
2: Berkaitan dengan kinerja tumpang tindih juga kami juga mempertanyakan berkaitan dengan fungsinya, gitu. Jadi satuan tugas PKH ini sebenarnya fungsinya untuk apa?
1: Yeah.
2: Dalam pernyataan aksi itu kami mempertanyakan satuan tugas yang dibentuk oleh pemerintah Provinsi Maluku ini sebenarnya fungsinya juga untuk apa, begitu.
1: Anda mempertanyakan itu karena Anda menemukan di lapangan satgas ada tapi tetap aksi penambangan ilegal tetap terjadi
2: begitu.
1: Yeah.
2: Artinya kalau misalkan berbicara soal penertiban, sudah pasti segala hal yang berkaitan dengan aktivitas tambang ilegal paling tidak memang ditertibkan, tapi langkah-langkah konkret yang di lapangan itu yang kita lihat itu seperti apa, begitu. Kenapa sampai yang tadi saya bilang, kenapa sampai perusahaan-perusahaan asing bisa lolos? Ah, maka menimbulkan berbagai macam spekulasi yang terjadi di masyarakat. Makanya kami GMK Cabang Ambon mempertanyakan, kira-kira jangan sampai ada aktor-aktor terselubung yang terlibat dalam perlibatan perusahaan-perusahaan asing, bahkan tenaga kerja asing yang masuk di pertambangan Buru begitu.
1: Mungkin mereka sudah punya izin atau belum ya?
2: Artinya kalau misalkan berbicara berkaitan dengan izin pertambangan rakyat, kami melihat ada 10 koperasi. Ada 10 koperasi yang sudah memiliki izin pertambangan rakyat. Tapi salah satu perusahaan Tiongkok ini, artinya kalau misalkan berbicara berkaitan dengan izin pertambangan rakyat, sudah pasti ada keterlibatan masyarakat lokal yang ada di Pulau Buru di sana, gitu. Tapi yang kami lihat, kenapa sampai perusahaan asing ini dilibatkan, lalu kemudian ada proses pengerjaan berkaitan dengan proses pertambangan di Gunung Botak, itu kami bertanya-tanya sebagai masyarakat sipil begitu. Apalagi kami juga bagian dari sosial kontrol juga begitu. Jadi kami bertanya-tanya, kira-kira ini sebenarnya maksudnya apa begitu. Tidak salah juga kami sebagai masyarakat sipil bertanya berkaitan dengan kinerja satuan tugas gitu. Artinya sudah dibentuk, lalu kemudian anggarannya sudah ada, sudah pasti sudah diberikan tuh anggaran untuk negara untuk kerja-kerja satuan tugas. Tapi tuntutan kami kemarin berkaitan dengan satuan tugas, kami bertanya kira-kira satuan tugas ini sudah bekerja, sudah sampai di tahap mana, lalu kemudian anggaran yang dikuncurkan oleh satuan tugas ini berapa banyak, supaya kalau misalkan mau buat tambang Gunung Botak ini ilegal, legal artinya sudah ada keterbukaan antara pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakat di Maluku secara umum, lalu kemudian antara pemerintah Provinsi Maluku dengan masyarakat yang ada di Pulau Buru sendiri.
1: Ya, Bung Le, tentang perusahaan Tiongkok yang mendatangkan, yang memasukkan tenaga kerja asingnya di sana, itu ada punya data nggak? Mungkin berapa banyak?
2: Kemarin itu ada, kalau tidak salah itu 20 20 yang WNA. Memang WNA yang teridentifikasi bekerja di sana, begitu. Lalu kemudian setelah berita naik, lalu kemudian segala macam permasalahan-permasalahan di sana di up, imigrasi langsung bertindak tegas untuk menahan 11 WNA dari Cina. Lalu kemudian harus lalu kemudian dikembalikan itu. Lalu kami bertanya berkaitan dengan pemberitaan deportasi 11 WNA di sana. Kenapa WNA di sana dideportasi lalu kemudian diberitakan, tapi kedatangan mereka tidak diberitakan dan tidak diinformasikan, gitu.
1: Jadi ada, itu yang menjadi kecurigaan pertanyaan bahwa mereka masuk secara ilegal ya?
2: Ya, pasti itu. Pasti kecurigaan yang kami dari masyarakat sipil, apalagi kami sebagai mahasiswa, kami bertanya-tanya kira-kira mereka ini datang dari mana sebenarnya. Lalu kemudian kenapa sampai mereka bisa secara bebas bekerja di sana, lalu kemudian ada dalam proses pertambangan di sana, gitu. Kami mencurigai ada beberapa aktor-aktor berkepentingan yang memang turut terlibat dalam proses masuknya perusahaan Tiongkok ini, begitu.
1: Jadi perusahaan Tiongkok ini tidak termasuk 10 koperasi yang sudah mengantongi izin ya?
2: Informasi yang kami dapat itu tidak masuk dalam 10 koperasi itu, gitu. Jadi perusahaan swasta ini perusahaan swasta, bukan bagian dari koperasi pertambangan rakyat ini, bukan? Gitu.
1: Dan kalau kita ke itu Gunung Botak ya, kalau di Damer gimana? Tetap akan tetap berlangsung dengan sesuai aturan ataukah ada kecurigaan yang lain lagi?
2: Berkaitan dengan itu, seperti yang saya bicara di awal tadi, sebenarnya konservasi ini memang baik dilakukan, tapi lagi-lagi sebenarnya kalau misalkan melibatkan segelintir orang juga, masyarakat yang lain juga pasti bertanya-tanya sebenarnya konservasi ini dilakukan untuk apa, begitu. Makanya kami juga di situ bersama-sama dengan beberapa paguyuban yang ada di Pulau Damer, kami mempertanyakan kira-kira kalau misalkan baik, baiknya itu seperti apa, gitu. Lalu kemudian kenapa tidak dilibatkan masyarakat adat yang ada di Pulau Bladamer secara keseluruhan begitu? Kenapa hanya segelintir orang saja begitu? Karena beberapa temuan yang memang kami temukan, lalu kemudian kajian-kajian yang memang kami diskusikan bersama dengan beberapa paguyuban yang ada di sana, mereka menyampaikan bahwa memang sudah didiskusikan dengan beberapa orang, tapi itu hanya segelintir orang begitu. Lalu kemudian ada hal-hal yang memang kami temukan bahwa tidak melibatkan semua orang begitu. Artinya cuman hanya sebatas tokoh-tokoh yang berkepentingan, lalu kemudian tokoh-tokoh yang memang mereka menganggap bahwa ini kalau misalkan pegang orang ini berarti pegang secara keseluruhan masyarakat ada di sana begitu. Nah, itu yang kami sebenarnya tidak mau begitu.
1: Ya. Baik, Bung Leo tahan dulu, saya ke Bung Douglas dulu. Bung Douglas, ini kan cukup menarik ya, dan tadi Bung Leo sudah menyinggung beberapa hal, termasuk satgas yang dibentuk oleh TNI Polri dan juga yang dikirim oleh pemerintah provinsi. Nah, ada juga tentang masuknya puluhan WNA asing yang dari Tiongkok dan 11 sudah dideportasi. Silakan.
0: Ya, masih tetap hal yang sama terkait dengan permasalahan Gunung Botak di Buru, terkait dengan warga negara asing yang kemudian hari ini ditangkap, lalu kemudian diberitakan bahwa terjadi semacam kecolongan lah.
1: Iya.
0: Artinya ini saya kenakan pemerintah provinsi Maluku atau terkhususnya di imigrasi menunjukkan bahwa ketidakmampuan mereka terhadap pengawasan untuk warga negara asing dan juga ketidakbecusan daripada satuan tugas yang hari ini dibentuk oleh Pemprov bahkan TNI Polri. Artinya kalau dalam proses ini mau dibilang ini adalah sebuah kecolongan.
1: Artinya
0: ini seperti pencuri yang datang, lalu kemudian dia sudah selesai mencuri baru diketahui bahwa oh ini ada pencuri. Jadi ini apa kalau mau dibilang satuan tugas yang dibentuk untuk pengamanan tambang Gunung Botak di Buru ini saya akan tidak becus, tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai yang diperintah untuk bagaimana mereka harus hadir di sana.
1: Itu yang pertama.
0: Terus harus ada sikap tegas daripada pemerintah provinsi Maluku terkait dengan WNA. Kalau mau dibilang, beberapa informasi yang kami dapat juga dari teman-teman yang kemarin sempat melakukan KKN di sana, bahwa ternyata proses masuk di Pulau Buru itu sangat ketat, sampai diperiksa semua KTP, kartu keluarga. Artinya dari proses ini kami bisa berasumsi bahwa oh ternyata masuk di Pulau Buru sembarang yang hari ini kami berpikir. Artinya bahwa oh mudah-mudah saja bahwa ini masuk lewat sini, nanti ke sini lewat tempat ini. Tetapi fakta yang terjadi di lapangan adalah tidak sama dengan yang hari ini teman-teman yang turun KKN di sana menceritakan bahwa
1: tidak seketat itu ya.
0: Iya, tidak seketat apa yang hari ini dirasakan. Artinya kalau mau dibilang kok ini anak Maluku. Teman-teman yang kuliah di UKIM kemarin sempat KKN di sana. Kok ini anak Maluku yang kemudian pergi dengan tugas dan tanggung jawabnya di kampus untuk harus turun ke sana. Itu diperiksa begitu ketatnya sampai KTP, kartu keluarga segala macam diperiksa bahwa apakah dia ini orang asli Buru atau tidak. Kok kenapa hari ini bisa terjadi ada warga negara Tiongkok yang masuk untuk melakukan proses pertambangan di sana, bahwa kalau mau dibilang ini apakah ada persekongkolan ataukah ini terjadi apa ya, kalau mau dibilang ini satuan tugasnya ini tidak bekerja, apakah sementara tidur atau sementara buat apa? Apakah sementara melakukan proses penambangan lalu kemudian tidak mengetahui WNA yang masuk di area pertambangan. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bu Leo tadi bahwa harus ada evaluasi secara besar-besaran terkait dengan Satgas yang dibentuk oleh Pemprov dan juga TNI Polri.
1: Mungkin mereka sudah mengantongi izin begitu atau gimana? Anda tidak punya data itu?
0: Kalau sampai untuk mengantongi izin, ya kami juga masih mencari soal datanya, tapi setahu kami sepertinya ada persekongkolan, makanya yang tadi dibilang kenapa orang asli di sana saja harus diperiksa, tapi orang luar masuk dengan begitu enaknya. Jadi ini sepertinya mainan dari korporat untuk bagaimana meloloskan proses-proses ini untuk dia tetap berjalan secara ilegal. Makanya patut disayangkan untuk proses-proses ini, Pak.
1: Iya, baik. Dan saudara, saat ini kami buka line telepon bagi Anda untuk bisa menanyakan seputar topik yang kami bahas ini di 0911-383-4921. Sekali lagi, 0911-383-4921. Dan juga WA kami, WA studio kami adalah 0813-5624-5886. 0813-5624-5886. Silakan Anda mengikuti kami di live YouTube. Mungkin ada pertanyaan atau catatan, nanti saya bacakan. Dan Anda mengikuti kami di live terestrial, kami buka line telepon 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, live TikTok, silakan memberikan pertanyaan. Baik, saya ke Bung Leo. Bung Leo, apa yang disampaikan ini cukup menarik ya. Dan apakah selama ini, saya dengar nanti GMKI punya kajian yang sudah dilakukan, tapi itu waktu itu tidak diserahkan. Kapan mau diserahkan kepada pemerintah daerah?
2: Jadi kami akan serahkan kajian itu ketika kami akan bertemu langsung dengan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Maluku.
1: Sudah dijanjikan?
2: Sudah dijanjikan. Dalam waktu dekat kami akan akan menyerahkan kajian itu. Yang penting kami berdialog langsung dengan mereka begitu.
1: Karena, jadi kalau dialog langsung baru nanti serahkan kajian itu?
2: Iya, karena kami menganggap bahwa mereka itu bagian dari pucuk pimpinan yang ada di Provinsi Maluku. Mereka yang memang merupakan bagian dari salah satu aktor penting lah yang bertanggung jawab secara politik terhadap segala macam aktivitas tata kelola yang ada di Maluku begitu.
1: Dalam hal ini Gubernur Maluku.
2: Dalam hal ini Gubernur Maluku begitu. Jangan sampai segala hal yang kami duga, segala hal yang kami spekulasi itu kalau misalkan tidak direspon nanti berakibat fatal terhadap spekulasi yang berkepanjangan begitu. Gitu. Karena kami menganggap bahwa kalau misalkan proses ini tidak direspon secara baik, kami dari GMKI Jabang Ambon sudah pasti menduga bahwa jangan sampai Bapak Gubernur Maluku menjual hak kesulungan dari masyarakat Pulau Buru kepada perusahaan Tiongkok.
1: Jangan gitu. Gitulah.
2: Itu kami berspekulasi.
1: Ya. Gitu. Bung Leo, tahan dulu, ada penelpon yang masuk. Halo, selamat pagi.
3: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Bapak siapa, di mana Pak?
3: Dengan saya Nathaniel.
1: Pak Nathaniel, silakan Pak Nathan.
3: Jadi begini.
1: Ya. Ini mohon maaf, ini Dokter Tanel ya?
3: Ya.
1: Silakan dokter, ya.
3: Ya, di Gunung Batak itu memang problemnya cukup cukup luas.
1: Ya.
3: Nah, ini ada permasalahan sebetulnya di bagaimana memformulasi kebijakan dan kemudian mengimplementasi kebijakan. Ada koreksi yang luar biasa dari masyarakat setempat, itu wajar. Dalam negara demokrasi itu penyampaian pendapat itu sangat dihargai. Nah, cuma mau disarankan saja, yang pertama, kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah Provinsi Maluku itu juga memiliki titik lemah yang banyak. Nah, juga bagi adik-adik, anak-anak yang melakukan protes terhadap kebijakan itu, implementasi kebijakan itu juga benar.
1: Iya.
3: Ada poin-poin krusial yang memang benar. Nah, Cuma saran saya saja,
1: ya,
3: dengan keterbukaan informasi seperti ini, sebelum melakukan kritik, sebelum melakukan gerakan memprotes dan sebagainya, datangi instansi yang berwenang, stakeholder, misalnya SDM, apalah, minta data.
1: Iya.
3: Ambil data, kumpul data, lalu dikaji, analisis.
1: Mm-hmm.
3: Betul tadi yang dikatakan itu sangat rasional. Ketika orang Maluku ke sana, diperiksa ketat.
1: Iya.
3: Dibikin pengetahuan. Masa orang dari Korea, orang dari Cina yang tentunya sudah mata sipit, penampilannya sudah lain, bukan orang Maluku, tapi dia bisa lolos.
1: Ya.
3: Ini pertanyaan.
1: Nah,
3: cuma adik-adik ini, anak-anak ini belum punya data. Apakah mereka itu datang dengan dokumen yang lengkap? Lalu siapa yang mengizinkan? Sehingga tidak menjadi asumsi saja
1: ya,
3: bahwa fenomena itu ada. Ada orang, dan itu sangat rasional, masuk akal. Kok? Ya maaf, kita tidak mendiskriminasi, tapi kalau misalnya itu warga negara asing, pasti dia penampilannya sudah beda.
1: Yeah.
3: Bukannya beda, orang Cina mata sipit misalnya, kulit putih, kok dia bisa lolos sampai di sana? Nah, tadi kasih contoh, mahasiswa hukum di sana ada dapat informasi kalau orang Maluku sulit kita masuk, kok diketat periksa KTP, ini juga kan jadi pertanyaan.
1: Ya,
3: nah,
1: ya,
3: ya. Cuma jawabannya secara sistematis mestinya dengan mengumpulkan data-data. Ada yang datang ke imigrasi tanya, ada warga negara asing ke sana itu ada izinnya atau tidak. Nah, supaya ketika menyampaikan pikiran-pikiran, protes-protes kepada pemerintah daerah,
1: ya,
3: itu efektif.
1: Jadi
3: sebagai masyarakat Indonesia yang dalam negara demokrasi ini, ya kita mendukung anak-anak kita, adik-adik kita yang begitu kritis terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah.
1: Baik.
3: Tapi supaya dia tidak berbias kemana-mana, sebaiknya kumpulkan data-data sehingga punya data lengkap, dikaji, dianalisis, ini mana melanggar hukum, ini mana bias, ini mana terjadi distorsi, supaya lebih efektif. Tujuannya hanya satu, bagaimana mensejahterakan masyarakat buruh itu dengan dari potensi alam yang Tuhan sudah kasih buat mereka. Yang leluhur sudah jaga potensi alam itu, jangan dikuasa, jangan menjadikan orang lain sejahtera, tapi orang buruh harus sejahtera dengan itu.
1: Ya.
3: Terima kasih.
1: Baik.
3: Yang tidak tahu namanya, salam buat dia ya.
1: Ya, baik, Dr. Tanel. Ya. Selamat, sukses selalu, Dokter. Ya.
3: Oke.
1: Ya. Baik, apa yang disampaikan Dr. Tanel Elake cukup penting ya. Mesti Bung Leo dan juga Bung Douglas harus punya data, datangi imigrasi untuk mengecek SDM dan koreksi itu bisa baru disampaikan. Di alam demokrasi beliau tetap mendukung itu, tapi ada saran untuk harus punya data. Siapa mau menjawab dulu? Apakah Bung Leo atau Bung Douglas?
2: Ya. Mungkin saya.
1: Ya.
2: Makanya itu kami hadir lalu kemudian melakukan aksi di sana. Kami mempertanyakan banyak hal.
1: Iya.
2: Kira-kira
1: tadi disampaikan itu, apakah Anda punya data tentang ini, sudah mendatangi imigrasi dan sudah mendatangi SDM apa belum?
2: Berkaitan dengan hal tersebut, memang kami akan melakukan berbagai macam tahapan-tahapan berkaitan dengan informasi yang nantinya kami akan rampung, lalu kemudian ada kajian sendiri yang kami lakukan. Iya. Lalu kemudian kajian-kajian itu ada berbagai macam pertanyaan-pertanyaan yang memang kami tanyakan, persoalan permasalahan yang terjadi di Gunung Botang.
1: Okay, gitu.
2: Okay. Jadi kajian awal itu yang nantinya menjadi stimulus kami supaya kami melakukan kajian mendalam secara sistemik, supaya kajian itu berbasis dengan teori analitis dan kajian akademik begitu. Jadi kami dari GMK Cabang Ambon ketika nantinya akan melakukan aksi, nanti kami akan melakukan setelah melakukan dialog, lalu kemudian melakukan pertemuan dengan Bapak Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku beserta dinas terkait. Kami berencana untuk melakukan diskusi secara diskusi publik yang nantinya kami akan mengundang secara langsung dinas-dinas terkait, lalu kemudian akademisi-akademisi yang memang membahas persoalan berkaitan dengan bukan hanya Gunung Botak saja, tapi permasalahan-permasalahan sumber daya alam yang lain berkaitan dengan apa yang terjadi di wilayah Maluku begitu. Hmm. Artinya demo kemarin itu menjadi stimulus kami supaya kami juga mendapat banyak informasi, lalu kemudian pertanyaan-pertanyaan itu dapat dipertanggungjawabkan secara politik oleh pemerintah provinsi, dalam hal ini Gubernur Maluku dan Wakil Gubernur Maluku begitu. Yeah. Artinya kalau bicara soal kajian akademis, kami Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia Cabang Ambon sudah pasti ada kajian awal yang kami lakukan begitu. Mm. Kajian awal yang kami lakukan itu bukan berbasis pada opini-opini liar yang ada di pemberitaan lalu kemudian kami masukkan dalam kajian gitu. Tapi kami dialog langsung dengan teman-teman mahasiswa buruh, teman-teman pemuda buruh, lalu kemudian bahkan pekerja-pekerja buruh yang terlibat langsung dalam proses pertambangan ilegal di sana, gitu. Jadi kajian awal kami itu menjadi stimulus untuk bagaimana kami mendapatkan informasi dan data-data yang valid berdasarkan dengan kajian teoritik yang tadi disampaikan oleh Pak Tanel tadi.
1: Ya, dan itu nanti saatnya Anda serahkan ya kepada Pak Gub ya, pasti ketika diterima dulu ya, baru diserahkan. Ya. Baik, ini pertanyaan terakhir buat Bung Douglas ya. Ada yang mengatakan, kenapa sejak awal kenapa tidak demo ketika aksi ilegal ini dilakukan? Dan terakhir baru melakukan demo. Ada kecurigaan jangan sampai GMKI ditunggangi.
0: Ya, terima kasih. Ya. Terkait dengan pertanyaan ini, sempat menjadi isu liar di publik bahwa GMKI melakukan aksi itu ditunggangi oleh beberapa orang. Tapi harus menjadi catatan, menjadi perhatian serius untuk masyarakat yang hari ini ada di Provinsi Maluku dan bahkan ada di mana saja, bahwa saya sebagai koordinator lapangan harus menyatakan pernyataan sikap secara jelas bahwa ini murni dari keresahan kami GMK Cabang Ambon untuk melakukan aksi. Kenapa? Semenjak permasalahan ini dia dimunculkan ke publik, GMKI kalau mau dilihat secara historisnya di tambang Gunung Botak dibuka dari 2011. Dari 2011 sampai 2026.
1: Ya.
0: Lalu kemudian kemarin GMKI itu tercatat dalam sepanjang perjalanan organisasi GMKI Cabang Ambon khususnya, itu GMKI baru pertama kali untuk turun aksi. Bukan tanpa sebab, tetapi kami juga sudah cukup untuk bagaimana menahan apa keluhan yang hari ini disampaikan oleh teman-teman buruh. Mungkin jauh-jauh sebelumnya sudah disampaikan, tetapi belum ada perhatian atau belum ada keseriusan saja dari GMKI Cabang Ambon khususnya. Makanya di masa periodisasi ini di BPC 2026-2028 bahwa kami juga harus menganggap permasalahan ini yang tadi apa yang saya sudah sampaikan di awal bahwa terkait dengan tiga medan kumul GMKI, artinya GMKI juga harus bersuara terkait dengan permasalahan buruh, bahwa orang buruh juga perlu keadilan, orang buruh juga perlu kesejahteraan yang hari ini negara juga harus terlibat, dan keputusan daripada pemerintah provinsi bahkan dari kementerian atau dari manapun itu harus tetap melibatkan masyarakat-masyarakat yang hari ini ada di Pulau Buru. Ini sama halnya juga dengan kemarin waktu konservasi di Damer, artinya beta hari ini juga sebagai anak negeri dari Pulau Damer, di Damer beta harus jabarkan Pak, mungkin tadi
1: singkat aja ya, kita punya waktu tinggal 3 menit. Siap.
0: Ini singkat saja.
1: Ya.
0: Jadi Damer itu juga kayak begitu, artinya dalam peraturan menteri nomor 7 tahun 2025 itu terkait dengan pemanfaatan wilayah konservasi itu tidak pernah ada, tidak disinggung keterlibatan daripada masyarakat setempat. Artinya mau semena-mena ini dikuasai secara utuh oleh negara.
1: Yeah.
0: Nah, itu yang hari ini juga sama dengan teman-teman diburu, artinya segala keputusan dari pemerintah provinsi bahkan pemerintah pusat harus melibatkan masyarakat setempat karena mereka yang lebih paham soal konteks kehidupan di sana.
1: Oke, baik. Gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Bung Le, waktu Anda 1 menit, silakan.
2: Jadi inti dari kita punya percakapan di hari ini berkaitan dengan apa yang kami GMK Cabang Ambon singgung. Intinya pulau yang ada di wilayah Maluku itu bukan pulau kosong.
1: Yeah.
2: Ada isinya. Itu. Jadi setiap orang yang memang masuk di wilayah tersebut sudah pasti harus toki pintu, lalu kemudian minta permisi kepada orang yang ada di wilayah tersebut.
1: Yeah. Gitu.
2: Lalu kemudian bahkan pemerintah provinsi Maluku dan segala stakeholder yang memang turut terlibat dalam proses penertiban, baik itu proses segala macam lah, gitu. Itu harus bangun dialog secara bersama, lalu kemudian libatkan seluruh stakeholder yang memang berkepentingan di dalam untuk bagaimana melihat situasi permasalahan di sana, begitu. Jangan sampai spekulasi-spekulasi liar yang terjadi di sana lalu kemudian menimbulkan perdebatan-perdebatan publik, gitu. Maka dari itu kami GMK Cabang Ambon tetap akan bersikap, lalu kemudian kami tetap akan melawan hal-hal yang memang menurut kami salah, hal-hal yang memang menurut kami tidak sesuai dengan prosedur, begitu. Kami tidak tidak hadir sebagai orang yang menimbulkan permasalahan lalu kemudian tidak bisa mempertanggungjawabkan segala macam permasalahan.
1: Tapi yang GMKI hadir sebagai solusi, ya.
2: Kami akan hadir sebagai solusi,
1: begitu. Baik, ya. Baik, waktu kita terbatas, kita harus mengakhiri kita punya dialog. Sekali lagi terima kasih Bung Douglas, sukses menjadi bagian Anda dan juga Bung Leo. Tetap Anda tetap menyuarakan suara bagi masyarakat Maluku, ya, untuk bagaimana kita menyelamatkan lingkungan kita di Maluku. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda di studio. Atas nama manajemen kami ucapkan dangke banyak-banyak.
2: Terima kasih.
1: Dan saudara, demikian dialog aspirasi kita di pagi ini. Kita berjumpa di pagi ini. Atas nama tim kami ucapkan selamat pagi. Dan nanti kita jumpa lagi di lain waktu, lain tema dengan lain narasumber pula. Selamat pagi.
4: Justisia untuk memutus mata rantai COVID-19.
5: Kemudian banyak data yang dikongsikan situasi masyarakat
6: dalam negeri ini. Pilih
7: aspirasi Maluku.
8: Baik, pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada. Kita ikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI Jakarta tepat pukul 9 waktu Indonesia Timur.

0: 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI, khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
1: Indonesia kembali mengecam perlakuan